0: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-10 di bulan Oktober 2026, yang bertepatan dengan tanggal 29 ya, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratan Al-Quranul Karim edisi hari Sabtu ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar Siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam program acara ini, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor kami, yaitu 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian karena ini hari Sabtu ya, para pendengar sekalian dapat menyampaikan request dan salam sapanya melalui line interaktif, yaitu dengan menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Dan untuk format atau urutan request ya, yang dikirim melalui pesan singkat diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian jangan lupa di akhir request untuk ditambahkan ucapan salam sapa atau doa dari Anda untuk para pendengar yang lain. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari Juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang tersedia hanya dari Juz 29 dan 30 saja, mulai surah Al-Mulk hingga surah An-Nas, surah yang ke-67 hingga 114. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request dan juga untuk melakukan request dan salam sapa melalui line interaktif yaitu antara pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami buka line telepon untuk request di nomor 0873x04x846. Dan sambil menunggu, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya melalui pesan singkat. Request yang pertama pagi ini dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah, Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik, kita silahkan yang ingin menghubungi kami melalui line telepon dicoba kembali ya, memang kadang-kadang tidak bisa nyambung ya. Kami baca. Nah, ini dia. Assalamualaikum.
1: Ustaz Abayot.
0: Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah, cuma alhamdulillah berkah Ustaz Abayot.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Anu request pun sama lepet ya Ustaz Abayom.
0: Iya Bu, nanti saya putarkan lebih awal.
1: Lebih dari atau salam. Kulo tak kesah teng Kediri rumiyin nggih.
0: Monggo Bu.
1: Wonten Umi Huda kaya Nabi Huda wonten pondok Salap Salman Arfarisi Kediri. Lajeng wonten Abah Rozak sekeluarga wonten Kediri. Lajeng wonten Umu Abbas kalian putranipun nggih wonten Kediri. Lajeng lanjut wonten Umu Abu Ayub sekalian, wonten Umu Muhammad Kusnu Yakin, wonten Umu Musta'in Sahri, wonten Ade Atika Umi dan abinya. Lajeng wonten Usadah Ibu Putiana kelan garwa putra wayah, wonten Bunyai kelan garwa putra. Bu Yusuf monggo minggah, Bu Yusuf sehat selalu nggih. Kalian Mas Sabror, Ade Aminah dan Atiba, wonten Ibu Artinese kan Mbak Aninda wonten Tuban. Bu Ani wonten Rungkut monggo Bu, sehat selalu nggih Bu. Wonten Ibu Ami wonten Kedening Suruni lek mboten ngantor monggo minggah Bu. Lajeng wonten Umi Andra, Umi Ubu Ani, Umi Umuhani. Lajeng wonten Ibu Koirin, wonten Bu Suyati wonten Mojokerto, wonten Bu teman baikku Eyang Lis Ariati utawi Abi Faiz, Umi Faiz, Ibu Rina Ramli utawi Mas Firman utawi Mbak Rus utawi Bu Abu Kolek wonten Duko Menanggal nggih, mudah juga amat dengan masalahnya, semoga masalahnya dapat hidayah masuk Islam, amin ya rabbal alamin. Lajeng wonten malih Ibu Hadi Utomo kalian mamaipun Mas Roh, wonten Umi Andra, Ibu Musrika Sidik, Ibu Musrika Sunggalipun. Lajeng sedaya kemawon salam upah Islamiyah, matur sembah nuwun jazakallahu khairan. Barakallahu
0: fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan salam sapa dan juga request melalui line interaktif di nomor kami yaitu 0873x04x846. Ya. Sambil menunggu kami bacakan lagi tadi belum dibaca ya, salam sapa dari Mas Leandro Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Abi Faiz di Gedangan, Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban, Ibu Ami di Kedinding, Seruni, Surabaya, Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, Ibu Yusuf di Telaga Anyar, Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Budiana di Bulak Banteng, Kenanga, Surabaya, Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, serta para pendengar dan penyiar Radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dari Mas Leandro Islami. Kemudian dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, masing-masing merequest surah Al-Hadid, surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir, qari'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira Kamisyanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Rohidin Gresik, merequest surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Haqqah, ya. Ibu Ani sedang sakit ya, semoga segera diberi kesembuhan ya Ibu ya. Yang di request adalah surah Al-Haqqah Syekh Abdul Somad. Kemudian salam sapanya, assalamualaikum mas-mas yang bertugas. Maaf kali ini Ibu belum bisa interaktif, salam sapa, salam saja buat Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslikah, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsih, Mas Leandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, semua beserta keluarga dan semua pendengar dan pecinta Radio Al-Iman. Ya, yang maaf belum kami sebutkan satu persatu. Juga mas-mas kru Al-Iman semuanya beserta keluarga, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dalam segala urusan yang baik. Mas-mas yang bertugas, syukron wa jazakumullah khairon. Dari Ibu Ani di Rungkut ya, semoga segera sembuh dan terima kasih atas salam sapa dan doanya. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Qiyamah, qari'nya Al-Ustaz Muflih Safitra. Ucapannya, salam ukhwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasihati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Ana, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Siddiq, Ibu Nur Aisyah,

0: Semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bomu Alim. Salam buat semua pendengar setia Al-Iman dan kru Al-Iman. Ya. Baik, bagi yang ingin merequest atau menyampaikan salam sapa melalui line telepon, silahkan dicoba lagi ya. Ya, karena kadang-kadang belum bisa masuk ya. Silahkan dicoba kembali. Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah, kita coba angkat penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Mboten wonten kang kantun. Wonten Medula, wonten Bapak Muslim. Monggo Bapak Muslim, khusus untuk Bu Ani, wonten rumput, sapanggilah Bu Ani nggih. Enggal dangan. Bapak mangkaten wonten Umi Abbas kalian putrane pun wonten diri kliwatan kula wau. Mbah nuwun ngapunten Ustadz Abu Ayub, salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Majid ya. Nah, kita coba angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Merequest apa ini Ibu?
2: Merequest surat An-Nuh.
0: Surah Nuh ya, qori'nya.
2: Surah Nuh ya, dengan qori Al-Ustadz Abu Usama.
0: Baik.
2: Dan juga Mbak Ananda, mau request surat An-Najm, dan qori saya Mishori Rasid Al-Afasi.
0: Baik, salam sapanya silakan.
2: Salam Uhuwa Islamiyah, buat Ibu Yusuf, Ibu Fatul Umum, Ibu Cipto, Ibu Mulyadi, Ibu Ani, semoga lekas sembuh ya. Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Misalsabila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Khairin, Ibu Umyandra, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Mustika Sidlik, Ibu Abdul Majid, Mas Liandru Islami, Ibu Umi Faiz dan Nabi Faiz, Bapak Mahmudi bersama Ibu Zulfa, Bapak Romi bersama Ibu Rina, Ibu Umi Hani, Bapak Ibu, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, Bapak Muslim, Bapak Putra Setia, Bapak Munir bersama Ibu Hidayati, buat semua kru Radio Suara Al-Iman beserta ustaz-ustaznya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akhir hayat kita semua. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Artiningsih dan Mbak Aninda di Plumpang, Tuban. Ya. Apabila belum ada atau tidak ada yang menghubungi kami kembali, segera akan kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir yang direquest oleh Ibu Majid tadi ya. Dan inilah surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Akhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami buka kembali line telepon untuk interaktif di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kita coba angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik ya Ustaz.
1: Alhamdulillah. Merequest apa yang?
2: Merequestkan 7
1: lah. Baik, baik.
2: Surah
1: apa Ibu?
2: Dan Fajr.
1: Baik, sama?
2: Fajr sama Al-Bayyinah ya.
1: Baik, koreknya sih?
2: Selamat ya.
1: Ya, baik. Salam sapanya Ibu, monggo. Mumpung online.
2: Banyak untuk Ibu Ani yang sedang sakit di Rungkut Surabaya, monggo Bu, semoga cepat sembuh Ibu. Dan ada Ibu Majid di Kota Gresik, monggo Bu Majid matur suwun. Salam Ibu Bu. Ada Ibu Budiana di Bulak Paneng Kenangan, Ibu Ami di Kediling Seruni, Bunda Amila di Ambal Surabaya, kemudian Umi Andra yang ada di Karangpilang, dan keluarga Umi Sarifah di Lakar Santri Surabaya, keluarga Ibu Nur Aisyah yang di Asemulia Surabaya, ada Ibu Fitri, Ibu Rina, dan Ibu Emi di Pelatuk Surabaya, kemudian ada Kosi Duarjo, ada Habib Faiz dan Umi Faiz yang ada di Sidoarjo, kemudian Umu Hani yang ada di Taman Sidoarjo, dihadirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo, kemudian ada Ibu Kasati yang ada di Gondongan Pasuruan, dan Mbak Ayu sama ibunya di Lemah Arah Pasuruan. Kemudian kan Jombang, di Jombang ada Ibu Umu Jirka bersama Bapak Mahmudi di Perak Jombang. Kemudian ada Ibu, Mojokerto, ada Ibu Yati di Nyobirjo Mojokerto, dan Ibu Siti Aliva di Telanggu Mojokerto. Kemudian Kolamongan ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto di Kota Sumbatan, di Desa Sumbatan Lamongan. Ada Ibu Nurhayati di Siung Lamongan, dan Ibu Fatulu di Kembang Bau Lamongan. Kemudian ke Desa Kedung Kampil, di sana ada Bapak Tarsono bersama Ibu Yasaro yang ada di Desa Kedung Kampil Lamongan. Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Dewi yang ada di Kedung Kampil Lamongan, dan Ibu Tarwiyah juga di Kedung Kampil Lamongan. Ibu Tutik Rahimah dan Ibu Mas Ulul juga di Kedung Kampil Lamongan. Ada Mbak Ulul Hidayah juga di Desa Kedung Kampil Lamongan. Kemudian ke Tuban, di Tuban ada Ibu Arsiningsih dan Aninda bersama Aninda anaknya di Plumpang Tuban. Kemudian ada Ibu Anis di Jenggala Lamongan. Kemudian geser ke Laren. Di Laren ini ada Ibu Suwarti bersama Pak Rajiman Prawiro, ada Ibu Rafia dan Ibu Mudo Apa, Ibu Umuanin, ini semuanya di desa Laren, Laren Gampang Sejati, Laren Lamongan. Di Surabaya tadi kelihatan ya, ada anak Leandro Al-Islami ini rutin tiap hari ngasih info ke ibu ya. Jadi tiap hari gak lupa anak Leandro ku. Pinter anaknya ya. Ini di Gading Indah Harganji Surabaya. Semuanya saja bapak ibu-ibuan, bapak-bapak, kami mengucapkan salam uhuwa islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dan selalu dirahmati, diberkahi, dilindungi, dikasih kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat peserta baik sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan Nak Ahmad sekeluarga, semoga sehat selalu. Nak Sebib, ada Nak Torik. Pokoknya semuanya saja, semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustadz-Ustadznya, semoga semuanya saja. Semoga siap semuanya saja, sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan ya. Alhamdulillah beliau sudah sembuh ya, atau sudah proses pemulihan dari sakit beberapa waktu yang lalu ya. Semoga semua pendengar Radio Suara Iman ya, yang saat ini sedang sakit, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kesabaran dalam menerima ujian atau cobaan dari Allah berupa sakit ya. Dan semoga dengan kesabaran tersebut Allah menggantinya dengan pahala dan juga terhapusnya dosa-dosa ya. Dan kita buka kembali lain telepon satu kali lagi ya, karena tinggal satu menit lagi, barangkali masih ada yang ingin merequest maupun menyampaikan salam sapa melalui lain telepon. Silahkan, kami tunggu. Dan ternyata sudah habis ya, sudah pukul 9, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Adapun request-request yang belum kami hadirkan, seperti request dari Ananda Amira dan Abida tadi, sudah kami siapkan, namun akan kami putarkan nanti setelah program acara ini kita akhiri ya. Kemudian juga ada yang belum dibaca, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika, Ibu Muslika Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik, ikhwatul iman, dengan demikian maka request-request yang masuk sudah kami bacakan semuanya, dan surah-surah yang belum dapat kami hadirkan seolah akan segera kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Baik yang mengirimkan request maupun yang tidak mengirimkan request ya. Semuanya, terima kasih, jazakumullah khairan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah!
2: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-131-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran,

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Kau dulu siapa namamu? Kau dulu di mana? Enggak ada kita. Dan masih banyak ayat lainnya. Dan Allah juga mengenalkan dirinya kepada kita. Agar kita memahami dan memaklumi tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. Maka ayat yang teragung, yang terbesar, yang terdahsyat dalam Al-Quran itu ayat kursi, di mana Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita. Dan itu ayat, bayangin ya. Itu ayat disyariatkan untuk dibaca sehari. Minimal 6 kali kau baca. Setiap selesai sholat fardu, dianjurkan membaca Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai akhir ayat. Tapi sebagian kita membaca ayat itu hanya sekedar sebagai wirid rutin. Yang selesai dia membaca, dia merasa sudah selesai kewajibanku. Sudah selesai yang harus aku lakukan. Engkau diperintahkan untuk membaca. Dan engkau juga diperintahkan untuk menghayati dan mentadaburi. Sehingga engkau jadi kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa orang-orang itu enggak mau menghayati Al-Qur'an? Enggak mau memahami dan merenungkan. Ahibati fillah. Di sela-sela daurah kita di Malang ini, tadi malam guru kita, syekh kita, Syekh Dr. Uthman Al-Khamis menjelaskan tentang sebuah hadis yang agung, yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak ada hadis yang lebih agung yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis yang akan kita baca. Hadis ini berkaitan dengan tema kita. Siapa dirimu? Dan siapa Allah Azza wa Jalla? Perawi hadis ini Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in, seorang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Apabila beliau hendak mengajarkan hadis ini, beliau tidak duduk seperti anak duduk. Beliau juga tidak berdiri di atas mimbar. Tapi beliau duduk bersimpuh. Seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau mulai menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, An Abi Dzar, Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم أبو ذر رضي الله عنه مروايتكن dari Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi meriwayatkan ini dari Allah azza wa jal tabaraka wa ta'ala, yang hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Yang pertama, Allah memanggil kita berulang kali. Allah panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Engkau perlu kenal sama dirimu. Engkau adalah budak. Engkau adalah hamba. Semua fasilitas diberikan kepadamu. Semua yang engkau butuhkan telah dijamin untukmu. Engkau budak. Apa tugas budak? Tatkala dia dikasih semua yang dia butuhkan, engkau harusnya nurut. Engkau harusnya patuh. Budak yang paling dicintai oleh majikannya. Kalau kita lihat ada ajudan mungkin ya. Itu bukan yang paling pintar. Tapi yang paling taat. Yang paling nurut. Yang paling patuh. Apa gunanya kepintaran dan kecerdasan apabila digunakan untuk membangkang dan berbuat kemaksiatan? Allah ingatkan kita, kita hamba. Kita dulu enggak ada. Ana dulu enggak ada. Gak ada yang namanya Syafiq. Riza juga gak ada dulu. Riza bapak anak. Hasan dulu gak ada. Abdul Qadir. Gak ada. Dulu kita gak ada. Kemudian kita diadakan. Kita punya 5 jari. Di setiap tangan. Kita dikasih 2 mata. Dengannya kita melihat. Kita dikasih 2 telinga. Dengannya kita mendengar. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ibadi. Dan sejatinya ketika engkau dipanggil ya ibadi, ini sebuah kehormatan. Engkau budaknya siapa? Budaknya Rabbul Alamin. Engkau budaknya pemilik jagat raya ini. Engkau budaknya pemilik alam semesta ini. Kalau ada orang yang bekerja kepada orang yang paling kaya di muka bumi ini, dia akan bangga mengatakan, saya supirnya Fulan. Saya ajudannya Fulan. Engkau jadi bangga ketika engkau menisbatkan dirimu kepada dia. Bagaimana tatkala Rabbul Alamin yang memanggilmu mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian hamba-hambaku. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dan siapapun. Antum kalau baca Quran aja, antum akan dapatin. Kita ini gak boleh menzalimin orang kafir pun. Dan Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak akan menambahkan dosa kepada seseorang. Dan tidak akan mengurangi kebaikan seseorang. Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang maha adil. Dan kalau kita lihat balasan yang Allah berikan kepada hamba itu di antara 2. Ada yang namanya fadlun wa adl. Fadl ini artinya kemuliaan. Adl, keadilan. Allah akan memberikan kelebihan. Allah akan memberikan tambahan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang beramal soleh. Yang taat dan patuh. Tapi kalau bicara ada orang berbuat jahat, maka Allah akan adil sama dia. Akan bersikap adil. Tidak akan mengurangi kebaikan dia. Tidak akan menambahkan dosa atas dia. Karena itu kezaliman. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَةِ. Di surat Thaha ayat 112 ya. Wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Fala yakhafu zulman wala hadma. Maka dia enggak perlu takut. Dengan adanya kezaliman. Ditambahkan dosa-dosa dia. Padahal dia enggak melakukan. Kok dicatat? Enggak. Maka kelak pada hari kiamat, setiap orang dikasih kesempatan untuk mengoreksi catatan malaikat. Dengan cara apa? Membacanya. Iqra kitabak.
3: Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Kau baca. Kau koreksi itu. Cukup engkau yang menghisap dirimu. Apakah ada yang ditambahkan dari dosa-dosamu? Engkau merasa, "Wah, aku enggak berbuat ini. Kenapa kau dicatat di sini?" Engkau baca. Tidak akan engkau dapatkan. Kezaliman enggak ada. Allah mengharamkan. Wala hadma. Wala hadma. Tidak akan ada pengurangan terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. فَلَا تَظَلَمْ. Kata Allah, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu hukumnya haram. Maka kalian jangan saling menzalimi. Kita disuruh tahu tentang Allah bahwa Dia mengharamkan kezaliman. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu jamaah terhadap orang lain itu dalam tiga hal. Yang pertama, darah. Ad-dima, yang Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada beliau mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kita urusan darah ini, kezaliman puncak yang berkaitan dengan darah adalah membunuh orang lain, mengucurkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Yang di bawah itu, ya, melukai orang lain, ya, memukul orang lain, menyakitin orang lain di fisiknya. Itu haram. Dan di negeri kita, kita bersedih, ya, tatkala membaca berita pembunuhan begitu seringnya, hampir tiap hari antum baca. Dimutilasi, ditemukan kakinya di sungai ini, ditemukan kepalanya di tas ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang sangat besar sekali. Perlu adanya penyuluhan kepada mereka. Dan pembunuhan terjadi biasanya disebabkan karena marah. Sakit hati. Anak buah yang marah sama majikannya. Ada yang marah sama kawannya, marah sama tetangganya. Kemudian dia jadi gelap mata. Padahal Allah murka. Kemudian harta, ya, kalau bicara harta kita juga sedih ya melihat tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta, pencurian motor, pencopetan, baru-baru ini ya berkaitan dengan ngambil tasnya orang ketika di tempat makan ya. Oh, mungkin itu kejahatan yang memang kita semua sepakat. Tapi ada banyak kejahatan yang sebagian kita melakukan berkaitan dengan harta ini, merasa gak apa-apa. Mengurangin timbangan. Engkau makan harta saudaramu dengan tidak baik dan benar. Menipu yang menjual sayuran, yang menjual buah, atau menjual apapun. Engkau makan harta haram dengan melakukan itu. Dan kezaliman yang ketiga, jenis kezaliman ketiga yang dilakukan kepada manusia adalah dalam hal kehormatan manusia. Membuli manusia, mencaci manusia, memberikan komentar-komentar yang buruk, ngomongin orang lain, ribain orang, dan subhanallah, berburuk sangka sama orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, kalian hindarin banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Kalian jangan tajassus, jangan memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Semua orang punya kesalahan. Engkau pikir engkau gak punya salah. Cuma kita ini, seperti kata peribahasa Indonesia, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Itu yang menyebabkan kita seudzon sama orang, memata-matain orang, yang kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sebagian kalian jangan menghibain sebagian lainnya. Nah, jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan itu termasuk dosa besar. Baik. Kemudian Allah memanggil kita untuk yang kedua kalinya dalam hadis ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kecuali yang aku kasih petunjuk. Kau merasa enggak tersesat? Kau lahir enggak tahu apa-apa? Kau enggak ngerti apa-apa? Iya? Kita benar-benar lahir, muncul dari perut ibunda kita. La ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa sama sekali. Fastahduni ahdukum. Kalian mintalah hidayah kepada aku. Pasti aku kasih hidayah. Ahibati fillah. Manusia dalam kesesatan ini ada dua macam. Kalau bicara semuanya sesat. Yang pertama, yang tidak mengetahui kebenaran. Yang kedua, yang tidak menerima kebenaran. Tersesat. Ada orang tahu kebenaran, tapi gak mau nerima. Sombong. Ini orang tersesat. Ada orang yang memang gak tahu dia. Dia gak paham. Dan nikmat hidayah ini nikmat yang agung. Ketika Allah menyebutkan kita ini tersesat, kita disuruh minta hidayah sama Allah. Enggak ada orang yang dapat hidayah kecuali yang dikasih hidayah sama Allah. Kita bisa bayangkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Bagaimana hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam? Bagaimana mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada beliau? Bagaimana beliau membela Nabi alaihi salatu wasallam sampai tatkala ajal datang menjemput? Nabi berusaha mengajak dia. Mengatakan, "Ya Am, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi dia enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Lahab. Mereka berada berdekatan dengan sumber hidayah. Tapi enggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia lebih mengerti, lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Caranya apa? Kita minta. Minta sama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu kita lihat dalam sholat kita, kita enggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita baca. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi kalau engkau qobliyah subuh. Belum lagi kalau engkau sholat malam. Belum lagi kalau engkau sholat duha. Belum lagi kalau engkau menjaga rawatib. Kenapa? Karena memang hidayah ini mahal. Dan Allah sudah sebutkan kita tersesat. Kalau kita enggak minta sama Allah, kita tersesat. Jangan sok sudah mengerti, sudah faham. Berapa banyak orang-orang yang faham dan mengerti, tapi tidak dikasih hidayah, semangat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Bahkan ada orang-orang yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Untuk apa? Mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ahibbati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'ikum ut'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kelaparan, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, kalian minta makanan sama aku kasih makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku yang akan kasih pakaian kepada kalian. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tentang lapar dan telanjang. Setelah menyebutkan tentang hidayah. Kita disuruh minta hidayah, kita semua tersesat. Karena hidayah adalah nutrisi dan makanan untuk hati. Dengan kita belajar, dengan kita beriman, dan dengan beramal soleh dengan raga kita. Adapun makanan, minuman, pakaian, itu kebutuhan fisik kita. Kita tahu tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruh yang ditiupkan ke dalam tanah, dan unsur tanah yang membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh kita, ingat, kita telanjang, kita kelaparan. Kalau enggak dikasih makan sama Allah Azza wa Jal, minta sama Allah. Sebagian orang tatkala dia kaya, tatkala dia punya kemampuan, tatkala mungkin harta yang dia miliki cukup untuk 7 turunan, dia enggak lagi berdoa. Dia enggak lagi memohon kepada Allah. Dia enggak lagi beribadah, jadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia benar-benar jadi melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Merasa sudah punya, merasa sudah memiliki. Ahibati fillah. Kalau bicara makanan, wallah kalau Allah tidak memudahkan bagi kita makanan, kita enggak bakal makan. Di surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 Allah mengatakan afara'aitum ma tahrusun. Kalian ngelihat enggak yang kalian tanam itu? Kita lihat ya, orang-orang di sawah tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, macam-macam kita lihat, mereka nanam. Kalau antum berangkat ke pasar, antum akan melihat ya, pasar buah, pasar sayur, berbagai macam yang ditanam oleh manusia. Allah mengatakan, antum tazra'unahu, am nahnu zari'un. Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkannya? Kalian yang menumbuhkannya. Atau kami yang menumbuhkannya. Kita sampai jam berapa jamaah? Anak kok gak kelihatan semain? Hah? Jam 6. Siap. Ini tulisan apa? Jamaah, anak ada tulisan cuma gak kelihatan ya. Apa? Sa'akab. Oh, padam sedekai. 5 menit lagi. Nggak selesai berarti hadisnya kita ini jemaah. Taib, ala kulihat. Ana akan segera bacakan paling nggak artinya. Nanti mungkin ada pertemuan lainnya. Kita menyelesaikan hadis ini. Agar kita tahu dengan diri kita jemaah. Berkaitan dengan kalian semua telanjang. Ya. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Kata Allah, siapa yang menumbuhkan? Itu tanaman-tanaman. Siapa? Kalian? Kalian bisa menumbuhkan tanaman tersebut? Kita hanya bisa menanam. Kalau Allah berkehendak itu tidak tumbuh, tidak akan tumbuh. Maka Allah katakan, "Lau nasya la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrum." Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan jadikan yang kalian tanam itu menjadi hancur, musnah. Kita sering ada hama wereng, ada hama apa, Allah bikin gagal. Allah kirimkan kadangkala hujan yang menyebabkan tanaman yang ditanam oleh masyarakat terendam sama air. Bisa apa kalian? Apa yang dapat kalian lakukan? Kadangkala manusia lupa bahwasanya yang menumbuhkan itu Allah Azza wa Jal. Sehingga kita seharusnya tatkala makan itu bersyukur, ya Allah, Allah yang kasih makan ini. Maka doa selesai makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Allah yang kasih makan. Wasaqana, Allah yang kasih minum sama kita. Ini yang sebagian kita enggak sadar. Maka Allah ingatkan kita, kalian semua kelaparan. Maka minta sama aku makan. Berdoa minta sama Allah. Berusaha ketika menanam ya. Itu yakin ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tumbuhan ini dijaga sampai bisa panen ya, sampai bisa menikmatin hasilnya. Maka para petani pun harus terus bersyukur sama Allah Azza, dan kita pun minta sama Allah Jalla Jalla. Pakaian juga seperti itu, semua telanjang. Kita keluar dari perut ibunda kita bawa apa engkau? Dan engkau pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Kepada siapa kita meminta? Allah Jalla Jalaluh. Taib, ana cukupkan dengan satu hadis lagi ya, satu panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus siang malam. Siang malam manusia berbuat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku mengampuni semua dosa. Semua. Diampuni semua. Maka kalian minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik jemaah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang menunaikan haji tapi masih punya hutang? Ya. Ingat ya. Utang ini berkaitan dengan pembahasan pertama tadi kita. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kalian jangan saling membolimi. Orang yang berhutang, kalau sudah jatuh tempo pembayaran, bayar. Dan orang yang berhutang dengan niat tidak mengembalikan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Seorang mujahid fi sabilillah yang meninggal di jalan Allah, syahid. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dia berjuang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berjuang lagi, mati. Dia punya utang, gak bakal masuk surga. Sampai utangnya diselesaikan. Bagaimana dengan orang yang haji, tapi dia punya utang? Yang pertama kau lihat, kalau sudah jatuh tempo, maka kau bayar. Tapi kalau belum jatuh tempo dan engkau punya harta lain, punya aset yang dapat memenuhi atau menutupin utangmu, silahkan kau berangkat haji. Kalau sudah jatuh tempo pembayaran, tapi belum ada yang cair uangmu, sedangkan uangmu yang ada engkau akan berangkat haji, engkau datang kepada orang yang punya uang. Katakan, gimana? Aku ini kepingin berangkat haji. Uang cashku mau buat berangkat haji. Tapi aku punya tanah yang sedang dijual, tapi belum laku. Kalau boleh, engkau tunda pembayarannya sampai aku pulang haji. Ingat, jangan pernah meremehkan utang.

engkau berangkat. Tapi kalau engkau memang tadi nggak punya uang, tapi engkau bisa minta izin dari yang memiliki uang itu, maka engkau tinggal minta izin sama dia. Barakallahu fiikum. Nah, di sini ada pertanyaan, izin bertanya nasihat buat para akhwat yang lagi ikhtiar mencari jodoh. Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan kita sudah dikenalkan kepada siapa kita. Engkau gak punya apa-apa. Engkau gak bisa apa-apa. Maka disuruh apa? Minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Bicara orang tadi dikatakan semuanya kelaparan, semuanya telanjang. Maka kita disuruh usaha. Dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan ada usaha yang kita lakukan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Selalu berbaik sangka. Ustaz, Anda sudah doa, Ustaz, sudah 3 tahun, Ustaz. Anda sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Engkau terus berdoa sampai ajal datang menjemputmu. Engkau enggak kenal sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Allah kalau mau kasih semua manusia yang dia pinta, Allah kasih. Tapi ada yang ditunda sama Allah. Ada yang dikasih yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, dia kepingin yang dia minta dikasih. Maka engkau sabar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena boleh jadi seorang dihalangi dari jodohnya karena dosa yang dia lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan buat para orang tua, buat para kerabat, engkau membantu anakmu, putrimu untuk mencari jodoh. Dengan cara menawarkan ya kepada orang soleh, datang. Kalau punya sohib, mamanya, aku punya putri, aku punya adik, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Mimpi dalam orang barat, tunggu bentar, mimpi, ada yang bertanya ini, berarti bunga tidur. Namun mimpi dalam, menurut Islam itu apa ya? Mohon penjelasannya. Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi SAW menjelaskan ada 3 macam. Beliau menjelaskan, ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah Azza wa Jalla ya mimpi kebaikan, dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang atau mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur, dia memikirkan makan durian. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang. Alhamdulillah sudah makan durian tadi. Nah, itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran. Kemudian dia mimpi itu. Taib. Seperti itu ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik, itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka ya bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang gak benar, akhirnya terjadi seperti itu. Taib, apa hukum suami istri tinggal berjauhan?

0: Dikarenakan suami bekerja di luar pulau dan hanya bisa pulang setiap 3 bulan sekali. Kalau bicara hukumnya, kembali kepada kesepakatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia Masya Allah Umar ini ya. Dia membuat sebuah aturan. Pasukan perang yang meninggalkan kota Madinah itu setelah 4 bulan atau 6 bulan suruh balik. Berganti dengan pasukan lain. Karena memang ada kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya ya. Tapi kalau ada kesepakatan suami istri setuju dengan kondisi seperti itu ya, kadangkala ada yang harus bekerja 1 tahun. Ini Masya Allah ini masih 3 bulan ya. Ada yang 1 tahun bekerja di luar negeri dan baru bisa pulang setahun sekali. Kalau mereka saling ridho, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sang istri umpamanya minta haknya karena dia takut terfitnah ya, maka dia tinggal ngomong sama suaminya. Jadi hal-hal seperti ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama dan dalam berumah tangga ini ya, hendaklah mereka saling mengalah ya. Ada hal-hal yang diinginkan oleh pasangan hidup kita, tapi engkau tahu pasangan hidupmu nggak bisa memberikan hal itu, yang kau mengalah. Dan seorang istri tadi kalau dapat suami bekerja di luar, jauh dari dia, berdoa terus minta sama Allah Azza wa Jal agar dikasih rizki yang tidak jauh dari rumah mereka. Allah nyuruh kita minta. Seperti tadi dalam hadis, fastat'imuni, mintalah makan kepada aku, pasti aku kasih makan. Taib. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai kakak. Dia berhutang dengan orang yang menggunakan riba. Sebagai jaminan hutang tersebut digunakanlah KTP saya. Tanpa sepengetahuan saya kalau dia berhutang dengan riba. Apakah saya termasuk salah satu orang yang terkena riba? Sedih jemaah ya. Ketika riba dianggap satu hal yang biasa, seakan-akan enggak dosa jemaah. Bahkan di pinggir-pinggir jalannya kita melihat tulisan-tulisan butuh modal tinggal taruh BPKB, tinggal taruh SNK, tinggal taruh KTP. Di jalanan. Di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Ada banyak ustaz di kampung tersebut. Ada banyak kiai di sana. Ada banyak ulama. Maka anda berharap masalah riba ini perlu kita bersama-sama menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan. Kalau kalian tidak melakukan itu, Allah mengumumkan perang. Ada pengumuman perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kalian mau berperang sama Allah? Orang itu melakukan riba dalam rangka dapat hasil yang lebih banyak, memperbaiki ekonomi. Allah murka. Engkau cari dengan cara yang halal mencari rizki. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka berusaha kita meninggalkan riba, dosa besar. Kalau apa yang ditanyakan di sini, enggak, dia tidak termasuk ya, karena dia bukan dia yang ngasih KTP, bukan dia yang menganjurkan, tapi kakaknya yang menggunakan KTP dia untuk hutang riba. Maka tugasmu bagaimana duduk sama kakak ya. Mengenalkan dia sama Allah Azza wa Jal. Mengenalkan dia tentang hakikat dirinya. Bahwa dia adalah budak hamba Allah yang harus patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah, pemirsa Al Iman TV. Harapan ana, hadis yang tadi kita bahas, antum bisa cari hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali kau baca lagi, dan itu termasuk hadis yang disebutkan dalam Al Arba'in Nawawiyah, ya, sebutkan oleh Al Imam Nawawi. Semoga kita bisa menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan ini untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nasi li andura ilaihi. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin ngelihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya, tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu, ya. Istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, dari wong Jawa didelok wajane tok, didelok raine tok, iku ketok Pak, nek iki duduk ya duduk wong sing seneng gabrus, duduk wong sing seneng apa berdusta. Ya, jadi Abdullah bin Salam itu tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut. Ya, tatkala ngikut pengin lihat, tatkala dilihat dari wajahnya tok, itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi. Ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya. Rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-ungguh itu kan nyopo, Pak. Ya. Nyopo dhisik. Ya. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam, dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah, salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Ya. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imu ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang ya, mangan. Gampang bantu. Dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah. Ya. Di awal yang kita sampaikan tadi. Dan juga Nabi mengatakan, sallu billaili wannasunnya, disuruh sholat malam. Ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia, dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diilingno. Ya, shallul lail wannasun yam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan sholat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius, bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun, sendagurau, walaibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah itu cuma sendagurau, permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia, menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafad annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artinya mek. Ngerti mek? Cuma. Hanya kono liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah cuma, bahasa Surabaya mek, laibun, permainan, walahun, sendagurau. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqar. Sedangkan dunia kampung menetap.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Cahaya Sunnah.
1: Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki. Urat, ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar guna untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat, jembatan yang mana disebutkan ahaddu minas sayf, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minasy sya'r, yang lebih tipis dari urat bulu. Dan Nabi mengatakan nahnu sabiqunal akhirun, kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan yunsabu alamatni jahannam, sirat itu akan diberdirikan atau akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad. Al-marad. Penyakit di hatinya yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan dengan pengobatan yang syar'i, dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Semenit manfaat.
4: Seorang untuk sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah melepas Ramadan, seorang hamba terlatih, terdidik menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dimana setelah Ramadan berlalu, dia menjadi hamba yang bisa merealisasikan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah selalu berada, selalu menjalankan tiga konsep takwa, yaitu pertama adalah selalu berada di atas akidah yang benar, yang kedua selalu istiqomah di dalam amalan yang benar, dan yang ketiga selalu menjalankan akhlakul karimah kepada seluruh makhluk.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك.
6: Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu.
5: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan suatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan suatu yang telah ditentukan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan perbuatan telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan itu ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini. Para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia selalu. Info sehat kali ini kita akan berbicara masalah khitan di usia dewasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dewasa yang belum dikhitan atau belum disunat. Maka tak heran jika kita jumpai istilah pengantin sunat. Ini artinya dia sunat ketika sudah menjadi pengantin. Sebelum menjadi pengantin, dia belum sunat. Perlu diketahui, pada usia dewasa, hormon testosteron atau hormon kelamin laki-laki sudah dalam kondisi maksimal, sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis, sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah khitan bisa langsung digunakan untuk beraktivitas seperti biasa. Kelebihan lain khitan pada usia dewasa adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap dibandingkan dengan anak-anak. Namun, khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pembuluh darah penis lebih banyak pada dewasa daripada anak-anak, sehingga pendarahan yang terjadi akan lebih banyak. Dan proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu juga lebih sering terjadi risiko pendarahan setelah khitan yang akan mempengaruhi lamanya proses penyembuhan. Faktor lain yang menyebabkan penyembuhan lama adalah kulit yang lebih tebal, sehingga membutuhkan masa penyambungan jaringan yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan pasien bisa beraktivitas, namun untuk bisa melakukan aktivitas seksual, itu harus menunggu sampai luka benar-benar kering, dan tidak ada keluhan seperti nyeri, bengkak, dan lain sebagainya. Waktu yang cukup aman untuk melakukan hubungan seksual biasanya adalah setelah 2 minggu. Jadi, kepada saudara-saudara yang belum sunat atau belum dikhitan, meskipun sudah dewasa atau bahkan sudah menikah, maka tidak menjadi masalah khitan pada usia dewasa.
9: Info sehat hari ini diambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Adhika Miyanoki.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Info Sehat Hari Ini.
11: Kapan anak memerlukan antibiotik? Indikasi yang tepat dan benar dalam penggunaan antibiotik pada anak adalah bila penyebab infeksi tersebut adalah bakteri. Menurut CDC, Center of Disease Control and Prevention, indikasi pemberian antibiotik adalah pertama, batuk dan pilek yang terjadi sepanjang hari, bukan hanya pada malam hari dan pagi hari, yang berkelanjutan selama lebih dari 10 hingga 14 hari, dan disertai dengan cairan hidung moko purulen, kuning atau hijau. Bila batuk dan pilek yang berkelanjutan terjadi hanya pada malam hari dan pagi hari, bukan sepanjang hari, biasanya berkaitan dengan alergi atau bukan lagi dalam fase infeksi, sehingga tidak perlu antibiotik. Kedua, bila terdapat gejala infeksi sinusitis akut yang berat, seperti panas lebih dari 39 derajat Celcius, dengan cairan hidung purulen, kental, nyeri, bengkak di sekitar mata dan wajah. Ketiga, radang tenggorokan karena infeksi kuman Streptococcus. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak berusia 7 tahun atau lebih. Pada anak usia 4 tahun, hanya 15% yang mengalami radang tenggorokan karena kuman ini. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur atau pembiakan bakteri yang membutuhkan beberapa hari untuk observasi. Keempat, infeksi saluran kemih. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur urin. Setelah beberapa hari, akan diketahui bila ada infeksi bakteri, berikut jenis dan sensitivitas terhadap antibiotik. Kelima, penyakit tifus. Selain dari anamnesis atau wawancara dan pemeriksaan fisik, untuk mengetahui penyakit tifus, perlu dilakukan pemeriksaan darah widal dan kultur darah gal. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
10: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Bank Indonesia atau BI melaporkan pada November 2022 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 12,84% year on year mencapai 35 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan peredaran uang kartal yang diedarkan atau UYD pada November 2022 yang hanya tumbuh sekitar 7,7% senilai 935 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking meningkat 13% year on year menjadi sekitar 4.500 triliun rupiah lebih, sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Sedangkan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga meningkat sekitar 16% menjadi 664 triliun rupiah. Transaksi uang elektronik ini diperkirakan oleh Bank Indonesia akan terus tumbuh signifikan hingga mencapai 689 triliun rupiah di tahun 2024. Mengenai kondisi struktur dan infrastruktur yang ideal menuju cashless society di Indonesia, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murfin Sembiring, menjabarkan pendapatnya.
4: Cashless ini kiamatnya uang kertas. Biaya produksi cetak uang cash itu 160 triliun tiap tahun. Yang biaya produksi per lembar uang kertas itu kan di kisaran 2.500. Nah, ini terjadi efisiensi kan apabila cashless itu terjadi, meminimalisasi uang palsu beredar, semua transaksi itu non tunai, aman dan nyaman. Nah, atensi saya sebagai pengamat ekonomi kerakyatan, harusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk cashless di pasar tradisional, karena transaksi di sana tersekati hari ke hari karena orang kebanyakan ada di situ. Kira apapun di pasar tradisional itu siap literasi dan punya kemampuan untuk cashless. Kalau nggak demikian, maka akan tergerus dengan pasar-pasar modern. Perlu ada peran-peran pemerintah untuk mensosialisasikan, menjelaskan tentang transaksi ini sampai ke dusun-dusun desa pun juga melakukan itu.
3: Transaksi non-tunai apabila sudah membudaya, diyakini akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kian membaik. Kembali, pengamat ekonomi Profesor Murfin Sembiring menyampaikan.
4: Hampir semua sektor kebutuhan primer maupun sekunder itu bisa terjadi keluar semua dari masyarakat itu. So, peredaran uang kan jadi banyak. Kalau peredaran uang jadi banyak, pertumbuhan ekonomi itu kan akuntabel, lebih terhitung, transparan, dan jangan lupa. Cashless ini membuat pemerintah soal pajak pun jadi enak loh. Tidak ada lagi kebocoran pajak, misalnya gitu. Itu kalau cashless, langsung the real kan harusnya tahu berapa uang masuk untuk sektor pajak gitu loh. Cashless ini kan harus ada alat monitoring kan dari atasannya, dari inspektoratnya, bila perlu dari badan keuangannya, langsung link begitu. Maksud transaksi-transaksi belanja pemerintah itu kan bisa dipantau semua. Sehingga semua vendor rekanan pun wajib hukumnya itu pakai uang digital kan gitu.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Dengar radio suara iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk

0: Wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Ad-du'a'u 'inda al-faraghi min at-ta'am.
2: Doa selesai makan.
1: Yaqul Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
1: Wa yaqul Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan 'anhu rabbana.
2: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
1: Du'a'ut ta'ziyah.
2: Doa ta'ziyah.
1: Yaqul Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.
2: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepadanya.
1: وَإِنْ قَالْ أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن.
2: Semoga Allah memperbanyak pahalamu, menimbulkan kegembiraan pada hatimu, dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.
1: الدعاء عند إغماض الميت.
2: Doa ketika memejamkan mata mayit.
1: يقول Allahumma ighfir li fulan bismih warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal 'alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi.
2: Ya Allah, ampunilah si fulan. Angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Ardi, kok kelihatannya lemes banget? Sudah 5 menit dari tadi tak perhatikan, kamu bengong terus.
4: Entahlah, Pak. Akhir-akhir ini kepala rasanya penuh. Banyak pikiran, gampang was-was. Kerjaan juga sering keteteran. Tidur nggak nyenyak. Bangun pun rasanya berat banget.
0: Coba jujur sama diri sendiri, Di. Salatmu akhir-akhir ini gimana?
4: Ya, jujur aja, Pak. Sering telat sih. Kadang malah ketunda, sampai hampir habis waktunya. Kadang, waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
0: Ada kalam ulama yang mengatakan, segala permasalahan yang menimpa seorang hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat.
4: Jadi, kegelisahan saya ini bisa jadi karena sholat saya yang berantakan ya, Pak?
0: Bisa jadi, Di. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi tempat kita menaruh beban hidup. Kalau sholat disepelekan, hati kehilangan sandaran.
4: Pantesan, saya ngerasa hidup kayak kosong, tapi juga capek.
0: Coba mulai dibenahi lagi. Datang ke sholat lebih awal. Tenangkan hati, anggap itu waktu paling aman dalam sehari. Insya Allah pelan-pelan pikiran juga ikut rapi.
4: Iya pak, malam ini saya mau coba sholat isya lebih tenang. Makasih pak, sudah diingetin.
0: Sama-sama, kalau sholat dijaga, Allah yang akan jaga hidupmu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, segala permasalahan yang menimpa hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat. Jalasat Ramadhaniyah, jilid 2, halaman 19.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kadang saya ngerasa hidup ini kayak terikat terus. Kerja dikejar target, di luar itu juga banyak godaan. Rasanya capek banget.
0: Terikat gimana maksudnya?
6: Ya pengen ini, pengen itu. Lihat orang punya sesuatu, rasanya ikut pengen. Belum lagi godaan buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya saya tahu itu nggak baik.
0: Itu yang sering bikin orang merasa hidupnya berat. Karena sebenarnya dia sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri.
6: Diperbudak? Maksudnya gimana, Pak?
0: Ada perkataan ulama yang bagus sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya berpegang teguh pada agama Islam adalah kebebasan yang hakiki, karena seseorang terbebas dari perbudakan setan dan hawa nafsu.
6: Jadi, justru orang yang taat itu sebenarnya orang yang paling bebas ya, Pak?
0: Betul, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan.
6: Berarti selama ini saya kira kebebasan itu melakukan apa saja yang saya mau.
0: Betul sekali, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau semua keinginan dituruti, bukan kita yang mengendalikan diri, tapi kita yang dikendalikan oleh nafsu.
6: Masya Allah, baru kepikiran begitu. Ternyata mengikuti agama itu bukan membatasi hidup ya Pak?
0: Bukan, justru itu yang membuat hidup lebih ringan dan lebih terarah.
6: Terima kasih ya Pak Hasan, saya jadi paham sekarang.
0: Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu.
5: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019. Setelah sektor industri, pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pakar Teknologi Mesin sekaligus Ketua Tim Kendaraan Listrik Multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060, tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
3: Ya kalau jumlahnya cukup besar ya efektif, karena volume kendaraan bermotor kita khususnya sepeda motor ya, itu kan cukup besar. Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik, skuter listrik gitu ya, ya cukup efektif saya gitu. Nah, cuman berapa persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya dihitung. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar justru malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi ya menurut saya cukup baik lah.
2: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
3: Tergantung seberapa besar keberpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah, itu menurut saya sih peluang untuk berhasil tetap tinggi. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya agak susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali didapatkan di sini. Jadi kita masih impor dari Cina. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri, penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian body itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologinya. Jadi yang susah itu adalah baterai, ya kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal gitu ya. Kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk buat motor listrik, komponen utama penggeraknya ya. Itu juga magnet kita masih mendatangkan dari Cina. Sebetulnya di Bandung yang bisa membuat permanen magnet, tapi kualitasnya nggak sebagus yang selain harganya juga lebih mahal ya. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor. Sudah mampu lah kalau dari sisi teknologi pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasainya. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita ya tidak mungkin gitu, karena kita kecuali didukung atau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
2: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Indonesia, dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
4: Tahapan-tahapannya ya, untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperu sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas, Di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah gitu. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran gitu. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang berikutnya, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim itu juga menjadi penting, karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya. Kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
2: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti, agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
6: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada setan bagi orang yang beriman itu wajib. Dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya. Dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya. Dengan banyak hal, ya kan? Banyak hal. Pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi, takut bersetan sekali lagi itu boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya, yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
2: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'u tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama, pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang saleh, para ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif, pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, akhlaknya semakin terpuji, pandangan matanya semakin lurus, ucapan lidahnya pun semakin benar, dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Munas. Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Uthman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bergetar. Maka saking bergetarnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Gunung Uhud, Uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahida. Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah SAW salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan, Ya Aish. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari' Syarah Sahih Bukhari, Tarkhimu Aisyah, yaitu bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan Ya Humaira, wahai wanita istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang empat sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia. Dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela. Dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: ta'malun. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlus sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ijma'. Untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Quran was sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina. Kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: kulit, sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua, jangan diperban. Pembalutan yang salah justru akan memperparah keadaan. Selain itu, justru akan mempersulit proses pembersihan luka. Memang perban diperlukan untuk kasus-kasus tertentu, namun sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis. Dalam kasus luka bakar, ada dua pilihan perawatan dibalut atau tidak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu pun tergantung kasusnya. Namun, pembalutan dilakukan setelah luka bakar dibersihkan, jadi tidak langsung setelah terbakar. Ketiga, jangan menekuk tubuh. Ketika seluruh tubuh atau sebagian tubuh terbakar api, posisi tubuh harus dalam keadaan menjauhi pusat tubuh. Misalnya, luka pada tangan, jari-jari harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh menggenggam. Siku tidak boleh ditekuk, kepala jangan menunduk. Kalau bisa diarahkan ke atas, posisi tubuh harus tidak boleh dalam keadaan tertekuk, karena kulit akan mengkerut. Jika tangan Anda mengepal atau menekuk, maka posisinya akan tetap seperti itu ketika sembuh nanti. Kapan perlu perawatan di rumah sakit? Penderita perlu dirawat di rumah sakit jika luka bakar mengenai wajah, luka bakar yang luas, penderita akan mengalami kesulitan dalam merawat lukanya secara baik dan benar di rumah, penderita berumur kurang dari 2 tahun atau lebih dari 70 tahun, terjadi luka bakar pada organ dalam. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanuki.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
0: Mengenal vertigo, pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat, dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal.

0: Posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Indonesia berada di peringkat 1 jumlah pemain judi online dunia dengan angka mencapai 201.122 pemain. Survei disampaikan oleh Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial. Posisi peringkat Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina hingga Rusia. Klaim ini rupanya senada dengan data dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2022, ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Dr. Pinky Saptandari, antropolog Universitas Airlangga Surabaya, menjabarkan faktor penyebab ketagihan berjudi hingga mampu mempengaruhi pola berpikir dan perilaku masyarakat.
3: Mungkin tradisi ada. Yang kedua, gambling itu kan untung-untungan. Nah, ketika orang di dalam kondisi kekurangan, ingin berharap lebih, maka peluang untung-untungan ini diambil gitu loh. Karena kan sesekali menang. Tapi dia lupa bahwa sesekali menang ini kalahnya lebih banyak kan gitu. Karena sudah kena addictnya tadi, maka ya sulit untuk lepas gitu. Jadi harus disikapi, direspon secara serius gitu ya, apakah itu melibatkan dokter ahli jiwa, lalu paket bank, kominfo, dan sebagainya, harus bergerak bersama. Jangan terus cuma sekedar, oh iya datanya meningkat.
2: Judi adalah wabah penyakit untuk keluarga. Salah satu kecanduan, seluruh anggota keluarga menjadi korban. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan, hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Adab-adab harian muslim. Adab-adab haji. Pertama, minta masukan kepada orang yang terpercaya dalam masalah agama, pemahaman ilmu syar'inya, mendalam dalam hal seluk-beluk ibadah haji. Kedua, sholat istikharah, dan ini tidak dilakukan berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri, karena haji pada hakikatnya adalah baik dan tidak perlu diragukan lagi. Namun sholat istikharah di sini berkaitan dengan masalah di hadapan para saksi. Keenam, bersegera untuk bertaubat dengan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan maksiat. Ketujuh, memuntahkan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengannya atau meminta kehalalan atasnya, baik berupa uang ataupun barang-barang tanggungan, jiwa, harta, atau kehormatan. 8. Seseorang yang hendak melakukan ibadah haji hendaknya menyediakan perbekalan untuk ibadah hajinya atau umrohnya dari harta yang halal, sebagaimana hadis yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah yang baik dan hanya menerima yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, berniat melakukan haji dan umrah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan surganya. Kesepuluh, apabila dia mengendarai kendaraan, baik berupa hewan tunggangan, mobil, atau pesawat, maka selayaknya baginya untuk memperbanyak menyebut nama Allah, memujinya, dan mengucapkan doa safar, kemudian memperbanyak doa dan zikir, istighfar, takbir, tasbih, dan tahlil. Sebagaimana di dalam hadis, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim. Ke-11, menjaga lisan dari perbuatan yang sia-sia, menggunjing, terlalu banyak senda gurau, dan bermain-main yang mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ke-12, mencegah atau menyingkirkan gangguan dari rombongan hajinya dan bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada mereka dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ke-13, berusaha untuk tetap tidak mengganggu jamaah haji yang lainnya, terutama saat melakukan tawaf, sa'i, dan melontar jumrah. Ke-14, orang yang berhaji hendaknya melakukan syiar-syiar ibadah haji dalam rangka pengagungan, kecintaan, dan ketundukan kepada Rabb semesta alam. Ke-15, menjauhi perbuatan rafath, kefasikan, dosa, dan perdebatan yang tidak dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran. Ke-16, hendaknya bagi orang yang berhaji untuk benar-benar semangat dan dengan kesungguhannya yang penuh dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, seperti sholat berjamaah tepat pada waktunya dan lain-lain sebagainya. Ke-17, wajib bagi wanita untuk tidak safar kecuali bersama mahramnya. Ke-18, diwajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya dan tidak boleh bertabarruj atau bersolek atau bermake up, memamerkan perhiasannya, dan hendaknya bersemangat dalam melaksanakan

0: dan manasik haji dengan penuh rasa malu dalam rangka menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ke-19. Hendaknya orang yang melakukan ibadah haji menjauhi apa yang sering terjadi pada banyak orang dalam hal pembicaraan maupun perbuatan. Ke-20. Berkemauan keras untuk bersungguh-sungguh memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin talat 'alai syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang beriman, diseru untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Adab-adab menghadiri sholat Jumat. Pertama, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang balig." Adapun tata cara mandi Jumat adalah seperti halnya mandi janabah biasa. Kedua, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam mulai berkhutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya." Ketiga, bersegera menuju masjid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'atil thaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'atil thalithah fa ka'annama qarraba kabsyan aqran, wa man raha fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah." Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk kemudian langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaik, 'Ya Sulaik, kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima.' Thumma qala, 'Idza jaa'a ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthub, falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima.'" Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat dua rakaat. Persingkatlah salatmu. Lantas beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakanlah salat sunnah dua rakaat dan persingkatlah." Kelima, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Keenam, diam dan mendengarkan khutbah serta tidak memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubuwati yawmal jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dan memeluk lutut pada saat imam berkhutbah. Ketujuh, hendaknya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalaitum ba'dal jum'ati fasallu arba'an." Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salat sunnahlah kalian 4 rakaat. Kedelapan, memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim ia berdiri melaksanakan salat lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Demikian tadi adab-adab menghadiri salat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.
4: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
5: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin,
1: yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin,
1: yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin,
1: yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin,
1: yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
1: yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا

0: إِيَّاكُمْ,
1: yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ,
1: yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ,
1: yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
1: yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا

0: yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

0: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Banyak makhluk halus di Surabaya, bahaya semua lagi. Karena kalau kasar kan nggak mungkin suami kita tertarik. Yang ditertariki laki-laki apa? Yang halus-halus. Nah, ketika dia lihat makhluk halus di luar, akidah, tauhid, asma' wa sifatnya pun bermain. Allah itu maha melihat. Al-Basir, maha melihat. As-Sami', maha mendengar. Maka dia tidak akan berani selingkuh di luar. Ketika dia ketemu dengan makhluk halus, akidah, iman kepada malaikatnya berbicara. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Maka dia tidak akan merayu wanita di luar. Dia tidak akan gombali istri orang. Kenapa? Karena dia yakin malaikat itu akan catat. Mungkin istri saya enggak tahu. Istri saya bisa saya permainkan, dia hanya ibu rumah tangga. Istri saya enggak ngerti teknologi, enggak ngerti gadget, enggak ngerti password yang saya taruh di handphone saya, tapi malaikat maha tahu. Jadi dia tidak berani macam-macam.
2: Semenit manfaat.
4: Wal ya'si min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu, satu, dia menuduh Allah atau dia su'udzon kepada Allah bahwa Allah tidak menyayanginya. Jadi orang yang berputus asa, sudah pasrah, putus asa, enggak ada harapan, hidup gelap gulita, dia merasa enggak ada cahaya kebaikan, hidupnya diterpuruk, putus asa. Lah orang putus asa itu dosa besar. Karena putus asa itu satu, su'udzon kepada Allah dia. Dia menilai Allah enggak sayang sama dia. Makanya dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia tidak kenal Allah. Seandainya dia kenal Allah, niscaya dia tidak pernah berputus asa dari mengharap karunia, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dari rahmat itu bentuk orang ini, satu, dia su'udzon kepada Allah, dua, dia tidak beriman sama takdirnya Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
2: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
2: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
2: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
2: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman, 918 AM, setiap hari. Pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Coba kita perhatikan rumah tangga ini. Yang menikah itu Fatimah dengan Ali. Fatimah ini anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang mulia, ya. Dan menantunya ini adalah siapa? Iya, kedudukannya juga tinggi, ya. Namun dalam kehidupan rumah tangganya, ya itu nggak lepas dengan yang namanya kewajiban tanggung jawab. Dan kehidupan rumah tangganya, ya jangan dibayangkan, ya tempatnya ber-AC, ya tempatnya enak, ya banyak pembantunya, ya. Masing-masing itu punya kehidupan sendiri-sendiri, ya. Maka hendaklah calon, ya, pasangan yang akan menikah atau antunna, ya, antum yang akan menikah itu jangan terlalu tinggi ekspektasinya, ya, bagaimana kehidupannya. Namun tanamkan yang pertama ini adalah tanggung jawab masing-masing dan harus apa? Bil ma'ruf tadi. Kembali kepada kisah Fatimah dan Ali. Fatimah ini karena seorang istri, ya, Rabbatul Bait, ya, yang mengatur, ya, apa-apa yang ada dalam rumah tangganya. Di antara tanggung jawabnya itu mempersiapkan kebutuhan yang ada di rumah. Sehingga Fatimah ini masak, ya, dan masak pada zaman dulu itu, ya, membuat adonan roti dengan apa? Dengan tangan, dengan tangannya sendiri. Ya, enggak pakai microwave, ya, enggak pakai, ya, apalah alat-alat buat buat masak roti ataupun yang lainnya. Sehingga menjadikan tangannya Fatimah itu, ya, jari wong Jawa itu ngapal. Ya, apa bahasa Indonesianya? Kapalen gitu, ya. Iya. Sampai tangannya Fatimah, ini anaknya Nabi. Ya. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tatkala itu Fatimah ini berusaha untuk cari solusi. Dengan apa? Mengadu kepada sang ayah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat itu pulang membawa tawanan. Ya, tawanan ini dijadikan budak. Sehingga Fatimah ini datang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin minta pembantu. Ya, golek rewang dari orang Jawa. Ya, ini ngerti bahasa Jawa semua insya Allah. Ya. Oh, ada yang dari luar Jawa. Ya, cari pembantu. Ya, minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya di kitab itu, di buku itu. Ya, lantas saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak ada, ya sudah pergi, sudah berangkat. Ya, ketemu dengan Aisyah. Maka disampaikan kepada Aisyah apa yang diinginkan oleh Fatimah. Fatimah pun balik. Ya, setelah Fatimah balik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari rumah, pulang ke rumahnya setelah dari apa namanya keperluannya. Nah, setelah kembali itu dikasih tahu oleh Aisyah bahwasanya Fatimah apa barusan datang. Ya, disampaikan keperluannya datang apa, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera. Bersegera untuk apa? Bersegera untuk mendatangi rumah Fatimah. Saat Nabi datang, Fatimah sama Ali ini sudah di atas ranjangnya, wis kate turu. Ya, karena sudah malam. Maka Nabi mendatangi, ya, sampai dikatakan oleh Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih terasa dingin. Ya, menunjukkan Nabi baru dari luar, ya, baru dari luar pulang sampai rumah nggak lama di rumah karena kakinya masih dingin. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala adullukuma ma huwa khairun mimma sa'altumani. Riwayat khairun min khadimin. Apakah kalian berdua mau aku kasih tahu, ya, suatu hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta, suatu hal yang lebih baik dari pembantu? Apa itu? Ya, dikatakan oleh Nabi, kalau kalian mau tidur, ya, kalian sudah akan beranjak ke tempat tidur kalian, ya, maka bacalah apa? Subhanallah 33 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika mendengar Fatimah berkeluh kesah terkait tentang tanggung jawabnya, apa tanggung jawabnya istri di sini, masak, ya, memenuhi kebutuhan yang ada dalam rumah, ya, sampai Fatimah ini minta pembantu jauh rewang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menyalahkan Ali sebagai suami, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan resep dalam meringankan beban tanggung jawab keluarga, yaitu doa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bahwasanya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Maka pasangan ma'ruf itu, ya, seorang istri harus tahu tanggung jawabnya. Seorang suami harus tahu tanggung jawabnya. Dan suami membantu istri, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Dan istri pun demikian. Harus mengerti siapa yang dinikahi ini. Ya, siapa

dalam diri itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya beban hidup, ya, itu bisa ringan. Ya, dengan apa? Dengan hati yang tenang. Ya, sehingga pasangan ma'ruf itu harus membekali dirinya dengan apa? Dengan agama. Ya, makanya programnya HSI Sakinah, ya, ngapunten, mohon maaf untuk panitia. Ada beberapa ikhwan, ya, pernah ngobrol sama saya, ya, antum ikut aja, ya, kata-katanya, Ustadz, ada enggak calon akhwat untuk saya mau ta'aruf. Ikut aja HSI Sakinah. Berat Ustadz syaratnya. Ya, berat apa enggak? Ini panitianya enggak tahu di mana. Ya, berat apa enggak, Pak Anies? Apa namanya? Persyaratan ikut HSI Sakinah. Ya, saya dengar harus mengikuti kelas, ya, harus sampai kepada bab takdir. Bagi saya, bagus itu. Kenapa? Orang nikah itu bukan hahahi. Ya, nikah itu butuh apa? Butuh ilmu. Nikah itu butuh persiapan mental. Ya. Makanya Nabi di sini itu mengajari anaknya, mengajari menantunya itu dengan zikir. Ya. Jadi pasangan ma'ruf harus membekali dirinya dengan apa? Ya, dengan ilmu itu tadi. Agar apa? Agar dia itu siap untuk menjalankan tanggung jawab. Ya. Agar dia itu bisa bermuamalah yang baik. Karena apa? Karena dirinya tenang, ditenangkan dengan zikir, ditenangkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di buku itu ada juga kisah dari Asma. Ya. Asma ini menikah dengan Zubair. Ya. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, ya, itu Zubair enggak punya apa-apa. Ya. Zubair enggak memiliki apa-apa. Ya, disahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Ya. Dan Asma ini, ya, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai yang ngasih makan kudanya, ya, ngiling apa itu, ya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, ya, Asma ini, ya, membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, ya, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu, ya, Asma ini sama Zubair, ya, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya, Mas? Ya, manggul, ya, atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, ya, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Ya. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Lah, Nabi SAW, ya, naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Ya. Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu, ya, dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya, bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah. Ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu, ya, tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata, ya, mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya. Istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa.

0: Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban ya suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya. Di sebuah riwayat masih terkait tentang Fatimah tadi, Ali itu ya tatkala bekerja ya itu juga membantu istrinya ya sampai Ali itu mengangkat ya mengangkat barang-barang sampai punggungnya ini membekas ya. Dan juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Ali. Balik kepada kisah. Di buku ada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muasyarah bil ma'rufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini turun ya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengajarkannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan. Ya, sehingga bagaimana sih mu'asyarah bil ma'rufnya itu terlihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, Nabi ini teladan bagi seluruh umatnya. Ya, baik laki maupun perempuan berupaya untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, terutama laki-laki. Ya, perhatikan yang sudah punya istri, yang makan cari istri, yang sudah menjadi suami atau akan menjadi suami, ya, perhatikan bagaimana Nabimu sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya. Tatkala bermuamalah dengan istri-istrinya. Ya, Nabi istrinya satu. Berapa istrinya Nabi? Iya. Coba. Saya tadi bawa hadiah, Mas. Mana yang saya bawa hadiahnya tadi? Ya. Ya. Kalau di HSI itu ada ta'aruf, ya kan? HSI Sakinah ada ta'aruf. Saya ada buku, ya enggak apa-apa nanti minta tolong dikasihkan yang bisa jawab. Ya, saya ada buku tapi bukan tulisan saya, tapi diterbitkan oleh Al-Iman. Ya, bukan judulnya tentang ta'aruf, tapi bukan ta'aruf dengan akhwat dan juga bukan ta'aruf dengan ikhwan, tapi ta'aruf dengan nahwu. Ya, ada buku judulnya Nahwu Ta'arufi. Ya, ta'aruf dengan nahwu. Ya, itu ada hadiah nanti. Ada juga buku tulisannya Ustaz Fadlan, ya 100 hadis terkait tentang tauhid. Kalau buku saya kan enggak usah dibuat hadiah, sudah dapat nggih. Iya. Tapi pertanyaannya coba. Ya. Berapa istrinya Nabi? Iya, moga Mas, yang belakang ngacung dulu itu. 11. Antum berapa? Berapa? 11. Ada lagi yang lain? Sudah? Iya, boleh Mas dikasih hadiah. Iya. Ada yang bisa nyebutkan? Ada yang bisa nyebutkan? Iya, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sakinah, HSI Sakinah ini apa singkatannya? Anak kasih yang bisa, akhwat ada kesempatan ini. Ada kesempatan jawab. Ya, silakan akhwat boleh jawab. Ya. Oh ya, silakan. Apa singkatan dari ya akhwat dulu, ikhwannya kan sudah tadi. Benar, Anda nggak dengar ini. Benar jawabannya? Oh, boleh diulang pertanyaannya. Tak kira sudah jawab tadi. Apa singkatannya Sakinah? HSI ini lah, HSI Sakinah. HSI Sakinah kan betul ya? Iya, singkatannya Sakinah apa? Iya, silakan, silakan. Betul ya? Iya, betul. Ya, silakan dikasih. Yang ta'arufi ya, yang ta'arufi. Nggih. Tayib. Sehingga ya untuk menggapai sakinah, ya ketenangan, ya sakinah, ketenangan dalam rumah tangga butuh yang namanya apa? Ya mu'asyarah bil ma'ruf. Nabi SAW yaitu menuntunkan, ya memberikan teladan. Tadi setelah kita dengar ya bagaimana kisah dua wanita mulia Fatimah dan Asma, ya memiliki tanggung jawab, ya mu'asyarah bil ma'rufnya itu dengan apa? Menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nabi SAW, ya mu'asyarah bil ma'rufnya, coba kita runut, ya ketika pagi hari, ya di situ ada di buku. Bagaimana Nabi SAW setelah selesai sholat subuh? Ya, setelah selesai sholat subuh, Nabi itu enggak langsung pulang. Nabi duduk di masjid, ya, di masjidnya beliau, nunggu sampai surup. Ya, beliau zikir, ya, sampai ketika surup selesai dalam riwayat itu, ya, ada yang mengatakan di riwayat itu bahwasanya Nabi sholat dua rakaat, sholat surup. Ya, sholat dua rakaat. Lah, setelah itu Nabi itu pulang. Lah, tatkala Nabi pulang, itu Nabi itu masuk ke kamar satu-satu dari istrinya, ya, hujurat itu, ya kamar-kamar yang ada di samping apa namanya? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk satu persatu untuk apa? Mengucapkan salam. Salam ke masing-masing istrinya. Ya, diucapkan salam, ditanyai kabarnya sampai berhenti di jatah istrinya yang ada di hari itu. Sehingga ini menunjukkan bagaimana mu'asyarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salam. Afsus salam bainakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita itu bisa bermanis-manis, ya bisa tabassum, mudah salam ke orang lain, ya. Tapi terkadang kalau sudah sampai rumah, ya, kalau bersama istri, ya itu nasihat buat saya pribadi, ya dan antum semua yang akan nikah dan yang sudah nikah, ya dan yang akan nikah lagi, enggak ada ya, ya programnya Aisyah Sakinah belum ada, ya nah, maka apa? Ya afsus salam. Nabi itu mencontohkan mu'asyarah bil ma'rufnya dengan istri itu, ya setiap pagi Nabi itu salam, ya mengucapkan salam ke istrinya. Salam ini bukan sebuah adat kebiasaan. Salam ini ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan afsus salam bainakum ala adullukum, ya tidakkah kamu aku mau tunjukkan kepada suatu hal yang bisa menjadikan kalian apa? Saling mengasihi. Ya. Apalagi suami istri. Ya, untuk menimbulkan kasih sayang dimulai dari apa? Nabi mengajarkan pagi itu salam. Itu satu persatu istrinya. Sehingga di sini juga, ya afwan mungkin agak beda, terkait tentang poligami itu, ya bagaimana istrinya Nabi itu, yang meskipun hari itu bukan jatahnya, ya hatri itu bukan jatahnya, ya tapi merasakan apa? Kehadiran suaminya. Karena di pagi hari itu disapa, ya diucapkan salam dan ditanyai kabar. Ada faedah di kitab Kaifa Amalahum itu disebutkan bahwasanya ya penjelasan di hadis ini juga menunjukkan bagaimana suami itu memulai bicara. Ya memulai nyapa. Begitu juga istri itu bisa mencontoh ya karena pasangan suami istri itu kadang sing lanang ya iku ngomongnya akeh, ya sing wedok meneng. Ya ono sing wedok biasane ngomongnya akeh, sing lanang meneng. Maka tadi suami istri harus tahu bagaimana sifat, bagaimana kebiasaan, ya, bagaimana karakter suami atau istrinya. Maka kalau yang satu itu susah, ya, atau biasa pendiam, maka yang satunya itu harus menjadi pemantik. Untuk apa? Untuk ada hubungan yang baik ini tadi. Ya, kalau di rumah jarang ngomong, jarang sapa, enggak hangat, ya bahaya. Ya, balik. Nabi SAW mencontohkan, jadi pagi itu salam, mengucapkan salam, menanyakan kabar. Lah kalau sore, ya, kalau sore itu Nabi apa? Duduk ngajak ngobrol istri-istrinya itu. Ya, sehingga vitamin mu'asyarah bil ma'ruf yang paling ringan, ya, maksudnya ringan itu ya biasa yang harus sering dilakukan. Apa? Sehari dua kali minimal Nabi itu ngobrol duduk. Kalau umpama sering, bagus. Maka kuncinya apa? Mu'asyarah bagi laki-laki waktumu untuk keluargamu. Ya. Meskipun jauh, mungkin luar kota, ya, mungkin ada tugas, sekarang ada WA, ada HP, ya. Maka ucapkan salam pagi hari ini mungkin ya, ketika di luar kota ya pagi hari habis subuh ya, salam WA ke istrinya. Ya, tanya bagaimana kabarnya. Ya, tanya bagaimana kabar anak-anaknya, tanya bagaimana kondisi rumah, ya tanya apa yang apa namanya? Tanggung jawab atau beban tugas apa. Ya, curhat ke suami, begitu juga istri. Ya, apa suami curhat ke istri. Ya, inilah muasyarah. Ya. Inilah yang dilakukan. Hal yang lainnya, ya, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di buku itu ada bagaimana Aisyah itu ditanya. Ya, ditanya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya, apa yang dilakukan tatkala di rumahnya Aisyah. Ya. Tatkala di rumahnya Aisyah. Ya, Aisyah menjawab, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki yang sama seperti kalian dalam hal apa? Dalam hal membantu keluarganya. Dalam hal kehidupan rumah tangga itu biasa. Lebih khusus disebutkan oleh Aisyah di situ ngapain? Ya. Lebih khusus di situ disebutkan oleh Aisyah, Nabi itu ya, apa? Betulkan apa? Sandal. Ya. Menjahit pakaian, ya, nah, itu hal-hal yang biasa dilakukan untuk membantu apa? Untuk membantu istri. Ya. Disebutkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu istrinya kalau datang panggilan azan, beliau pun pergi menuju masjid. Itulah gambaran mu'asyarah bil ma'ruf yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan untuk hadiah berikutnya. Ya, pertanyaannya agak berat dikit. Ya, sebenarnya ringan. Kalau ada, semuanya ada di buku insya Allah. Dan sudah saya sampaikan. Satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Ya, dapat hadiah yang 100 hadis tentang Tauhid tadi. Sebutkan satu contoh. Mu'asyarah bil ma'ruf. Bagi seorang laki-laki dan sesuai ya dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan ya contoh mu'asyarah bil ma'ruf ya bagi seorang wanita perempuan dan contohnya yang dilakukan oleh sahabiat tadi. Nggih, monggo silakan. Kok abot nih ini tangannya enggak ngangkat-ngangkat ya. Inang-ini yang angkat. Ya, betul. Siapa ini? Nah, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya kurang lebih yaitu Rasulullah SAW membantu terkait keperluan rumah tangga, membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, Ustaz.
0: Sudah. Ya, enggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang lebih detail jawabannya. Ya, monggo Mas.
2: Bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan susu ke istrinya. Kemudian setelah diminum oleh istrinya, Rasulullah Sallam meminum pada bekas gelas yang Rasulullah Sallam yang istrinya minum.
0: Ya. Boleh, yang lain ada yang lebih sempurna mungkin. Tadi saya kasih contoh tadi. Saya kasih contoh, mulai dari awal, pagi ngapain tadi. Saya kasih contoh. Siapa ini? Iya, betul, silakan. Iya, di buku ada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ialah... Yang lengkap.
0: Iya, itu lumayan hadiahnya itu.
3: Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi memberi salam kepada istri-istrinya di setiap kamar yang ia lewati sampai di kamar istrinya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa menjatah istrinya pada hari itu. Ya. Nah, sekian Ustaz.
0: Baik, ada lagi yang mau nyoba mungkin?
4: Ya coba. Betul.
5: Bismillah. Untuk muamalah ma'ruf Nabi kepada istrinya yang pertama, jadi Nabi setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan berzikir terus sholat suruh. Dan selanjutnya setelah beliau sholat itu beliau pulang dan tidak langsung menuju ke tempat istri yang jatah pada hari itu. Tapi beliau memberi salam dulu ke masing-masing istrinya, Ustaz. Satu persatu disapa, disalam, sehingga istrinya itu merasa kehadiran Nabi walaupun pada hari itu bukan jatahnya, Ustaz. Dan selanjutnya pada sore harinya itu Nabi mengajak ngobrol, Ustaz, bincang-bincang bersama istrinya supaya muamalahnya semakin dekat gitu, Ustaz. Jadi selalu ada hubungan yang dekat antara Rasul dan istrinya, Ustaz. Demikian, Ustaz. Oh, ya. Terkadang juga Nabi bermuamalah dengan Aisyah membantu pekerjaannya, Ustaz, seperti membetulkan sandal dan menjahit dan yang lainnya, Ustaz. Jadi Rasul membantu juga pekerjaan istrinya itu, Ustaz.
0: Baik. Iya, tadi yang jawab dikasih yang ma'ruf tadi nahwu ta'arufi untuk yang buku 100 hadis beliau. Baik, ya ikhwah. Inilah contoh, ya. Jadi Nabi itu hari-harinya ya muamalahnya dengan istri. Tadi saya sampaikan. Ya, sebentar, yang nanti habis ini yang akhwat. Saya ingin kasih penekanan di sini. Ya, untuk ikhwan, ya, untuk semua antum yang sudah nikah, antum yang akan nikah. Ya, jadi mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, itu bagaimana seorang suami punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap istri. Ya. Begitu juga terkait tentang perhatiannya dan juga membantu. Jadi suami itu bukan nanti gagah-gagahan, ya, dia merasa sebagai kepala rumah tangga, ya, habis itu sudah itu kan urusanmu. Ya, mengurus rumah tangga ini adalah bagianmu. Saya sudah cari uang di luar, enggak. Dan juga ada komunikasi di situ. Ya, bagaimana afsus salamnya, ya tahabbutum. Ya, jadi bagaimana menjadikan dua orang ini saling mencintai, adanya kasih sayang ini dimulai dengan apa? Salam. Dan salam ini adalah doa. Ya, pagi hari mendoakan istrinya dengan salam, memberikan perhatian, menanyakan kabar, sore harinya duduk bersama, diajak ngobrol. Dan enggak hanya itu. Nabi juga membantu. Membantu apa? Ya membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Sampai membetulkan sendalnya, sampai menjahit pakaiannya. Ya, itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Yang mana tugas tanggung jawabnya terhadap umat itu besar. Ya, tapi juga ada keluarga di situ. Fa'dhi kulli haqqin haqqah. Maka tunaikan. Berikan setiap hak akan haknya. Jadi punya hak. Ya, sehingga antum, ya para ikhwan yang akan menikah, ya ada tanggung jawab. Ini ajari wong Jawa, iki anake wong iki. Ya, anake wong, anaknya orang dulu kecil sama bapaknya itu dirawat. Dulu kecil sama bapaknya itu disekolahkan. Ya, sampai dewasa sampai besar, mari kudu mok gowo. Ya, kalian bawa setelah dirawat sama orang tuanya, ya butuh tanggung jawab yang harus kalian perhatikan. Ya tidak hanya ngasih uang, ya tidak hanya ngasih makan, tapi perempuan itu juga perhatian, perasaannya, ya juga butuh dibantu. Ya, apalagi kalau umpama anaknya banyak. Ya, ini nasihat buat saya, ya dan antum, antum semua. Ya perhatikan ya akhwati fillah, ya bagi antunna yang sudah menjadi istri, ya atau akan menjadi istri. Ya, ada tanggung jawab. Ya, karena antunna itu adalah rabbatul bait. Ya, yang mengatur urusan rumah tangga. tidak adanya suamimu, ya, engkau itu adalah yang memimpin keluarga milik suamimu itu. Ya, maka jaga. Seberat apapun tanggung jawab, seberat apapun pekerjaan rumah, ya itu adalah bagian dari tanggung jawabmu. Ya, engkau memiliki hak, engkau memiliki kewajiban, ya, jalankan dengan baik. Karena itu tanggung jawabmu. Ya, wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang solehah banyak dari sahabiat itu, ya mereka juga melakukan hal-hal seperti itu. Ya, maka ekspektasi yang tinggi terhadap suamimu, terhadap keluargamu, ya, itu juga harus engkau siapkan bagaimana realita nanti yang ada. Setelah tanggung jawab yang akan engkau jalankan, yang akan engkau lakukan, ya, sebagai bentuk, ya, bagian daripada kehidupan rumah tanggamu, ya, yang perlu engkau perhatikan adalah perasaan suamimu. Ya, suamimu itu juga manusia. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga memperhatikan perasaan istrinya, memperhatikan kondisi istrinya. Ya, begitu juga engkau, wahai wanita muslimah, engkau para istri-istri salihah, ya, perhatikan suamimu. Ya, bagaimana perasaannya? Jangan sampai suamimu itu nanti mendapatkan perhatian dari orang lain, dari luar. Ya, jadikan rumahmu itu adalah tempat kembali yang senantiasa dirindukan oleh suamimu. Bagaimana caranya? Ya, dengan engkau memperhatikan mereka. Ya, dengan tanggung jawabmu tadi, ya, dengan perasaannya tadi. Oh, engkau ini aku ngene iki bojoku gak cocok. Oh, nek aku ngene iki sakno bojoku. Perhatikan itu. Ya, apalagi di zaman yang serba terbuka sekarang ini. Ya, jalan tadi dari parkir masuk ke sini aja sudah kayak gitu. Ya, ngapunten, ya, cedak-ceduk, cedak-ceduk. Cedak-ceduk bukan hanya suaranya tok, Pak. Cedak-ceduk iki watine iki lho, ya sing delok koyo ngono ya. Ya wajar manusia, tapi bagaimana suamimu itu bisa menjadikan tunduk pandangannya dengan apa? Dengan kehadiranmu di rumah, ya, kehadiran fisikmu dan juga kehadiran perhatianmu. Maka perhatikan ini. Ya, ini adalah bagian muasyarah. Ya, ini adalah bagian muasyarah yang hendaknya antunna juga perhatikan. Ya, dan saya yakin, ya, insya Allah dalam programnya HSI, ya, materi-materi yang ada terkait tentang diniyah itu adalah bagian untuk menguatkan. Ya, karena apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, akmal. Ya, sesempurna-sempurnanya seorang mukmin, keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang baik dalam bermuamalah kepada keluargaku, dalam memperhatikan. Maka perlu yang namanya iman. Ya, belajar terkait tentang agama ini. Apa hubungannya? Besar hubungannya. Ya, orang yang paham benar-benar tentang iman, paham benar-benar tentang Islam, sempurna imannya, sempurna Islamnya, menghasilkan apa? Menghasilkan akhlak yang mulia, menghasilkan muamalah yang baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada semua muslim yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya ini enggak enak kalau umpama ngomong ada Ustaz Nizar, ya. Ya, sedikit cerita saja. Beliau itu termasuk, ya, apa, orang yang saya kagumi, ya. Saya itu penggemar beliau, tapi ya yang enggak diketahui. Ya, tahu kan ketika saya umangkan. Apa? Ya, beliau itu seorang penulis, ya, yang saya tahu, ya, saya sering lihat beliau, ya, di acara-acara yang ada dalam perhimpunan, ya, kalau dalam daurah ya pernah ketemu beliau, tapi yang saya senang dan saya ikuti itu tulisan beliau. Ya, tulisan beliau, beliau banyak nulis terutama terkait tentang anak-anak, ya. Ya, terakhir beberapa bulan yang lalu barusan saya belikan buku tulisan beliau untuk anak-anak di rumah, ya. Itu bagus. Ya, mungkin sekedar tips atau trik saja, ya. Saya dulu seusia kalian ini, ya, seusia kalian, saya pernah usianya kayak kalian ini. Ya, itu ketika waktu masih belajar di Ma'had Ali Al-Irsyad itu punya angan-angan, ya, punya keinginan, ya. Ya, meskipun ya itu tadi, ya, tolong perhatikan adik-adik sekalian, ya, ikhwan, akhwat, ya, terkadang kita itu ekspektasinya itu tinggi, tapi jadikan ini cita-cita mulia dan berupaya untuk menggapainya. Ya, Saya dulu itu punya keinginan ya, ketika belajar bahasa Arab itu ingin bisa baca kitab bahasa Arab dan juga ingin punya pasangan yang bisa bahasa Arab. Dan dulu itu keinginannya ya, dulu simpel ya, kerja, pulang kerja itu makan itu ya ditemani istri sambil istri itu membacakan buku buat saya. Ya dulu ya, serius ini saya ingin. Nah, lantas gimana sekarang? Ya alhamdulillah lebih daripada itu. Ya alhamdulillah begitu. Makanya saya senang ketika diundang HSI karena tahun 2013 ya istri itu bergabung ya di HSI, apa saya nggak tahu istilahnya HSI reguler atau apa ya, sehingga di situ saya sering dengarkan ya, istri mendengarkan, istri belajar ya, kalau ngerjakan tugas sampai catatannya itu ada buku sendiri. Nah, ini adalah keindahan ya. Begitu juga kita berusaha ya, bagaimana anak yang baca. Ya makanya diantaranya itu buku-bukunya Ustaz Nizar, alhamdulillah ya di rumah kita beli untuk bahan bacaan anak-anak ya, untuk ya santapan apa ilmu, santapan rohani bagi keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, saya mohon maaf atas keterbatasan ya, semoga antum semua yang hadir di sini ya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, diberi keimanan, diberi akhlak yang mulia, sehingga bekal sebagai bekal untuk antum ya dalam mengarungi rumah tangga, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Sudah infak aliman bulan ini? Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: sunnah.
1: Haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malikin an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sha'af al-jibali wa mawaqi' al-qatri yafirru bidinihi min al-fitan.
2: Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang dikembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat tertentu. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah.

0: السنة.
1: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
2: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah, yang dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku.
3: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
4: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
3: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mengatakan dalam doanya,

0: Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?
1: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: كل نفس
1: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
2: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: jalan di antara pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: cara mensikapi menawi wonten dua masjid ingkang berdekatan. Perlu dipun udal lan perlu diunceki masing-masing masjid kalawau. Ugi perlu dipun udal, perlu dipununcai maslahat kehadiran kita wonten masjid-masjid kalawau. Ugi perlu dipun udal, perlu dipununcai maslahat salat kita wonten masjid-masjid kalawau. Jelasipun ing dalam ibadah kita siji sing kudu dipahami. Muraatu nafsil ibadah muqaddamun ala muraati fadil makan wa zaman. Dhisik ni keutamaan ibadah. Niku luweh didhisik ni daripada keutamaan tempat lan keutamaan waktu. Kita tingali. Salah satu masjid misalipun sesuai kali sunnah. Maksud pun sesuai kali sunnah, mboten kok berarti niku ora kaya Islam terus iki Islam tok mboten. Misalipun wonten ing sebagiane kathah kebid'ahan ingkang dipun lampahi wonten mriku. Imamipun mboten saged tumakninah. Bacaanipun imam nyun sewu tajwidipun hamburadul. Nggih. Mekaten safifun jejer antara lanang karo wedok. Sementara sing setunggale alhamdulillah imamipun tumakninah ing dalam salate. Bab tumakninah menika rukun ing dalam salat. Nggih. Tumakn imamipun fray bacaanipun. Nggih. Lajeng sofi pun sesuai kalian sunnah. Sing lanang ning ngarep, sing wedok ning mburi. Utawi wonten ing masjid sebagiane wonten unsur-unsur sing memungkinkan menika termasuk perkawis ingkang dipun larang. Misalipun ngarepe enten kuburan. Sing setunggal mboten. Tentu menipun ing dalam kita memilih sing paling selamat kangge ini agamane awake dhewe. Diarani paling selamat kangge agamane dhewe inggih menika menawi menika paling mendekati dumateng sunahipun Rasulullah SAW. Milih sing arepe ana kuburane. Loro, milih sing salate iso tumaknina. Telu, milih sing sofe ngarep karo mburi ora jejer. Papat, milih sing imame tartil ing dalem maca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Mekaten. Nek umpama padha ora ana bedane, ya kadang salat ning kene, kadang salat teng riki. Aja sampai enek istilah sekat di antara kaum muslimin. Kejaba perkawis ingkang perlu dipun sekat. Sebab anaknya kemungkaran, lan sak sampunipun dipun nasihati, mekaten. Wallahu ta'ala.
1: Ketika tobat, namun godaan niku iring berganti. Mohon nasihatnya. Nggih kados kula sampun nate aturaken untuk pepanggian kula wingi. Jenengan tobat niku wonten cobaane. Jenengan maksiat niku nggih wonten cobaane. Jenengan tobat enten leng ganggu, jenengan maksiat nggih enten sing ganggu. Wong kula iki mendem aman-aman apa digropyok kok. Dipathaki tanggane kok aman. Dadi wong maksiat niku enten gangguane, wong tobat nggih enten gangguane. Padha-padha le enten gangguane mbok pilih tobat mawon sesuk mlebu swarga alhamdulillah. Ning enten gangguane sabar, wong awake dhewe mbiyen maksiat diganggu ya sabar. Kowe kok gur mendem-mendem wae sabar, ini adalah gangguan. Istiqomah mendem terus. Niku wong tu minta maksiat le. Sabar wong maksiat niku. Wong judi otok niku digrendengi tanggane ya sabar. Jalan terus otoknya ngoten niku. Awake dhewe tobat nggih kudu sabar. Wong maksiat niku golek ridane setan, sabar. Berjalan fi sabili syaiton. Berjalan di atas jalannya setan. Melampah wonten sak nginggile dalan mergine setan. Lah awake dhewe niku tobat nggih nasiru ala fi sabilillah. Awake dhewe niku melampah wonten sak nginggile mergine Allah Subhanahu wa taala. Nggih kethah sabar. Nek jenengan maksiat, okeh gangguane ning sesuk mblusuke neraka, nek jenengan tobat okeh gangguane ning mlebet munggah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sepindah angka kalih nggih. Kedah asring-asring nyuwun diparingi kekuatan, kesabaran dening Allah. Sebab awake dhewe niku lemah ringkeh. Wa kana al-insanu dha'ifa. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Menungso niku dicipta dening Allah kanthi kahanan ingkang ringkeh, lemah atine. Jiwane niku lemah. Milo ampun gemblong kumalungkung adikang adikung adiguna ngendel-ndel kile sregep ngaji. Wah, nek aku ki insyaallah ya ora bakal kenggo. Senadyan cerak-cerak karo wong maksiat, imanku kuat. Wong niki sampun gemblong, kumalungkung. Ngendel-ndelke napa anggone tobat. Mboten pareng. Kedah tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah. Ampun males ngangkat asto ngene. Wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Nyuwun kekuatan, nyuwun kesabaran, nyuwun istiqomah. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka. Nggih awak kula niku diparingi rasa takwa. Jiwa kula niku diparingi ketakwaan. Wa zakkiha lan dipun suceni jiwa kula niki. Anta khairu man zakkaha. Paduka niku sak becik-becike zat sing iso ngresiki ati kula. Anta waliyuha wa maulaha lan paduka niku ingkang anggadai. Nggih, sing murba masesa menguasai jiwa kula niki. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3, jenengan nek pun tobat dolane, kumpulane, serawunge karo wong-wong sing soleh. Jenengan tobat ning jek ngumpul karo gento. Nggih bakal ketularan dadi gento melih naudzubillah min dzalik. Dadi kanca-kanca sing elek niku dipun tilar. Nggih. Ora usah pekewuh. Ndek ben awake dhewe tu minta maksiat ya ora pekewuh kok. Mosok tobat kok pekewuh. Tobat kok pekewuh niku kan was-was syaiton. Naudzubillah min dzalik.
2: Al Iman TV.
3: Faedah kajian.
4: Sekarang setelah kita ceritakan kepada panjenengan semua cerita-cerita tentang perlombaan kebaikan di antara sahabat, lah dalam berlomba pada kebaikan itu ada 10 prinsip yang harus kita pegang. Saya sebutkan dengan ringkes saja, ya, diperhatikan karena nanti ada pertanyaan dan yang bisa jawab dapat hadiah insyaallahu taala. 10 prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, prinsip pertama, al-ikhlas lillahi taala. Harus perlombaan-perlombaan tadi, perlombaan kebaikan tadi harus dibangun di atas prinsip ikhlas karena Allah. Jadi, perhatikan. Perlombaan-perlombaan kebaikan tanpa didasari ikhlas akan membinasakan orang yang mengikuti lomba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat dikatakan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Masih ingat? Masih ingat ya jamaah? Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Siapa mereka? Ahli judi? Bukan. Minum khamar? Bukan. Ahli zina? Bukan. Ternyata 3 orang ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu ahli jihad. Betul? Yang nomor 2 ahli apa? Ahli Quran. Yang nomor 3 ahli sedekah. Semuanya berlomba-lomba melakukan amal yang terbaik. Ternyata saya mau tanya nih, apakah ada amal yang lebih baik setelah tauhid melebihi 3 ini? 1 jihad dengan nyawanya, 2 jihad dengan ilmunya, 3 jihad dengan hartanya. Betul enggak tuh? Betul apa enggak? Udah enggak ada lagi ini amalan notok langit sudah enggak ada lagi. Di bawah tauhid sudah. Tapi perlombaan-perlombaan itu ternyata justru menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka. Karena apa? Tolong dijawab. Karena apa? Tidak ikhlas. Ditampakkan nikmat Allah. Ini nikmatmu dulu. Iya ya Allah, diakui. Dulu kamu pakai apa nikmatku ini? Berjihad untukmu ya Allah, membela agamamu. Lala, kamu berdusta. Kamu dulu berjihad supaya mencari pujian manusia, dilemparkan ke neraka. Yang satu, apa nikmatku kamu pakai apa? Ya Allah, dulu aku belajar agama, belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran. Kata Allah, kamu berdusta. Dulu kamu memperbagusi bacaanmu, berlomba-lomba ingin ditampakkan di depan manusia, karena kamu ingin dikatakan kamu seorang qori, pembaca Quran. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang apa tadi? Dermawan, ahli sedekah, dilemparkan ke neraka. Jadi perlombaan ya, kebaikan harus didasari keikhlasan. Perhatikan saya. Orang tidak ikhlas bukan sekedar enggak dapat pahala. Seandainya balasan tidak ikhlas, tidak dapat pahala, enggak masalah. Pak Pu, kata orang Surabaya. Betul enggak? Seandainya balasannya orang yang enggak ikhlas itu sekedar enggak dapat pahala, itu mah masih mending. Betul apa enggak? Ternyata orang enggak ikhlas itu tidak sekadar tidak dapat pahala, tapi orang enggak ikhlas itu dilemparkan ke neraka. Bahkan dalam riwayat, tiga orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka, dan neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. So, bayangkan, bahayanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mau tanya, tolong antum jawab. Itu yang dilombai orang tiga itu dalam hal apa? Kejelekan apa keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Tapi bukan didasari karena ikhlas. Gak bisa. Nomor dua. Prinsip nomor dua, berlomba dalam kebaikan harus mengikuti petunjuk Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Muhajirin. Ya Rasulullah, kita ini kalah ya Rasul. Ini sahabat Ansur bisa sedekah, kita enggak bisa sedekah. Tolong ya Rasul, dibimbing kita ini supaya kita bisa berlomba dalam kebaikan yang lain. Dikasih tahu Nabi, caranya begini, begini, begini. Amalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Saya mau tanya, tolong dijawab. Seandainya sahabat Muhajirin yang miskin-miskin tadi itu ketika dapat ilmu dari Nabi terus diamalkan, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, benar apa salah? Tolong dijawab, benar apa salah? Salah. Karena untuk berlomba dalam kebaikan harus tetap sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor berapa? Tiga. Prinsip nomor tiga, tidak menunda kebaikan. Kebaikan jangan ditunda. Tadi sudah dijelaskan Ustadz ya, jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, maka apa? Segeralah eksekusi. Kalau enggak jadi. Karena nanti ada kesibukan lagi. Nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Nomor empat sekarang. Dalam berlomba harus memperhatikan skala prioritas. Berlomba itu tetap harus ada skala prioritas. Jangan karena lihat temannya sholat malam, temanku sholat malam, aku harus mengalahkan dia. Maka dia meksa sholat malam sampai subuhnya gak tangi. Nah, ini namanya salah. Salah dalam berlomba. Salah dalam meletakkan apa? Prioritas. Inti mau saingan sholat malam monggo tidak apa-apa, tapi jangan mengorbankan sholat subuh. Sholat subuh dibandingkan sholat malam ya jauh. Sama dengan orang pengen teraweh ikut malam, tapi isaknya nggak jamaah. Ini lucu orang ini, ya. Jadi harus punya skala prioritas. Kalau berlomba itu lihat, tetap yang wajib lebih utama daripada yang apa? Berlomba-lomba nyumbang masjid, tapi istrinya diterlantarkan. Ini orang gak ngerti skala prioritas. Dinar yang koinfakkan untuk masjid, dinar yang koinfakkan fisabilillah, dinar untuk memerdekakan Buddha, dinar untuk bangun pesantren, dengan dinar yang kau kasihkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kau berikan untuk istrimu. Ini hadis yang paling disenangi ibu-ibu. Gino boten? Nomor lima. Prinsip berlomba-lomba. Nomor lima. Berlombalah dalam kualitas, bukan dengan kuantitas. Berlombalah dengan apa? Kualitas, bukan sekedar apa? Kuantitas. Loh, iku wong iku salate apa 8 rakaat salat malam, aku harus 11 rakaat. Begitu salate cuma 6, aku harus 10 rakaat. Loh, bukan sekedar kuantitasnya, nilainya, khusunya, panjangnya bacaannya. Jadi bukan kuantitas, bukan apa? Kualitas, tapi apa? Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Kok sering-sering bolak-balik ya? Nomor berapa? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa hubungannya sama lomba, Ustaz? Apa hubungannya prinsip ini sama lomba? Saya ulangi, prinsip nomor berapa tadi? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat, ketika sahabat muhajirin tadi tidak sanggup melampaui, mohon maaf, sahabat muhajirin yang fakir-fakir tadi gak sanggup melampaui sahabat Ansor yang kaya, karena pemilik rumah, pemilik tanah gitu kan, sedangkan mereka ini orang yang migrasi. Ketika kalah dalam suatu hal, Nabi ngasih amalan ringan. Bisa dipahami ya? Tapi melampaui mereka. Jadi maksud saya, kalau ente gak mampu mengalahkan orang itu dalam hal yang besar, ente harus menang meskipun dalam hal yang kecil. Gitu maksudnya. Maka dalam prinsip perlombaan, jangan remehkan sekecil apapun apa? Kebaikan. Rubba amalin sohirin tu'azimuhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Warubba amalin kabirin. Bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tapi kecil di mata Allah karena niat pelakunya. Makanya jangan orang bersedekah 1 juta dengan 1M, kuantitasnya ya menang yang 1M, tapi secara kualitas belum tentu. Nih, saya kasih dalil bahwa kita enggak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mut itu segini nih, atau setengah mut sedekahnya sahabat Nabi. Panjenengan berinfak gunung Uhud emas, wis gak usah gunung Uhud, wis kegeden, wis krikile Uhud ae wis. Iki krikil tapi emas. Dengan apa tadi satunya? Satu mut atau setengah mut. Lah mut itu gak mungkin emas. Kata Rasul, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian yang kalian infakkan tadi gak akan mampu mengalahkan setengah mut sodakonya sahabat. Dan mut itu gak mungkin emas. Emas gak bisa dimut. Betul gak? Emas gak bisa dimut. Yang bisa dimut itu apa? Kok permen itu lah? Gandum, kismis, dalam kurma. Artinya ini Rasulullah memberikan komparasi yang benar-benar jomplang. Satu gunung Uhud berupa emas dibanding setengah mut, dan itu mut itu gak mungkin apa? Emas. Berarti kan komparasi yang benar-benar apa? Gak sebanding. Tapi kata Nabi, setengah mutnya sahabat Nabi tadi mengalahkan apa? Atau satu gunung emas tadi itu gak mampu mengalahkan setengah mutnya sahabat. Maka di sini jangan meremehkan amalan yang kecil, karena Allah tidak sekedar melihat kuantitasnya, tapi kualitas yang melatar belakangi amalan tersebut. Nomor 7. Jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Saya ulangi, jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Kalau kemarin kamu bisa sesuatu yang 50%, hari ini harus bisa 60%. Jadi minimal kita tidak bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri kita sendiri. Oh, kemarin saya sholat subuh agak telat, berarti hari ini tidak boleh telat. Jadi kalau engkau tak mampu bersaing dengan orang lain, saingilah dirimu. Jadilah kamu versi terbaikmu daripada versi sebelumnya. Nomor berapa itu? Nomor 8. mengajak orang lain dalam kebaikan. Konsekuensi dari berlomba itu ngajak orang lain. Ayo, ayo, ayo, ayo kita bareng. Nomor 9 yang terakhir. Ingat bahwa perlombaan memiliki waktu. Perlombaan itu ada masa selesainya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita. Ingat, setiap perlombaan punya durasi. Ingat, setiap perlombaan ada batas waktu, finishnya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita.
2: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
5: Upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali kepada peningkatan nilai iman yang ada dalam diri kita, maka para ulama telah menyebutkan dalam karya-karya tulis mereka, ya, dalam nasihat-nasihat mereka, ya, tentang apa saja sebab-sebab yang dengannya insya Allah Ta'ala akan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Yang pertama, seorang hendaknya selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Agar Allah memberikannya taufiq. Memberikannya petunjuk. Memberikannya kekuatan. Untuk istiqomah dalam amal-amal kebaikan yang dikerjakannya. Karena seorang hamba tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Maka semua apa yang kita peroleh dari Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya, nikmat mengerjakan amal soleh, nikmat menuntut ilmu, dan yang lainnya, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu dan terus menerus mohon kepada Allah Azza wa Jalla at-taufik. Dan ini pun terbukti, kita ini diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita setiap hari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq, memohon pada Allah Azza wa Jalla hidayah, memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk dalam doa yang kita baca dalam salat-salat kita setiap rakaat. Kita memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Ya. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya. Kami beribadah. Kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, dalam dua ayat ini, apabila kita cermati, ya, mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa seorang hamba tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Artinya bahwa seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah pada Allah Ta'ala murni merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis beliau, perintah beliau kepada Mu'ad bin Jabal, atau anjuran beliau, "Wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Setiap selesai mengerjakan sholat, ini sholat 5 waktu, ucapkanlah, mohonlah pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir, mengingat akan engkau." Jadi mengingat Allah pun memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir, mengingat engkau, ya Allah. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadahku. Doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, namun itu semuanya adalah juga untuk kita sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu selalu saya tekankan, ya, masalah memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, ini satu hal yang tidak boleh tidak. Harus setiap hari, setiap saat kita mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena seorang kalau ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kekuatan, maka dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang jika ingin imannya bertambah, istiqamah dalam amal-amal soleh dan amal kebaikan, hendaknya yang pertama, dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla al-thabat. Mohon pada Allah Ta'ala taufiq. Ya, minta petunjuk, minta kekuatan, taufiq dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya bertambah iman seseorang, hendaknya seorang hamba selalu meningkatkan ilmunya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Ya. Karena Allah adalah sumber semua ilmu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengajarkan kita. Ar-Rahman. Allama al-Quran. Ya. Allah yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Ya. Allama al-Quran. Dia mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim. Yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sumber ilmu itu ada dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya dikehendakinya. Ya. Makanya ya, antara manusia ya, yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama kali adalah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul. Allah berikan wahyu pada mereka. Ilmu dari Allah Azza wa Jalla dan perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian setelah para anbiya dan para rasul, adalah para ulama. Para ulama pun bertingkat-tingkat, ya, dalam ilmu mereka. Dalam ilmu mereka. Maka ma'rifatullah, ya, ilmu yang tertinggi derajatnya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Apabila seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu adalah para ulama, setelah para anbiya, setelah para rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Karena mereka mewarisi ilmu. Ilmu dari para nabi itu turun kepada para ulama. Ya. Jadi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang menguasainya atau mengetahuinya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selalu meningkat ilmu imannya. Karena ilmunya menyebabkan peningkatan keimanan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi nilai atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lahu." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takwa, paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman apa? "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut, yang takwa kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Maka ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, itu satu nikmat, karunia yang luar biasa, melebihi nikmat rezeki berupa makanan dan minuman. Ya, karena makanan dan minuman, ya, itu hanya untuk kesehatan fisik. Tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ilmu agama, ini adalah makanan bagi ruh. Makanan bagi ruh seseorang. Dia akan sehat kalau makanannya sehat. Ya. Oleh karena itu, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, ini adalah sebagai sebab pertama dan utama, ya, seorang meningkatkan imannya atau keutamaan penambahan iman, pertambahnya iman. Ya, jadi yang kedua adalah dengan ma'rifatullah. Yang pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Nama-nama dan sifat-sifatnya.
2: Al-Iman TV.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث hatta yatawadda'a. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadath, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
6: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik.

0: Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu Masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.

0: Ula.
1: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: من أذكار المال

0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: memancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga.

0: والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يمتثلون هذا ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على كل شيء، وكانوا يحبون أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أقاربهم، ويمتثلون هديه في أنفسهم رضي الله عنهم. ومن لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، كما أرشدنا لذلك عليه الصلاة والسلام، وأن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهكذا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر مما أحدثه المحدثون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات لم تشرع، كأن يقول قائلهم: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد الحصى وعدد الشجر وعدد ما هطلت الأمطار وعدد ما تحركت الرياح. كل هذه صيغ محدثة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. فالواجب على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع لنا أن نصلي عليه، وهكذا الاتباع له في سائر العبادات، أن نعبد الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فمن أراد الفضل والأجر والثواب من الله فعليه أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلي كما يصلي الناس، ولا تصلي بما تحب وعلى ما تحب، وإنما تصلي على نحو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصوم، وهكذا سائر العبادات، نمتثل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بها فنلتزمها. والذكر مداره على كلمات معروفة دلت عليها السنة، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في فضل هذه الألفاظ أحاديث كثيرة، وقد جاء في فضلها أنها هي الباقيات الصالحات، وقد تجتمع هذه الأذكار مجتمعة، وقد يفرد بعضها دون الآخر، ولكن ليس لنا أن نحدث بالذكر ما لم يشرعه الله. فلو قال المسلم: الله أعظم الله أعظم الله أعظم، فهذا حق الله أعظم، ولكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بهذا اللفظ. ولو قال آخر: الله أعز أو الله أكرم أو الله أشرف، فإن هذه كلها ألفاظ صحيحة، ولكن لم يشرع لنا أن نذكر الله إلا بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه. وأنصح إخواني من باب المحبة لهم ومن باب الشفقة عليهم أن يتعلموا السنة. إذا أردت أن تذكر الله فاقرأ كتابا في السنة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا سائر العبادات. وأوصي بقراءة الصحيحين، وهما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وما صح من كتب السنة. ومن الكتب المختصرة التي جمعت الكثير من الآداب واشتملت على كثير من الأحاديث الصحيحة رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فقد اشتمل على جملة عظيمة من الأحاديث في فضائل الأعمال والأذكار وفضائل العبادات. فعلى المسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ فيه وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب صحيح في الجملة. وما استدرك عليه إلا في ما يقرب من 30 حديث أو يزيد أو يقل، ولعل الصواب مع المؤلف أي أن هذا الكتاب أكثره وغالبه كله صحيح ثابت، فعلى المسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن ينتفع به وأن يعمل بما جاء فيه. وإذا أشكل على المسلم شيء فعليه أن يرجع إلى علماء أهل السنة والعلماء الذين عرفوا السنة وعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألهم عما يشكل عليه. وفي بلادكم طلاب علم لهم مكانة في العلم، وقد درسوا وتخرجوا وحملوا الشهادات العليا وهم مستقيمون على السنة، فاحرصوا على سؤالهم وإلى الرجوع إليهم. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. Setelah beliau memberikan mukaddimah, dimulai dengan beliau memuji Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan taufik kepada kita semua untuk berkumpul dan menyaksikan di saluran-saluran radio dan televisi ini, dan juga beliau menyambut para ikhwah sekalian, ikhwah kita semua di negeri yang sangat baik ini, yang mana masyarakatnya terkenal memiliki akhlak yang baik dan juga mereka memiliki rasa cinta terhadap agama. Maka Syekh mengatakan, kami mencintai mereka semua karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya di antara hal yang sangat penting untuk dibicarakan di setiap waktu setelah pembicaraan tentang tauhid adalah pembicaraan tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah diutus kepada kita, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dan telah membawa sebuah syariat dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang sangat agung, dan di antara hak yang paling agung yang harus kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah pokok yang sangat utama di antara pokok-pokok keimanan, yang mana keimanan tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali dengan memiliki pokok ini, yaitu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang di antara kalian itu beriman sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka kita harus mendahulukan kecintaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan kepada siapapun, dari para kerabat, kemudian teman-teman, bahkan atas diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Tidak. Tidak wahai Umar, sampai bahkan atas dirimu pun aku harus lebih dicintai." Ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab pun datang kembali, kemudian berkata, "Sekarang atau bahkan aku sekarang lebih mencintai dirimu atas diriku sendiri wahai Rasulullah." Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang wahai Umar, engkau telah mewujudkan sesuatu hal yang wajib." Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki konsekuensi-konsekuensi, yang mana apabila konsekuensi ini tidak terpenuhi tatkala seseorang mengklaim bahwa dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan sebuah pengakuan yang tidak benar, ya. Maka apabila ingin pengakuan tersebut dibenarkan, maka seseorang harus memenuhi konsekuensi dari pengakuan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah seseorang harus mengikuti syariat beliau dan apa-apa yang beliau datang dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya adalah harus mengikuti syariat yang beliau bawa. Dan para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, mereka sangat mengagungkan sunnah dan mereka mendahulukan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala hal-hal yang lain. Dan mereka mencintai kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai kerabat mereka sendiri. Kemudian di antara konsekuensi yang selanjutnya dari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan salawat dan salam kepada beliau itu harus dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh beliau, yaitu lafaz yang biasa kita dengar, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan Asy-Syaikh Hafidhahullah sangat mewanti-wanti, ya, hendaknya berhati-hatilah dari lafaz-lafaz yang diada-adakan, ya, tambahan-tambahan yang diadakan, misalnya seperti solawat dengan penambahan lafadz, ya, ada dal haso, ya, sebanyak kerikil yang ada, ya, kemudian ada das syajar, sebanyak pohon yang ada, sebanyak air hujan yang turun, sebanyak angin yang ada, ya, maka lafadz-lafadz seperti ini adalah lafadz-lafadz yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi seorang Muslim untuk bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafadz-lafadz yang diajarkan oleh beliau. Dan demikian pula, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti lafadz-lafadz yang beliau ajarkan, begitu pula di ibadah-ibadah yang lain. Ya. Contohnya seperti sholat, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan juga dalam masalah haji misalnya, beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji kalian. Ya. Sehingga seseorang jangan sampai dia itu melakukan sholawat dengan cara yang dia sukai, ya. Jadi harus mengikuti Nabi SAW, bukan dengan cara-cara apa, yang penting aku suka, ya. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa, kemudian zikir-zikir, dan yang lain sebagainya. Dan zikir itu, apa namanya, konsentrasinya itu ada pada kalimat-kalimat yang ma'ruf, ya. Yaitu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang mana empat kalimat ini, al-akhir la hawla wa la quwwata illa billah, jazakallahu khairan insya Allah. Yaitu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Yang mana kalimat-kalimat ini disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Ya. Dan kalimat-kalimat ini boleh diucapkan secara keseluruhan, ya. Jadi dari awal digabung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau boleh diucapkan satu persatu, ya. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah dan sebagainya, seperti itu. Dan seseorang tidak boleh mengada-ngadakan sebuah zikir, ya. Contohnya misalnya dia ingin zikir dengan kalimat Allahu a'zham misalnya, ya. Meskipun secara makna atau secara lafaz ini adalah perkataan yang benar. Allah adalah yang paling maha agung. Tapi kalau dia niatkan untuk berzikir menggunakan lafaz ini, maka itu tidak boleh, ya. Atau seperti misalnya Allahu akram, ya. Meskipun maknanya benar, tapi tidak boleh seseorang menggunakan lafaz-lafaz ini untuk berzikir. Dan Asy-Syaikh Hafidhahullah memberi nasihat kepada saudara-saudara sekalian, ya, dalam rangka beliau sangat cinta kepada kita semua, apabila kita ingin melakukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka bacalah kitab-kitab yang sahih, ya. Contohnya misalnya kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga kitab-kitab sahih yang lain dari kitab-kitab Al-Hadis. Naam. Dan di antara kitab yang beliau rekomendasikan, yaitu adalah kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini mencakup banyak sekali dari masalah ibadah, kemudian masalah zikir, dan yang lain sebagainya. Dan secara garis besar hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin ini adalah hadis sahih, ya, kecuali beberapa hadis saja, ya, sekitar 30-an hadis itu yang memang perlu dikoreksi lebih lanjut. Tapi secara umum kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang kebanyakan isinya adalah hadis-hadis sahih. Dan apabila tatkala seseorang membaca dari kitab-kitab ini dan kemudian mendapati ada hal yang susah, ya, ada hal yang susah, maka ditanyakanlah, ya, tanyakanlah kepada para ulama, tanyakanlah kepada mereka. Dan alhamdulillah di negeri kita ini ada para thullabul ilm, ya, para penuntut ilmu yang mana mereka memiliki ilmu, kemudian juga lulus dan membawa ijazah-ijazah yang cukup bagus, ya. Maka bertanyalah kepada mereka atas apa-apa yang susah dari yang engkau dapatkan di kitab-kitab tersebut. Wallahu a'lam. Khalas syekhna. Ada bil asilah. Kemudian sesi selanjutnya insyaallah kita akan coba tanyakan beberapa soal kepada Syekh Hafidahullah. Ahsanallahu ilaikum fadilatasy syekh. Ma hukmu at-tahni'ah bi Idul Milad misalan bi qaul barakallahu fi umrikum aw ghairu dzalik. Jazakallahu khairan syekhna.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. لا يجوز في الإسلام التهنئة بعيد الميلاد، والاحتفال بأعياد الميلاد ليست معروفة عند المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن الأئمة الأربعة، بل إلى زمن غير بعيد، فهذا لا يعرف بين المسلمين. لكن تأثر بعض المسلمين ببعض النصارى الذين يحتفلون بأعياد الميلاد فأصبحوا يحتفلون بها، فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد الميلاد ولا أن يهنئ من احتفل بذلك. وهذه مسألة يجب على المسلمين أن يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتبعوا سلف الأمة الذين كانوا يمضون أعمارهم في طاعة الله عز وجل، ولكنهم ما كانوا يحتفلون بأعياد الميلاد ولا يهيئون ولا يهنئون الرجل أو المرأة بعيد ميلاده، لأن هذه بدعة نصرانية أحدثها النصارى وأخذها عنهم المسلمون. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر من مشابهة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ يعني أنكم ستتبعون اليهود والنصارى. وعلى هذا فينبغي للمسلم الحذر من هذه الأمور المحدثة التي هي غريبة عن الإسلام والمسلمين، وأن يتبعوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم.
1: جزاك الله خيرا شيخنا. Soal yang pertama, di sini disebutkan bolehkah mengucapkan ucapan selamat ketika hari ulang tahun dengan ucapan barakallahu fi umrikum atau yang lainnya. Maka Syekh Hafidzahullah menjawab, hal ini tidak boleh, ya. Tidak boleh bagi seseorang untuk merayakan hari ulang tahun, ya, karena merayakan hari ulang tahun ini tidaklah suatu perbuatan yang tidak diketahui di kalangan kaum muslimin sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah beliau lakukan. Begitu pula pada zaman para sahabat dan para salafus saleh, tidak pernah diketahui mereka itu, tidak pernah diriwayatkan mereka apa melakukan hal ini. Akan tetapi sebagian kaum muslimin itu mereka melakukannya karena mereka terpengaruh dengan orang-orang Nasrani, ya. Maka tidak boleh seseorang untuk melakukan hal ini ataupun mengucapkan selamat. Dan wajib bagi seorang muslimin, wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh yang mana mereka tidak pernah melakukan hal ini. Maka hal ini merupakan sebuah bid'ah nasraniyah, ya, hal-hal yang baru yang tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu, bahkan ini adalah mengambil dari orang-orang Nasrani. Dan yang mana hal ini diambil oleh orang-orang kaum muslimin, yang mana ini merupakan tasyabuh, merupakan suatu hal tasyabuh kepada ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kita dengan sabda beliau, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, ya, bahkan seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dhob, ya, jenis kadal di daerah Arab, niscaya kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, apakah mereka itu adalah al-Yahud dan orang Nasrani ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Maksudnya adalah kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran mereka, akan mengikuti apa namanya perilaku mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hal ar-rajul alladhi yuakhiru salata an waqtiha yu'tabar minal munafiqin al-khalidina finnar? Jazakallahu khairan.
0: Ikhraj as-salah an waqtiha lahu asbabun kathira. Min hadhihi al-asbab ma yu'dharu bihi al-muslim wa minha ma la yu'dharu bihi. فإذا نسي الصلاة ولم يتذكر أنه لم يصلي إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي وليس عليه شيء، فهذا أخر الصلاة عن وقتها ولكن عن نسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وكذلك من الأعذار النوم، كأن ينام الرجل وقد استعد واحتاط بأخذ الأسباب مثل المنبهات الآن، لكنه عرض له عارض ونام ولم يستيقظ إلا متأخرا فهو معذور. وكذلك من الأعذار أن يشغل الرجل بشغل يغلبه على نفسه وعلى حاله فلا يستطيع أن يصلي، وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شغله والصحابة المشركون الذين كانوا يحيطون المدينة كانوا يترقبون ويتحينون غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه حتى يقتحموا المدينة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أطراف الخندق يحمون المدينة حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا صلاة العصر، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى. فهذا من الأعذار، وهو وجود الجهاد أو وجود أمر يعني لا يتمكن المسلم معه من أداء الصلاة، كأن يكون مسافرا في الطائرة ولا يجد مكانا يصلي فيه حتى يخرج الوقت فهو معذور. وأما ما لا يعذر به من الأسباب، كأن يتهاون الرجل أو المرأة في أمر الصلاة وينشغلوا بالحديث أو اللعب أو اللهو، ثم بعد ذلك يقولون متى ما فرغنا من أمرنا صلينا، فإنهم لا يعذرون بذلك. وتأخير الصلاة عن وقتها حتى تخرج، بعض العلماء يرى أن هذا موجب للكفر، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بذلك. وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر معرض صاحبه لوعيد شديد، فمن أهل العلم من قال إنه يكفر كما تقدم في قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو قول لبعض السلف، ومن العلماء من يقول أنه ارتكب منكرا عظيما يجب عليه التوبة منه. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها ولا يؤخرها إلا لعذر قاهر لا قدرة له عليه. أما إن كان متمكنا من ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ومن الأعذار التي يتعذر بها بعض الناس يقولون النوم، والنوم على الصحيح أن فيه تفصيل، فمن نام وغلبه النوم وقد استعد الاستيقاظ ولم يستيقظ فهو معذور. وأما أن ينام الرجل أو المرأة ولا يتخذان الأسباب ولا أيضا ينامان مبكران، لا ينام الرجل ولا المرأة في وقت مبكر ثم يقول بعد ذلك قائلهم غلبني النوم، فهذا ليس بعذر. ولهذا نجد أن الناس يستيقظون للعمل في وقت مبكر، وإذا جاءت الصلاة قالوا غلبنا النوم. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاته وأن يؤديها في وقتها وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك، والله أعلم.
2: هل هو يعتبر من المنافقين
0: شيخنا؟ لا، النفاق هو أن يعمل بالعمل ويريد به الناس، فهذا ليس بمنافق، ولكنه قد يخرج من الإسلام لتركه للصلاة. فالكفر على قسمين: كفر صريح وهو أن يفعل الرجل مكفرا من المكفرات يخرج به من الدين، والنفاق وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا إن لم يرائي في عمله ولم يبطن الكفر وهو مسلم لكنه فرط في ترك الصلاة قد يكفر ولا يكون منافقا. ومن أهل العلم من يرى أنه مستحق للوعيد ولا يكفر. والصحيح أنه إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Jazakallahu khairan syekhna. Soal selanjutnya disebutkan, apakah orang yang menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya itu termasuk golongan orang munafik yang kekal di neraka? Maka Asy-Syaikh Hafidzahullah menjawab, menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya itu memiliki beberapa sebab. Ya. Di antaranya ada sebab-sebab yang bisa diterima, maksudnya dimaafkan, dan ada juga yang tidak. Di antara sebab yang bisa dimaafkan alias dia tidak mendapatkan dosa, yaitu apabila dia benar-benar lupa. Maka apabila seseorang lupa kemudian ingat bahwasanya dia belum sholat, maka dia harus segera sholat dan dia tidak berdosa dalam masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia ketiduran dari melakukan sholat atau dia lupa, maka dia harus sholat saat itu juga. Begitu pula di antara uzur-uzur yang dibolehkan atau syar'i adalah karena ketiduran, naum, ya. Dan orang ini sebelum tidur sudah menyiapkan alarm, ya, jam untuk membangunkan untuk sholat. Akan tetapi dia masih saja tertidur, maka orang seperti ini termasuk orang yang makzur atau dimaafkan. Atau misalnya di antara uzur yang lain adalah orang yang karena tersibukan atas sesuatu, ya, sebagaimana dalam perang Al-Ahzab. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka menjaga parit yang mengelilingi kota Madinah karena mereka berhati-hati, karena orang-orang musyrik di luar parit itu sudah siap-siap untuk menyerang kota Madinah. Maka karena mereka menjaga parit ini sehingga mereka terlupakan dari melakukan sholat asar sampai matahari telah terbenam. Maka tatkala matahari telah terbenam, Rasulullah SAW dan para sahabat pun melakukan sholat asar dan mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik. Begitu pula misalnya seorang yang sedang musafir, ya, seorang musafir di pesawat misalnya, kemudian dia tidak mendapatkan tempat untuk sholat, ya, maka boleh dia menunggu sampai pesawat tersebut mendarat misalnya, kemudian dia sholat, ya, selama belum keluar dari waktunya maksudnya. Adapun di antara uzur-uzur yang tidak bisa dimaafkan, bukan uzur syar'i, misalnya seperti seseorang yang sibuk ngobrol, ya, atau sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mana mereka mengatakan, ah sholatnya nanti saja, ya, kalau kita sudah selesai bercanda baru kita sholat. Maka orang-orang seperti ini bukanlah termasuk orang-orang yang diberi uzur. Dan mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ini termasuk bisa menyebabkan kekufuran, keluar dari Islam, ya. Dan sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwasanya orang yang seperti ini telah melakukan dosa yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengakhirkan sholat dari waktunya kecuali karena uzur. Dan di antara uzur yang lain, ya, itu adalah tidur, meskipun tadi sudah disebutkan, ya. Tapi yang sahih menurut beliau itu harus dirincikan, ya. Kalau orang ketiduran ini sudah mengambil sebab-sebab, melakukan sebab-sebab supaya nanti bisa bangun untuk sholat, kemudian qadarullah ketiduran misalnya, maka orang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia apa namanya tidak mencari sebab-sebab ya, kemudian tidak pasang alarm dan sebagainya terus ketiduran, maka orang seperti ini tidak bisa diberi uzur. Dan kalau kita dapatkan sebagian orang itu mereka ketika berangkat kerja atau melakukan pekerjaan mereka itu semangat ya, tapi pas datang waktu sholat mereka bermalas-malasan ya. Dan tadi ketika kita tanyakan apakah orang ini termasuk orang munafik, maka Syekh Hafidzullah menjawab dia tidak munafik ya, dia bukan orang munafik, tapi dia dikhawatirkan bisa keluar dari Islam karena meninggalkan sholat. Jadi keluar dari Islamnya itu bukan karena munafiknya ya, karena munafik itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran ya. Tapi kalau orang ini apa mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, maka dalam masalah ini yang pendapat yang benar insya Allah adalah apabila seseorang meninggalkan sholat sama sekali ya, benar-benar nggak pernah sholat, maka orang seperti ini dikhawatirkan dapat mengeluarkan dari Islam sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara orang-orang kafir itu adalah sholat ya, pembatas ya. Jadi barang siapa yang tidak sholat maka dia bisa kufur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum fadilatul syekh, binisbah liman yuakhiru shalah lakin yakni ila akhiril waqt lam yakhruj min waqtiha, ma hukmu dhalik? Jazakallah.
0: Hada fihi tafsil. Idza kana hadha at-ta'khir mimman tajibu alayhi salatul jama'ah fa innahu athim wa salatuhu sahiha kar-rajul الذي هو مأمور بأداء الصلاة في الجماعة والمسجد، فإذا أخر الصلاة حتى خرج الناس من الصلاة وصلاها في الوقت فصلاته صحيحة، لكنه آثم بالتخلف عن صلاة الجماعة. وأما من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء والصغار في السن، فإذا أخروا الصلاة إلى آخر وقتها وأدوها فإنها صحيحة مقبولة، ولكن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل.
1: Jazakallah khairan syekhana. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan soal yang tadi, bagaimana kalau mengakhirkan sholat tapi tidak sampai keluar waktu ya, jadi dimundurin seperti itu. Maka beliau menjawab dalam masalah ini ada perincian. Kalau yang mengakhirkan sholat ini adalah orang-orang yang dia wajib untuk berjamaah. Misalnya seseorang yang dia wajib untuk ke masjid sholat berjamaah, tapi dia kemudian nggak ke masjid, nunggu orang-orang selesai baru dia sholat, maka sholatnya sahih ya, sholatnya itu sah, tapi dia apa? Berdosa karena meninggalkan jamaah ya. Adapun orang-orang yang tidak wajib melakukan jamaah seperti para wanita, kemudian juga anak-anak kecil, maka seperti ini tidak apa-apa. Kalau memang mereka ingin mengakhirkan sholat ya, maksudnya selama masih dalam waktunya, akan tetapi kata beliau Asy-Syaikh Hafidzahullah, melakukan sholat pada waktunya ya, ini adalah atau di awal waktu ini adalah sesuatu yang afdol, lebih utama. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, hal yajuzu lana an nusalliya ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, yani musallam Allahumma salli ala fulan hakadha, ma hukmu dhalik? Jazakallahu khairan syekh.
0: هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والسلف والعلماء، كأن يقال اللهم صل على أبي بكر وعلى عمر، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال أنه يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي طرب الدعاء، أن الصلاة من المخلوق هي توجه إلى الله بالدعاء أن يصلي على عبده، فقالوا هذا جائز، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقالوا أن هذا يجوز. والقول الآخر أنه لا يجوز إلا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بهذا قالوا يجوز أن يصلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبعا للصلاة عليه، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يفرد الآل بالصلاة عليهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصوب والأرجح من الأقوال، أن الصلاة لا تكون إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله من أزواجه وأهل بيته، وتكون هذه الصلاة تبعاً للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي معطوفة عليها، كما جاء في الصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لما سأله أصحابه كيف نصلي عليك، قالوا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، والله أعلم.
1: Jazakallah khairan syekhana barakallahu. Soal selanjutnya disebutkan, apakah boleh bersolawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi misalnya seperti Allahumma shalli ala fulan, Allahumma shalli ala Abi Bakar misalnya. Apakah boleh seperti itu? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti misalnya seperti tadi, ya. Bilang Allahumma sholli ala Abi Bakar, apakah boleh seperti itu? Maka pendapat yang pertama itu mengatakan boleh, ya. Kenapa? Karena yang namanya sholawat itu artinya adalah minta doa, ya. Jadi seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah bersholawat kepada orang tersebut, ya. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya hal ini boleh itu berdalilkan dengan hadis Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan seperti ini, ya Allah berikanlah atau salawat atas keluarga Abi Aufa. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, ya. Dan mereka mengatakan diperbolehkan bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan cara diikutkan dengan salawat beliau, ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya boleh kalau seperti misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu boleh, ya. Jadi tidak disendirikan, misalnya Allahumma shalli ala ali Muhammad, tidak boleh seperti itu, tapi harus digabungkan dengan sholawat bersama beliau. Dan itu, dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih benar, ya, menurut beliau, sebagaimana telah dicontohkan dalam sholawat al-Ibrahimiyah yang tadi telah disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir shalawat. Wallahu a'lam. Yani soal wahid syekhna, akhir soal. Baik, sekalian. Akhir soal insyaallah. Assalamualaikum alaikum fadilatul syekh. Kaifa al-jama' baina al-hadith an nahyi 'anil nahyi fil ghulu fil ibadah wa baina al-hadith kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qiyam al-lail hatta ihmarat qadamahu. Jazakallahu khairan syekhna.
0: La ta'arud baina al-hadithain. Fa-an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an al-ghulu wa qala 'alaykum hadyan qasida wa qala la yushadd ad-din ahad illa ghalaba wa qala ista'inu bil-ghadwati wad-dulja wa abshiru. ولما رأى حبلا مشدودا قال هذا لمن؟ قالوا لزينب تصلي الليل وإذا عجزت تعلقت بهذا، فقال حلوه. ثم نهى عن التشديد على النفس في العبادة، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عنه وحذرها من التكلف في هذا الأمر، وأمر بأن تكون العبادة على وجه اليسر والسهولة، وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وأمرنا بالتسديد والمقاربة، فقال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والدلجة. فأمرنا باختيار الأوقات الفاضلة للعبادة وبالتسديد والمقاربة، ونهى عن الغلو. وأما ما نقل عن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حتى تفطرت قدماه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأعمال ما لا تطيقها الأمة، وقد ذكر العلماء أن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعمم في غيره، ومن ذلك أنه كان يواصل في الصوم حتى بلغ 7 أيام، وكان عليه الصلاة والسلام يواصل اليوم مع اليوم الثاني إلى 7 أيام. فواصل بعض الصحابة فنهاهم عن ذلك وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للأمة أن تقلده في ذلك، كجمعه بين أكثر من 4 من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 من النساء، وهذا خاص به، لا يجوز أن يقال أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وكذلك كان قيام الليل يقدر من القيام والعمل على ما لا يقدر عليه غيره، وكذلك الصوم. فالواجب هو اتباع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لترك التشديد على النفس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له من القدرة والقوة ما يعينه الله عز وجل على هذه العبادات التي كان عليها عليه الصلاة والسلام.
1: جزاك الله خيرا شيخنا. سؤال yang terakhir، bagaimana menggabungkan hadis tentang larangan wudu berlebih-lebihan dalam ibadah dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau pecah-pecah atau bengkak ya. Maka Syekh Hafidzullah menjawab tidak ada pertentangan antara kedua hal ini ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, alaikum bil hadyil qasid ya, hendaknya kalian itu mengambil petunjuk yang tengah-tengah ya. Dan juga beliau bersabda makna dulja syekhna? Nah. Ad-dulja. Salat di akhir. Jazakallah khairan. Dan juga dalam hadis yang lain beliau bersabda ya. Jadi apa namanya? Kita diperintahkan untuk mencari waktu-waktu yang cocok untuk melakukan ibadah. Sebagaimana tadi disebutkan ista'inu bid-dulja ya. Jadi kalau mau sholat malam, coba sholat malam di akhir malam, yang mana mungkin saat itu keadaannya nyaman ya, kemudian juga badan sudah enak. Jadi mencari waktu-waktu yang tidak memberatkan badan. Ini semua menunjukkan kalau beliau itu memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan ibadah yang tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan juga tatkala beliau melihat ada sebuah tali yang diikat di masjid, kemudian beliau bertanya, tali ini punya siapa? Maka dijawab, ini adalah punya Zainab ya. Yang mana kalau Zainab ini sholat kemudian sampai lama sekali, terus pas capek berpegangan dengan tali ini, maka beliau perintahkan agar tali tersebut dilepas ya. Dan beliau pun melarang dari berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda saddidu wa qaribu wa abshiru ya. Jadi ambillah pertengah-tengahan ya, dekatilah suatu ibadah. Jadi larangan untuk berlebih-lebihan, yang normal-normal saja seperti itu. Dan adapun hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, maka beliau SAW itu punya amalan-amalan khusus yang bagi umatnya, bagi orang lain itu nggak boleh untuk diikuti. Contohnya apa? Contohnya seperti puasa wisol ya. Disebutkan beliau itu menyambung puasa. Jadi puasa wisol itu dia tidak sahur dan tidak berbuka ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu puasa wisol sampai 7 hari ya. Maka kemudian para sahabat ada yang mencoba untuk meniru beliau. Maka beliau pun melarang hal tersebut dan mengatakan lastu kahayatikum ya, aku ini enggak seperti kalian. Sesungguhnya tatkala aku tidur itu ada yang memberi makan dan minum aku. Maksudnya adalah secara maknawi seperti itu ya. Dan ada beberapa amalan-amalan yang lain yang umat ini enggak boleh ngikuti beliau. Contohnya seperti diperbolehkan bagi beliau menikahi lebih dari 4 wanita ya. Maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengikuti amalan-amalan yang khusus bagi beliau. Yang wajib bagi kita semua adalah mengikuti petunjuk dari Nabi SAW dan meninggalkan berlebih-lebihan dalam beribadah atas diri kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhna ala hadhihi al-fursah at-thayyibah. Barakallahu fi ilmikum wa waqtikum wa ahlikum jami'an. Demikianlah ikhwatal iman, pertemuan dengan Syekh pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infakal iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, ikhwani at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bertemu di Masjid Darul Hijrah untuk melanjutkan kajian kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terakhir kita menjelaskan wa man taraka sholata faqad kafar, betul ya? Wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Man tarakaha fa huwa kafirun. Faqad ahallallahu qatlahu. Ini terakhir kita sampaikan tentang kewajiban salat. Bahwa salat adalah pembeda orang Islam dengan orang kafir. Nah, sekarang kita akan membahas, ingat tema kita kali ini adalah tentang keutamaan para sahabat. Betul ya? Wa khairu hadhil umma ba'da nabiyyiha Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar ibn Khattab. Kemudian lafadz yang dipakai oleh Imam Ahmad pakai kata tsumma, bukan wah, tapi tsumma. Itu menunjukkan tingkatan. Bahwa tingkatan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tsumma Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bin Khattab. Tsumma Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddimu ha'ula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah. Kita mengutamakan tiga sahabat tersebut sebagaimana dahulu para sahabat Nabi mendahulukan mereka. Barang siapa mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar, dia tersesat. Ya, labut ahlu sunnah wal jama'ah meyakini Abu Bakar afdol min Umar, Umar afdol min Utsman, ila akhirnya. Tidak boleh dibolak-balik. Itu urutan itu ada maknanya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan para sahabat. Kemudian lam yakhtalifu fi dzalik. Tidak ada yang berselisih pendapat tentang tiga orang yang disebut di atas tadi itu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tsumma ba'da hadhihi tsalatsa ashabu asy-syura. Setelah tiga orang tadi, selanjutnya adalah ashabu syura. Dan ashabu syura ada berapa? Ashabu syura ada berapa? 6. Ashabu syura yang ditunjuk oleh Umar sebelum wafat, 6 orang. 6 orang itu Utsman sudah masuk di yang pertama. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5. Mafhum apa enggak? Mafhum ya? Tinggal 5. 5 ini siapa? Nah, di sini disebutkan tsumma ba'da hadhihi tsalatsa ashabu syura al-khamsa. Sebenarnya bukan khamsa, tapi berapa? 6. Cuman yang satu sudah masuk yang di awal tadi, yaitu siapa? Utsman. Mafhum insyaallah. Lah, khamsa ini siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluh lil khilafah. Ashabus syura ini semuanya berhak jadi khalifah dan semua mampu jadi khalifah, semua punya kapabilitas jadi khalifah. Wa kulluhum imam. Semuanya pemimpin. Karena enggak mungkin Umar bin Khattab sebelum wafat nunjuk 6 orang ini, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang kan? Enggak mungkin Umar nunjuk 6 orang ini ashabus syura untuk memikirkan siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Enggak mungkin, kecuali pasti 6-6-nya ini adalah orang yang berhak. Cuma masalahnya ada kesempatan enggak gitu. Tapi dari sisi kemampuannya semuanya berhak, semuanya mampu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kulluhum imam, semuanya adalah pemimpin. Kita mulai dari Abu Bakar dulu. Abu Bakar ini afdalu as-sahabah. Bal afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik sesudah para rasul dan para anbiya. Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah para rasul dan para anbiya. Abu Bakar. Keutamaannya sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah." Tidak pernah aku ngajak seseorang masuk Islam illa kanat lahu kabwah, kecuali dalam orang itu ada keraguan-raguan. Sebentar dulu ya Muhammad ya, tak mikir dulu ya, nanti dulu ya, saya tak rundingan dulu sama istri saya ya, nanti dulu, sebentar dulu. Semuanya gitu, illa wahid, kecuali satu, Abu Bakar. Ketika diajak Rasul masuk Islam langsung di tempatnya, enggak pakai berdiri, enggak pakai beranjak, enggak pakai nanti dulu, langsung masuk Islam. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam dirinya ada keraguan-raguan pertama kali, kecuali Abu Bakar langsung masuk Islam. Oleh dalika sumia Abu. Nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Loh kok bisa Sakhr? Abdullah bin Utsman Abi Quhafa. Abu Quhafa itu nama aslinya Utsman. Di nama Abu Bakar adalah Abdullah. Abu Bakar bahkan ketika kafir pun, maaf, Abu Bakar bahkan ketika sebelum Islam pun tidak pernah nyembah berhala. Abu Bakar. Abu Bakar ini pribadi yang baik. Bahkan orang kafir Quraisy pun tidak pernah dalam sejarah, coba antum datangkan ke saya, bagaimana celotehan orang kafir Quraisy terhadap Abu Bakar? Tidak akan ketemu. Coba datangkan ke kami, bagaimana ejekan kafir Quraisy kepada Abu Bakar? Tidak akan ketemu. Rajulun syarif fil jahiliyah wa fil Islam. Orang baik, baik ketika jahiliyah maupun ketika apa? Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki banyak kekhususan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Apa saja kekhususan Abu Bakar? Satu. Abu Bakar yang menemani Nabi di gua. Ketika turun perintah hijrah, Nabi menyampaikan ke para sahabat, maka para sahabat semuanya berhijrah. Utsman berangkat, Umar bin Khattab berangkat, Talha bin Ubaidillah berangkat, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Zaid, semuanya berangkat nih. Abu Bakar persiapan, sudah nyiap-nyiapan. Ternyata Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah fima makna mengatakan, sebentar dulu wahai Abu Bakar, jangan berangkat dulu. Abu Bakar paham. As-suhbah ya Rasulullah. Apakah aku harus suhbah apa? Menemanimu ya Rasul. Iya. Aku belum diperintahkan Allah untuk hijrah. Maka enggak jadi berangkat padahal sudah persiapan. Abu Bakar ini. Sampai akhirnya klimaksnya pada waktu itu kafir Quraisy mereka membuat musyawarah nasional. Ya enggak nasional lah, cuma Mekah saja. Musyawarah di gedung parlemennya kafir Quraisy namanya apa? Darun Ish, Darun Nadwa. Kalian enggak tahu gitu loh. Darun Nadwa itu tempat parlemennya Quraisy dipakai rembukan. Jedengkot-jedengkot kafir Quraisy itu kumpul di situ. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal. Wes orang top-top dungdeng-dungdengnya kekafiran ngumpul di situ. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua masuk. Bukan orang Mekah. Enggak ada yang kenal. Mana anda? Siapa anda ini? Ana Syekhun Najdi. Aku ini orang tua dari Najd. Pertama enggak dipersilakan masuk, tapi akhirnya dipersilakan, silakan masuk. Terus bagaimana ini dengan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Enggak bisa dibiarin ini. Harus segera kita tindak ini. Ini sudah hilang kesabarannya kafir Quraisy. Ini notok terakhir ini sudah. Bagaimana cara kita? Ada yang usul. Eskin aja. Muhammad sudah biarkan, kita usir saja. Urusan dia nanti di luar-luar ngapa-ngapain, dibunuh orang urusan, enggak urusan kita. Maka seorang lelaki tua itu, setan sebenarnya itu, iblis nyamar. Stop, jangan kayak gitu. Enggak benar ini, usul enggak bagus. Apa kalian gak tahu Muhammad itu wajahnya ganteng, ngomongnya bagus, banyak orang tertarik. Kalau sampai kalian biarkan Muhammad pergi dari Mekah, nanti dia akan diikuti oleh orang-orang banyak di luar Mekah. Jangan usul ini, gak bagus ini. Oh iya, iya sudah. Setuju kape. Siapa lagi yang punya usul? Bagaimana kalau Muhammad dijebloskan ke penjara, diikat di rantai, biarkan sampai mati membusuk di penjara? Kata orang tua ini, sob, jangan. Muhammad itu pengikutnya militan. Kalau kamu lakukan itu pasti akan dijebol oleh pengikutnya dan dibebaskan. Ngomong salah. Akhirnya Abu Jahal yang ngomong. Kalau menurut saya, gini aja, para pemuda-pemuda dari Quraisy ini, dari marga ini, marga itu, seluruh marga-marga Quraisy ini disuruh ngeluarkan pemuda-pemuda yang gagah-gagah, yang hebat-hebat, dan nanti mereka ini bertugas ngepung rumahnya Muhammad, membunuh Muhammad dengan tangan yang satu. Artinya mereka itu bersatu padu membunuh Muhammad, sehingga darahnya Muhammad tercecer-cecer di seluruh suku-suku Quraisy, sehingga Bani Hasyim gak bisa balas dendam. Kisos repot, mosok ngelawan seluruh seluruh marga-marga Quraisy. Bisa dipahami ya? Bani Fulan. Kata Syekh yang Najdi tadi mengatakan, ya ini betul ini. Karena memang Abu Jahal sama setan kan 11-12. Jadi cocok itu pikirannya. Nah, itulah yang disepakati. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ceritanya masyhur. Antum sudah tahu kan? Dikepunglah rumahnya Nabi. Lah itu Nabi malam keluar ke rumahnya Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat. Ini Mekah, Yaman paling selatan toh. Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Madinah, Madinah ke utara Syam. Rasulullah posisi di sini. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Logikanya berarti harusnya dari selatan ke utara. Tapi Nabi sama Abu Bakar tidak ke utara. Karena kalau ke utara pasti akan tersusul nanti. Nabi sama Abu Bakar justru ke selatan. Ke Gua Thur. Bukan Gua Hira, Gua Thur. Ke Gua Thur, ada di bukit itu. Itu ke arah Yaman, ke selatan. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Tidak ada yang lain. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun sahabat Nabi, tidak punya kecuali Abu Bakar nih. Rasulullah kelelahan tidur di pangku Abu Bakar. Rasulullah tidur di kakinya Abu Bakar As-Siddiq, kepala beliau. Di saat capek seperti itu Abu Bakar disengat kala jengking, tidak kuat, tidak bergerak sama sekali. Saking takutnya Rasulullah bangun. Tiba-tiba air matanya Abu Bakar karena kesakitan, matanya Abu Bakar netes di pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Terus dikasih ludah sama Rasulullah. Ini ludahnya Nabi, bukan ludahmu ya. Ini ludahnya Rasulullah ini. Jangan ditiru dengan ludahmu ya. Sembuh. Itu Abu Jahal dan kawan-kawannya karena mereka langsung berangkat ya, karena ketika yang di rumahnya Nabi ternyata bukan Nabi, siapa? Ali. Nah, ceritanya panjang kan. Maka mereka bergegas ke utara, semakin jauh. Loh kok gak ketemu? Harusnya dengan hitung-hitungan jarak, angka, kecepatan harusnya sudah tersusul, paham? Tapi gak ketemu. Nah, berarti mereka gak ke utara, paham? Langsung Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar. Kata orang kafir tahu orang nomor dua dalam Islam Abu Bakar. Saya ulangi ya, kata orang kafir jahiliyah ngerti manusia terbaik sesudah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tokoh Islam nomor dua setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar. Bahkan ketika perang Uhud selesai, umat Islam kalah kan, itu Abu Sufyan berteriak, apakah Muhammad ada di antara kalian? Rasul berkata, diam. Jangan ngomong, diam. Kata Umar, ya Rasulullah, kita omongkan bapak kau masih hidup. Diam, Usup. Setelah itu apa yang ditanyakan Abu Sufyan? Hal ingdakum ibnu abiku hafa? Apakah di antara kalian ada anaknya Abi Quhafah? Siapa? Abu Bakar. Hatta orang kafir tahu. Wah, Islam itu intinya Nabi Muhammad nomor 1, sallallahu alaihi wasallam nomor 2 siapa? Orang kafir pun tahu itu. Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar? Kata Nabi, diam. Ah, baru setelah itu Abu Sufyan ngomong, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Umar enggak kuat ngomong dia. Ada, bukan ada gitu. Orang yang kalian sebut tiga-tiganya masih sehat walafiat. Enggak kuat Umar. Umar kan enggak bisa digituin. Kata orang kafir pun tahu keutamaan siapa? Abu Bakar. Akhirnya Abu Jahal pulang ke rumah sama tentara-tentara kafir Quraisy masuk datang ke rumahnya Abu Bakar yang keluar Asma. Mereka mendatangi pintunya rumah Abu Bakar, maka Asma binti Abi Bakar membuka pintu. Ain Abuk, di mana bapakmu? La adri. Tempeleng, cepak. Berdarah. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Gak dikasih tahu. Tidak cukup di situ, Abu Bakar totalitas membelani Nabi. Itu Abu Bakar memerintahkan putra lelakinya, anakku, saya lupa Abdurrahman apa Abdu. Ada yang ingat? Kalau enggak Abdu bin Abu Bakar berarti Abdurrahman bin Ampar. Salah satu di antara duanya. Anakku, kalau sudah Isya datang malam-malam, kau harus berangkat menuju gua membawa informasi tentang kafir Quraisy kepada kami. Maka kalau sudah waktu malam sudah mulai gelap, ini putranya Abu Bakar berangkat menuju gua itu. Ngasih tahu tadi sore, tadi pagi, tadi siang pergerakannya kafir Quraisy begini, begini, begini, kemungkinan besok begini, begini, begini. Setelah itu kalau menjelang subuh balik rumah ke rumahnya. Tidak cukup di situ, Abu Bakar menyuruh pembantunya untuk menggembalakan kambing. Semua kambing-kambingnya dibawa ke apa tadi? Ke tempat perjalanan ke gua supaya jejak-jejaknya anaknya tadi tidak tercium, terdeteksi oleh kafir Quraisy. Mafhum amalah ini? Bisa dipahami ya? Tidak cukup di situ, Asma ini ngirim makanan totalitas. Tidak ada sahabat yang kayak Abu Bakar. Tidak ada. Tidak ada. Sampai akhirnya lambat laun, Rasulullah kurang lebih 3 malam di gua itu. Tercium juga, terdeteksi samar-samar oleh kafir Quraisy. Maka kafir Quraisy berangkat semuanya, atau tentara mereka berangkat ke bukit itu. Mereka sudah ada di atas kepala baginda dan kepala Abu Bakar. Mereka di atas semua. Abu Bakar gelisah, ya Rasulullah bagaimana ini? Orang-orang kafir ada di atas kita. Oleh seandainya mereka ini lihat ke bawah, niscaya mereka lihat kepala kita. Paham? Berarti posisinya Nabi di gua, mereka ada di apa? Atas. Ketakutan Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Ucapannya Nabi ini, "La tahzan innallaha ma'ana," ini diabadikan dalam surat Taubah, dalam Al-Qur'an maksud saya. "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan gelisah, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapannya Nabi ditaruh dalam Al-Quran. Anak kecil sudah tahu semuanya. Anak kecil TPA kelas 1 tanya, siapa yang nemani Nabi dalam gua? Tahu semuanya. Ini sengaja Allah cantumkan cerita ini dalam Al-Quran karena Allah enggak ingin pengawalnya Nabi ini dilupakan. Seluruh pengawal akan dilupakan. Enggak ada pengawal dihafal dalam sejarah. Yang dihafal tokoh utama. Kalau anak tanya antum, siapa orang yang pertama kali naik ke bukit Mount Everest? Insya Allah banyak tahu. Meskipun kayaknya enggak ada tahu juga gini. Tapi seandainya nyari ketemu. Tapi siapa pengawalnya? Insya Allah gak tahu. Siapa yang kenal Patih Gajah Mada? Semua tahu. Tapi kalau ditanya siapa pengawalnya Patih Gajah Mada? Insya Allah gak tahu. Ada yang kenal Napoleon Bonaparte? Insya Allah banyak yang kenal. Kalau ditanya siapa pengawalnya dulu? Gak usah, pasti lupa. Pasti gak tahu. Setiap pengawal akan yunsa. Dilipat sejarah, gak ada orang dengar. Gak ada orang mau tahu. Pengawal, kroco, gak perlu, gak penting. Tapi ada satu pengawal di muka bumi yang Allah tidak ingin dilupakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya satu pengawal di muka bumi yang Allah tidak ingin dilupakan dalam sejarah, Abu Bakar. Makanya ayat ini ada di Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan gelisah, sungguh jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Rasul enggak ngomong sesungguhnya Allah bersama aku. Lah, Nabi mengatakan innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Rasul dan Abu Bakar digabungkan dalam satu dhamir, al-mutakallim ma'al ghair. Alaysa kadzalik? Nahnu. Ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu kekhususan yang pertama. Tidak ada sahabat yang bisa menyaingi siapa? Abu Bakar dalam hal ini. Yang kedua, Abu Bakar satu-satunya umat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengimami umatnya. Betul? Sedangkan Nabi masih hidup. Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya umatnya Nabi yang ditunjuk langsung oleh Nabi untuk menggantikan Nabi, mengimami umatnya di saat Nabi masih hidup. Tidak ada kecuali Abu Bakar. Ini kekhususan yang tidak dimiliki para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah SAW sudah sakit parah, sakit yang membawa beliau menuju kematian, salawatullah alaihi, beliau berkata, Mur Abu Bakar, ya, falyusalli bin nas. Tolong segera panggil Abu Bakar, gantikan aku ngimami sholat. Aisyah berkata, ya Rasulullah tolong jangan bapakku. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu kalau ngimami, gampang nangis. Takut manusia akan pesimis. Lihat panjenengan sakit, sudah gitu Abu Bakar ngimami membuat orang nangis. Paham gak maksudnya? Tolong Umar atau yang lain ya Rasulullah. Mur Abu Bakar. Abu Bakar gak mau. Sampai Rasulullah berulang kali, dan Rasul mengatakan perintahkan Abu Bakar. Sungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita di zamannya Nabi Yusuf. Abu Bakar, kaum muslimin tidak mau kecuali Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar lah yang ngimami umat ini, ditunjuk langsung oleh Nabi padahal Nabi masih hidup. Ya, ini kekhususan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang, dan masih banyak. Umar radhiyallahu anhu merasa tidak pernah bisa mengalahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Umar merasa tidak bisa mengalahkan Sayyiduna. Boleh enggak kita mengatakan Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar? Boleh enggak? Kata Sayyiduna itu loh. Boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keluar dari tema ini gara-gara aku ngomong Sayyiduna tadi itu. Keluar dari tema supaya kalian paham. Rasulullah waktu perang Bani Quraidah, ada seorang sahabat Nabi, ketuanya Ansor, sakit keras, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dibopong kan itu kan? Atau ditandu, dibawa ke tempat itu. Nabi berkata kepada orang-orang Ansor, kumu ila sayyidikum. Berdirilah dan sambutlah siapa? Kumu ila boleh ya, nek kumu li itu enggak boleh. Kum lihadal amir la yajus. Apa nek? Kum ilal amir yajus. Bapak ketua ini, bapak pejabat ini itu telah datang, hadirin dimohon apa? Berdiri, ini tidak boleh. Yang boleh itu berdiri menuju. Mafhum ya ikhwah? Mafhum. Berdiri itu ada yang berdiri untuk nyambut orang, itu ada yang boleh ada yang enggak. Kalau berdiri lahu itu enggak boleh. Tapi kalau berdiri ila itu boleh. Berdiri ila itu maksudnya apa sih? Dia berdiri terus menuju kepada tamu itu boleh. Tapi kalau berdiri toh, Nabi melarang. Tapi kalau qama ila ilaihi boleh. Lah Rasulullah mengatakan kumu ila sayyidikum. Rasulullah qad sama Sa'ad bin Mu'ad sayyidan. Rasulullah menjuluki Sa'ad bin Mu'ad sayyidnya sahabat Ansor. Umar bin Khattab juga pernah memuji Abu Bakar. Dan Umar berkata, Abu Bakrin sayyiduna. Qad a'taqa sayyidana. Paham enggak maksudnya? Abu Bakar itu adalah sayyidnya kita. Dan dia telah memerdekakan sayyidnya kita. So, apa maksudnya? Bilal. Jadi Umar pernah ngomong, radhiyallahu anhu, Abu Bakar Sayyiduna. ataqa memerdekakan sayyidana. Sayyidana yang kedua ini siapa? Bilal. Jidan enggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Kembali ke materi. Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an merasa sulit untuk mengalahkan Sayyiduna Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka beliau berazam bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Datanglah beliau ke Rasulullah membawa harta yang banyak. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, lalu untuk keluargamu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Semisalnya ya Rasulullah." Berarti apa itu? Berarti dibagi jadi dua, separuh dibawa ke Nabi, separuh ditinggal di rumahnya. Tiba-tiba datang Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa harta yang banyak juga. Ketika ditanya, "Fa kaifa bi ahlik?" Bagaimana dengan keluargamu? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Taraktu li ahli Allah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Seketika itu Umar mengatakan, "Aku enggak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar, enggak bisa. Aku enggak bisa mengalahkan Abu Bakar." Dan jangan heran kalau Abu Bakar ini punya dua putri yang dua-duanya paling dermawan di muka bumi. Asma binti Abi Bakar dan Aisyah binti Abi Bakar. Ketika Rasulullah hijrah bersama Abi Bakar, itu bapaknya Abu Bakar, Utsman ibnu Abi Quhafa, sudah sepuh buta. Dia berkata kepada cucu-cucunya, "Apa yang ditinggalkan ayahmu untuk kalian?" Maka Aisyah sama Asma ngambil bebatuan, taruh di kantong, suruh pegang kakeknya. Dikira emas. "Wahai kakekku, sungguhnya ayah kita meninggalkan untuk kita harta yang banyak." Makanya nanti zaman berlalu, Asma ini punya anak. Namanya Abdullah bin Zubair. Karena Asma nikah sama Zubair bin Awam. Punya anak namanya siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Wallahi tidak pernah aku melihat seorang wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku Asma dan melebihi tanteku Aisyah." Jangan heran, karena keduanya adalah putrinya Abu Bakar. Abdullah bin Zubair mengatakan, "Tidak pernah aku mengetahui wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku yaitu Asma dan bibiku." Siapa tadi? Aisyah. Kata Abdullah, "Tetapi mereka itu berbeda. Adapun ibundaku tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Dapat harta rezeki, bagi habis. Dapat rezeki, dibagi habis. Dapat rezeki, dibagi habis. Ibundaku tidak pernah membiarkan harta ada di rumahnya. Adapun bibiku beda. Bibiku itu mengumpulkan, dapat rezeki, dikumpulkan, dikumpulkan, dibagikan habis. Dapat lagi dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan, dibagikan habis." Lebih dermawan mana, Asma atau Kak Aisyah? Haji Ibu. Sama aja. Karena hasilnya sama-sama habis. Ya. Jadi Abu Bakar ini lambang. Dan perhatikan saya, tidak ada sahabat yang empat generasi semuanya sahabat kecuali keluarganya Abu Bakar. Ya, catat nih. Tidak ada sahabat Nabi yang empat generasi semuanya masuk Islam, semua sahabat Nabi. Abu Bakar punya bapak namanya siapa tadi? Abu Quhafa, Utsman. Utsman ibnu Abi Quhafa. Punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Asma binti siapa tadi? Asma binti Abi Bakar. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Semuanya sahabat Nabi. Empat generasi. Tidak akan kau ketemui rumah kayak gitu tuh, kecuali rumah tangganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tidak ada satu keluarga empat generasi semuanya masuk Islam, semuanya sahabat Nabi kecuali rumah tangganya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq pun pernah punya masalah sama Umar. Dan kisahnya masyhur, sudah sering antum ketahui, tapi terus harus diingat-ingatkan. Pernah suatu masalah Abu Bakar punya gesekan, gak enakan. Dengan siapa? Umar. Kemudian Abu Bakar ini merasa bersalah. Maka Abu Bakar datang ke siapa? Abu Bakar datang ke Rasulullah sih. Umar. Jadi Abu Bakar pernah gesekan, punya masalah. Bainahu wa baina Umar syai. Antara dirinya dengan Umar ada sesuatu. Tapi Abu Bakar itu orang yang perasa lembut. Maka beliau merasa bersalah, datang ke Umar, minta maaf. Tapi Umar enggak memaafkan, diam aja. Padahal Abu Bakar sudah datang minta ridhonya. Tapi Umar enggak tahu, enggak dijelaskan masalahnya itu apa. Mungkin ya sakit hati dan seterusnya. Belum dimaafkan sama Umar. Sedih. Abu Bakar sedih. Hanya beliau datang ke Nabi. Karena Umar enggak ada respon. Abu Bakar sedih, dia datang ke Nabi. Waktu Abu Bakar datang, Rasul sama sahabat. Kata Rasul, lihatlah saudara kalian ini yang datang. Kelihatan dia punya masalah. Memang punya masalah Abu Bakar. Maka datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, antara diriku dan Umar ada sesuatu. Maka aku datang kepadanya minta maaf. Tapi kelihatannya dia belum bisa memaafkan aku. Tolong ya Rasulullah, saya dimediasi. Panjenengan jadi apa? Penengah. Abu Bakar enggak ngelek-ngelek no Umar. Abu Bakar enggak jelek-jelekkan Umar. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, gimana sih Umar itu kok begitu akhlaknya? Enggak ada. Dia menceritakan apa adanya. Tidak menyalahkan Umar sama sekali. Bahkan minta tolong ke Rasul agar dirinya dimaafkan oleh Umar. Berarti datangnya Abu Bakar ke Umar padahal dia lebih senior. Datangnya Abu Bakar ke Umar itu sudah menunjukkan hatinya Abu Bakar baik. Kan gitu kan? Terus, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Nah, terus Umar ini merasa, lah iya, Abu Bakar sudah datang minta maaf kok aku diam aja. Akhirnya merasa, oh enggak benar aku ini. Akhirnya Umar sadar mencari Abu Bakar. Umar datang ke rumah Abu Bakar. Tanya apakah Abu Bakar di rumah. Dijawab sama penduduk penghuni rumah, oh enggak ada Abu Bakar di rumah. Itu Umar langsung paham bahwa sekarang Abu Bakar sama Rasul. Itu sudah enggak nyaman hatinya siapa? Artinya Umar sudah enggak nyaman. Ini pasti sudah sampai ke Nabi masalah ini aja. Ketika Umar datang nih, ada Abu Bakar, ada Rasul, ada sahabat. Umar baru datang, itu wajahnya Nabi langsung berubah. Wallahi Nabi tidak pernah menghukumi sepihak. Biasanya didatangi dulu, kenapa kamu kok gegeran? Masalahnya apa sih? Tapi khusus untuk hanya Abu Bakar, wes gak pakai terbayun, gak pakai ralifikasi, yang lain harus salah, yang lain harus minta maaf, yang lain gak boleh memperlakukan Abu Bakar seperti itu. Gak pakai. Mar, sini Mar, duduk Mar. Kamu itu masalahnya apa sih? Kok gak nyepuro? Gak pakai, langsung dimarahin gitu. Sampai Abu Bakar mengatakan khala ya Rasulullah, ya fi ya Rasulullah, adlimu Umar marrotain, aku telah mendolimi Umar dua kali. Pertama aku salah dengan Umar, kedua aku menjadikan Umar dimarah-marahi oleh siapa? Rasul. Itu ngaku ya Abu Bakar. Marah Nabi dan mengatakan, ya Umar, ada masalah apa dirimu dengan Abu Bakar sampai kau perlakukan dia seperti itu? Wallahi dia adalah orang yang pertama kali iman kepadaku ketika kalian ini kafir semuanya. Dia ini orang yang mencurahkan hartanya untuk perjuangan ini ketika kalian masih belum ada apa-apa. Fahal taraktumuli sahibi? Apakah kau ninggalkan sahabatku ini gara-gara masalah dunia kayak gini nih? Dimarahi habis Umar bin Khattab. Wala tabayun wala kalifikasi. Karena Abu Bakar, karena Rasul ingin menunjukkan kepada para sahabat tidak boleh orang melukai Abu Bakar. Setelah itu para sahabat paham. Kalau Abu Bakar punya hak khusus, tidak ada yang berani sama Abu Bakar. Wong Umar aja digituin Nabi kok, apalagi yang lain. Wong Umar ini kalau ketemu setan, setannya yang Melayu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang wanita datang ke Abu Bakar. bab tentang sahabat itu jangan dikira bab enteng. Seluruh ulama-ulama akidah mencantumkan bab sahabat dalam kitabnya. Ini kitab akidah ya, Sohiamla. Dicantumkan bab sahabat di sini. Akidah wasitiyah, kitab akidah, sahabat dimasukkan di situ. Akidah tohawiyah, sahabat dimasukkan di situ. Apalagi? Sebutkan kitab akidah, di situ akan disebutkan bab tentang sahabat. Karena sahabat enggak boleh direndahkan. Inilah yang membedakan manhaj Ahlussunnah dengan manhaj Syiah. Makanya setiap pembahasan akidah selalu dicantumkan bab tentang apa? Sahabat. Dan kita harus tahu keutamaan para sahabat. Ini baru Abu Bakar, belum Umar. Dan masih banyak Abu Bakar yang belum diselesaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan kunci-kunci dan timbangan-timbangan. Masih ingat kan? Masih ingat? Ingat itu kalau pernah tahu. Ya kan? Rasulullah pernah ditampakkan timbangan-timbangan. Kemudian Rasulullah melihat dirinya ditimbang. Rasulullah dalam mimpinya itu, Rasulullah SAW melihat dirinya itu ditimbang di salah satu sisi timbangan. Dan umatnya semuanya ditaruh di timbangan yang lain. Kata Nabi, maka aku lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian aku melihat Abu Bakar ditimbang di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di sisi timbangan yang lain. Maka aku melihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Ada Umar di dalamnya itu. Ada Utsman di dalamnya itu. Sohiamlah. Umatku. Ya Umar masuk. Utsman masuk. Ali masuk. Lebih berat Abu Bakar. Setelah itu aku melihat Umar bin Khattab ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di timbangan yang lain. Dan aku melihat Umar lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat Utsman bin Affan didatangkan, ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di timbangan yang lain. Kata Nabi, aku melihat Utsman, fima makna ya, Utsman bin Affan lebih berat dari umatku. Setelah itu timbangan diangkat ke langit. Para sahabat, ya Rasulullah, fa kaifa binahnu? Kok sudah diangkat timbangannya? Lalu kita-kita ini bagaimana? Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum. Antum buka kitab Hikbah Minat Tarikh. Sudah kita kajikan, enggak tahu zaman antum apa zaman sebelum pandemi jauh. Mungkin antum belum lahir. Oh kok belum lahir, belum belum datang ke sini. Dulu kita kajikan kitab apa? Hikbah Minat Tarikh. Atau antum sudah ada di sini? Belum ya, itu bagus kitab itu. Mungkin nanti kita ulangi lagi karena kan sudah beda manusia di sini kan. Kita ulangi lagi enggak apa-apa nanti. Itu bagus kitab. Saya sarankan antum punya kitab itu. Apa judulnya tadi? Hikbah Minat Tarikh. Itu luar biasa kita. Menginspirasi banget. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi. Enggak mau mengubah-ubah apa yang ditetapkan oleh Nabi. Dan kisah yang sangat terkenal diantaranya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, Rasulullah mengirim pasukan dipimpin oleh siapa? Usama bin Zaid, bocah kecil. Perang apa namanya itu? Perang melawan apa? Romawi. Karena bapaknya Usama ini dulu dibunuh Romawi, maka dulu bapaknya kok Usama? Iya Usama dah. Iya Usama. Bapaknya Usama siapa namanya? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu panglima perang Mu'tah kan gitu kan, gugur. Nah sekarang yang diangkat jadi panglima adalah anaknya Zaid. Siapa? Usama. Rasul hampir wafat, nunjuk panglima perang, bocah yang umurnya masih belasan tahun, minim pengalaman. Maka para sahabat ya rada enggak percaya kok Nabi mengutus bocah kecil itu. Ya Rasulullah kok bocah kecil? Kata Nabi, barang siapa mencela kepemimpinannya Usama, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Siapa? Zaid. Akhirnya pasukan ini sudah mau diberangkatkan. Pasukan besar dipimpin bocah kecil. Rasulullah wafat. Rasul apa? Wafat. Yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, muncul tiga prahara. Prahara pertama, orang muncul nabi palsu. Di antaranya siapa? Musailamah Al-Kadzab, Al-Ansi, Sujah, macam-macam, banyak. Dan setiap nabi palsu punya banyak pengikut. Prahara yang kedua, muncul gerakan murtad. Oh, nabinya sudah mati kok, ngapain kita masih tetap? Ya sudah, banyak yang murtad. Prahara yang nomor tiga, muncul gerakan ingkar zakat. Kemudian, ikhwatal iman, ketika ke Medina menjumpai tiga musuh ini, orang-orang murtad, nabi palsu dengan pasukan-pasukannya, dan gerakan ingkar zakat, itu nabi masih memberangkatkan pasukannya Usama. Maka datanglah Umar, wahai khalifah Abu Bakar, bagaimana Anda ini memberangkatkan pasukannya siapa? Usama ke negeri yang jauh untuk menaklukkan Romawi, padahal di Medina sendiri kita ini terancam. Ada gerakan separatis mau murtad, ada gerakan ingkar zakat, ada gerakan nabi palsu dengan bala tentaranya. Bagaimana kalau kita diserang nanti? Tolong jangan dulu, ditunda dulu. Ya, di-cancel dulu pasukannya Usama ini. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, wallahi, seandainya anjing-anjing berlarian di kaki-kaki Ummahatul Mukminin di kota Madinah, wallahi tidak pernah aku mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah. Menurut hitung-hitungannya Umar, secara militer benar enggak? Ngapain kita jauh-jauh? Dalam negeri kita ada kacau. Secara hitung-hitungan kalkulasi, ya benar itu, enggak salah. Tapi bagi Abu Bakar, enggak boleh ada hitung-hitungan yang mengalahkan hitung-hitungannya Nabi. Abu Bakar meletakkan akal cerdasnya di bawah bimbingan wahyu. Maka tetap pasukannya Usama diberangkatkan. Dan justru dengan itu, ternyata Allah memberikan kemenangan dengan pasukan apa? Usama. Ketika pasukannya Usama menang, maka ini membuat gentar musuh-musuh yang tiga tadi itu. Romawi aja disikat kok. Apalagi yang ceketer-ceketer ini, gampang itu kan gitu nanti. Akhirnya setelah itu Abu Bakar membereskan, mengirim Khalid bin Walid membasmi nabi palsu, orang apa murtad dikembalikan dan seterusnya. Diberi pertolongan. Mereka ini kan masih sholat, mereka ini masih puasa, masih haji, masih syahadat, cuma satu tok ninggalkan zakat. Masa kita perangi? Kata Abu Bakar, wallahi, lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqatal tuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka ini ya menolak memberikan tali-tali unta mereka yang dulu diberikan ke Rasulullah, terus di zamanku enggak mau, wallahi saya tumpas mereka. Benar itu omongan ini. Karena seandainya pada waktu itu orang ingkar zakat ditoleransi oleh siapa? Abu Bakar, berarti zamannya Abu Bakar zakat hilang. Maka Abu Bakar punya semboyan, ayang kusul islamu wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang sedangkan aku ini masih hidup? Tidak mau. Dan tepat ucapannya Abu Bakar itu. Walau seandainya Abu Bakar pada waktu itu rela zakat hilang di zaman itu, bagaimana Islam sampai ke kita? Kalau di zamannya Abu Bakar saja zakat sudah hilang, kira-kira zaman ini tersisa apa Islam? Hilang semua. Abu Bakar tidak mau. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena Abu Bakar As-Siddiq ya dijadikan khalifah setelah Rasulullah, Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ya. Terakhir menjelang wafat, Abu Bakar sakit keras. Didatangi Siti Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai anakku, putriku, berapa kain kafan dulu yang kau gunakan untuk mengkafani Rasulullah?" "Tiga, wahai ayahanda. Tiga helai." Maka intinya Abu Bakar minta dipersiapkan tiga helai seperti Rasulullah. Terus tanya lagi Abu Bakar ini, "Wahai putriku, dulu Rasulullah wafat hari apa?" "Hari Senin, wahai ayahanda." Tanya lagi Abu Bakar, sekarang ini hari apa wahai anakku? Hari Senin, wahai ayahanda. Aku berharap aku mati hari ini. Dan Abu Bakar wafat Senin malam. Malam apa berarti? Malam Selasa. Setelah itu Umar datang menjenguk, setelah wafat ya. Umar datang menjenguk, dikabarkan oleh Siti Aisyah sebelum wafat. Ayahku ngomong begini, begini, begitu. Maka Umar mengatakan, wallahi ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang jalan enggak akan mampu dilalui oleh generasi penerusnya. Yang saya ceritakan sekelumit tentang Abu Bakar, wa illa masih panjang. Insya Allah besok kita ceritakan Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ustaz, apakah orang soleh, orang yang soleh, bisa mimpi bertemu Allah? Sebagaimana Imam Ahmad pernah bermimpi bertemu Allah. Apa yang dilihat dalam mimpi itu wujudnya Allah yang hakiki atau sekedar kiasan saja? Berdasarkan hadis ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah melihat Allah? Pendapat yang rajih adalah Rasulullah melihat Allah itu apa namanya? Fi apa? Bi ainihi.

0: melihat rembulan. Ini yang dipersem, yang ini yang diperumpamakan itu cara penglihatannya apa objek yang dipandang. Innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu pada kalian seperti kalian melihat rembulan. Apakah maksudnya Allah seperti rembulan? Ataukah cara pandang kita memandang Allah seperti kita memandang rembulan? Jawaban yang kedua, karena tidak berdesak-desakan. Seluruh umat manusia ini kalau lihat rembulan, enggak ada desak-desakannya, betul? Sekarang saya telepon keluarga saya di Lamongan, wahai dulurku, sekarang keluar dari rumah, lihat rembulan. Sekarang saya di Surabaya, lihat rembulan. Tidak berdesak-desakan. Itu maksudnya, nanti pada hari kiamat manusia akan, orang mukminin akan melihat Allah seperti melihat apa? Rembulan. Bukan berarti Allahnya seperti rembulan, tapi cara tidak berdesak-desakan. Seandainya di sini nih, di Masjid Darul Hijro, dipasang TV di depan situ. Mesti kita berdesak-desakan. Karena untuk melihat satu objek yang kecil gitu, di tempat yang segini luasnya, mesti akan apa? Berdesak-desakan. Berbeda nanti ketika hari kiamat, kaum muslimin melihat, dan orang kafir akan terhalangi dari melihat Allah. Dan melihat Allah termasuk nikmat yang terindah di surga. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sehingga kalaupun ada ulama yang berpendapat, saya enggak tahu kisah Imam Ahmad benar apa enggak, tapi seandainya ada ulama yang berpendapat, kata Syekh bin Baz, memungkinkan orang itu bisa melihat Allah dalam mimpi. Tapi yang dilihat itu bukan Allah dalam wujud yang hakiki, mungkin cahaya dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan lain silakan. Jika ada. Adapun di akhirat, na'am, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa orang beriman melihat Tuhannya pada hari kiamat. Kita cukupkan sampai di sini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. Wabismillahi kharajna. Wa'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bangun.
1: Semenit manfaat.
2: Ya, kalau kita butuh akan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita seorang hamba, seorang individu, seorang pribadi yang mudah memaafkan. Ya, jauhkan dari diri kita sifat dendam. Ya, karena dengan adanya dendam itu hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita akan dipenuhi dengan kekalauan.
1: Semenit manfaat.
3: Rasulullah SAW mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa, ya apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya dan mereka, ya para ulama mengatakan bahwa atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan. Ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu, kemudian Syawal. Ya. Ini yang sampai kepada kita, atau yang masuk di tengah-tengah kita.
1: Semenit manfaat.
4: Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling sayang menyayangi, saling menghormati, ya. Akan saling mengenal, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya, saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini di antara faedah dari silaturahim.
1: Semenit manfaat.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia paham, sementara dia tahu ya bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, maka dia akan masuk surga. Ini untuk masuk surga ya, bagi orang yang meninggal dunia, ini disampaikan kata Rasulullah wa ya'lam, sementara dia mengetahui. Mengetahui apa? La ilaha illallah. Bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Makanya dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan ini disyaratkan bahwa ya'lam. Ya, dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi kalau kata-kata wa ya'lamnya hilang, maka tidak ada surga. Ya, maka tidak ada surga baginya. Ini dalil terkait ilmu. Kita harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami, mengetahui ilmunya. Sudah kita sampaikan, baik secara nafiyu atau al-isbat. Baik secara penafian, la ilaha, tiada sesembahan yang hak. Jadi tiada sesembahan ya, yang boleh diibadahi dari selain Allah. Tidak ada satupun. Bukan baru isbat atau ditetapkan. Ya, illallah, kecuali Allah saja. Itu hanya Allah semata. Tidak ada yang lainnya. Jadi, andai seorang tidak beribadah, ibadahnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
1: Semenit manfaat.
2: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita.
0: semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, maka semakin selamat kita. Man soma tanaja, barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.

Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub

Wasallam, rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata, dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan, karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu, kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambutnya, membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah.
Pagi hari

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya, mliginipun jamaah Masjid Nurul Falah wonten wewengkon Gedangan Kabupaten pundi mriki? Karanganyar napa Sragen? Karanganyar. Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ongkos pisan kawula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir saha pengurus masjid mriki ingkang sampun kepareng ngawontenaken majelis taklim wonten kalodangan dalu niki maringi papan pilenggahan wekdal nggih lan sedaya fasilitas ingkang cumawis satemah pengawasan dalu niki saged lumampah kanthi gangsar lancar ning nir ing rubido mboten manggih balak bebendu menapa mugi-mugi pepanggihan dalu niki saged dados pepanggihan ingkang kebak sih wilasanipun Allah Ta'ala, kebak barokah rahmatipun Allah Ta'ala. Satemah mangke kula panjenengan sedaya kundur wonten dalemipun piyambak-piyambak kanthi beto ganjaran ingkang kathah, ngelmu ingkang manpangat soho pinaringan doyo kekiatan kagem nindakake kesaenan ingkang badhe kawedhar wonten kalodangan dalu punika. Amin Allahumma. Amin. Ingkang angka kalih kawula ugi ngaturaken matur nuwun jazakumullahu khairan kagem sederek kula mas-mas banser ingkang sampun cancut tali wanda ngreksa punapa menika keamanan lan ugi lalu lintas nggih wonten adicara pengawasan iki mboten saged males napa-napa namung derek ndedonga manengku puja mugi-mugi panjenengan tansah tuwuh dados kusumaning bangsa toh jalining bawana tetungguling para satrio kang utama migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Allahumma amin. Amin. Matur nuwun ugi kagem para rawuh, kagem para jamaah, kakung putri, enom tuwa, gede cilik, lanang wadon ingkang sampun dampiak-dampiak makempal manunggal wonten masjid mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya ugi tansah ginanjar kesarasan rezeki ingkang sumanding, anak putu ingkang soleh lan solehah, pinaringan istiqomah keimananipun, menawi badhe mangkat dhisik pinaringan husnul khatimah. Pilih dhisik napa kerin jenengan? Sak-sake. Nek ajeng dhisik monggo nggih. Nderekaken nek kula ken keri kula tak sabar. Ewon dene irah-irahan pengaosan dalu niki nguri-uri budaya tanpa dosa. Sak deringipun kula matur, kula badhe maosaken punapa to menggah makna suraos lan tafsir saking tetembungan budaya kalawau utawi adat istilah sanesipun. Dipun sebat wonten pustaka bau sastra basa Jawa anggitanipun Bapak Purwo Darminto. Riyen piyambakipun menika tokoh sentral wonten Balai Pustaka, Pak. Nggih. Tiyang ingkang saged nguasani mapinten-pinten basa. Antawisipun basa Jawa, basa Indonesia, basa Inggris lan basa-basa sanesipun. Piyambakipun ngrakit, nyerat nggih kamus dipun paringi irah-irahan bau sastra basa Jawa. Para napa niku nek kula mastani? Pandemen basa Jawa kathah ingkang pirsa kitab niki, kitab bau sastra basa Jawa. Dipun sebat wonten mereka budaya niku budi nalar panemu angen-angen babaring nalar pambudining manungsa maujud kagunan kapinteran kawruh lan sapanunggalane. Iku maknane pun apa? Budaya utawa adat. Adat budaya niku budi, Pak. Nurani nalare menungso, panemu utawa pendapate menungso, nggih. Angen-angen pengangen-angene manungso, nggih. Babaring nalar pambudining manungso, wujud kagunan kapinteran kawruh lan sapanunggalanipun. Niku maknanipun apa? Budaya utawi adat. Dados budaya niku para jamaah sedaya piyambakipun hasil olah pikiripun manungsa. Nek cara istilah basa Indonesia, budaya itu adalah produk hasil dari pendapat manusia. Ngoten niku. Dadi sing gawe budaya niku sinten? Menungso, awujud kawruh, nggih, wewangunan, sandangan, kelebu basa barang niku. Niku lahir saking budinipun, nalaripun, panemunipun lan angen-angenipun para manungsa. Nggih. Siapa yang menemukan bahasa Jawa? Lah lambuh kula nggih mboten ngerti niku. Nek digoleki mbiyen sapa sing menemukan basa Jawa niku nggih? Penemu basa Sunda, penemu basa Inggris niku sinten? Sing genah niku hasil dari pengangen-angene menungsa. Oh, wong Jawa kuwi nek gawe omah nek limasan cagake kudu 8. Lah niku penemune pendapatipun tiyang Jawa. Oh, wong Jawa kuwi nek kelamben nganggo surjan, nganggo beskap utawa hacinco. Pirsa hacinco? Napa hacinco niku? Hah? Hacinco napa, Pak? No. Gulu cacing. Oh nggih, alhamdulillah. Nek cara Ponorogo niku penandon, Pak. Nggih. Kelambine warok niku lho. warok Ponorogo niku rak hacinco nih bang ya. Neng nek warok enten abrite, nek hacinco cembang sedoyo. Ah niku wong Jawa. Nek wong Papua benten meleh cukup nganggo contong. Ah niku penemune dheweke nggih napa mboten? Niku diarani adat, Pak. Budaya, pengangen-angene menungso. Nggih? Nek cara klambine wong pundi meleh? Wong pundi? Wong ngendine ya klambine sing unik-unik ngoten niku. Wong Indian, Indian niku topi nemen nganggo wulu napa niku wulu manuk napa-napa niku. Nggih. Terus senjata, nggih maneka warna. Nek wong Jawa senjatane niku keris, nek Sunda kujang, nek Madura celurit, ngoten niku. Nek Dayak mandau, lho ngoten niku. Nggih. Pedang niku modele nggih benten-benten, Pak. Pedange wong Arab, kalih pedange wong Cina, pedange wong Londo, niku wujude pun maneka warna. Kenapa kok maneka warna? Sebab niku hasil dari produk akal pikiran manusia. Niku sing diarani adat lan budaya. Magepokan kalih napa kemawon? Nggih. Magepokan kalih senjata, magepokan kalih sandangan, omah, nggih, unggah-ungguh barang niku niku sedaya dipun arani adat kabudayan. Niku ingkang sepisan ingkang badhe kula aturaken magepokan kalian budaya supados kula lan panjenengan sedaya mangke saged nguri-uri budaya tanpa dosa. Lajeng magepokan kalian adat soho syariat niki kula badhe ngaturaken mapinten-pinten perkawis. Mapinten-pinten perkara ingkang wonten sambung rapetipun gandeng cenengipun nggih kalian syariat. Adat kalian syariat. Ingkang angka sepisan bilih hukum aslinipun. Hukum asalipun adat lan budaya iku sedaya dikeparengake, Pak. Dadi adat kabudayan niku kan wau dingendikake penemu dan pendapat menungso, ngoten nggih. Nek menurut pendapatnya wong Jawa klambi kuwi ya hacinco, apa surjan, apa beskap, apa jare, apa sarung. Mungkin nek wong Sunda benten meleh pendapate. Wong Inggris benten meleh nganggo jas, nganggo dasi, sepatu pantopel, nggih. Terus napa meleh nganggo hem gitu. Napa rambute niku di kei lengo klentik napa ajeng dikelabang niku pendapat. Lan hukum aslinipun seluruh adat budaya niku halal, Pak. Pareng boleh ditindakake. Ada dasar dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi Allah iku khalaqalakum kang nyipta kanggo sira kabeh ma fil ardi sekabeng perkara kang mapan ana salumaing jagat sakurepe langit jami'a kabeh wis padha nikmatono kabeh padha tindakno sekabeng perkara kang mapan wonten salumaing jagat sakurepe langit kuwi padha tindakno kabeh kelebu adat kabudayan. Mila para ulama netepake wonten kitab-kitab usul al aslu fil asyai al hillu. Hukum asal dari segala sesuatu di dunia niku hukumipun halal, Pak. Kejawi, lha niki ngeten kejawi ne. Kejaba niku wonten kejabane. Kejaba ingkang dipun larang dening syariat kabeh kena makanan pokok jenengan ajeng dahar tiwul kena ajeng dahar sekul nggih kena ajeng dahar bubur nggih dikeparengake dahar sagu nggih kena tela kena gandum kena mangan kurma tok ya kena Sebab niku pendapat, niku fasilitas dunia. Sedoyo halal, Pak. Sandangan barang niku kabeh kena, Pak. Jenengan aja nganggo sandangan gombal kena. Kulit kresek ya kena. Goni parang mboten? Parang, Pak. Jeneng kathokan goni karek ngetok ngon pojokan kalek. Lebokke ngono wis dadi kathok gitu. Nggih, napa nganggo kelaras kena mboten? Parang mboten? Pareng. Lah niki wonten panyuwunan saking panitia mboten saking kula nggih, kula mung macake mawon para jamak dipun aturi radi majeng mesake sing dodugi mboten koman nggon. Monggo, majeng. Mungkin nek mboten gelem majeng kula dawuhi ngadeg lho. Nggih, pilih ngadeg napa pilih ngesot? Ngesot mawon, monggo nggih. Monggo sami ngesot. Insyaallah ngesote panjenengan niki mawa ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Supados sederek-sederek ingkang nembe rawuh saged oman papan palungguhan. Nggih, monggo radi merapat melih. Wong niki mboten najis sok padha-padha umat Islam. Sing golane mboten najis, Mas. Sing najis niku ora anu babi kalih getih kalih guguk ngene. Nek menungso niku mboten najis. Tekan pun di kula rembukan wawon manalane. Oh ya katokan kelaras kena mboten? Kena ran katokan kelaras. Nggih, pareng. Anggo plastik ya itu. Nggih. Anggo goni ya kena bagor ya kena karung ya kena. Nggih. Sah-sah nggih mawon. Dados hukum asal segala sesuatu menika halal. Kejaba sing dilarang. Lho nek klambi niku sing dilarang sing pripun? Sing ngatonake aurat. Jenengan nganggo goni nek berukut malah sae. Nggih. Ning nek nganggo sarung nek srowah-srowah, nggih. Katon gondal-gandul malah hukume pun haram. Nggih, mlaku klontreng-klontreng ngoten niku. Niku haram niku, Pak, mengke nek salat mboten sah. Semanten ugi bentuk omah. Bentuk omah nggih bebas ajeng jenengan model limasan monggo. Model joglo parang mboten? Pareng. Model loji kaya londo parang mboten? Pareng, Pak. Ajeng omahe jenengan sarwa kaca, dhuwur kaca, ngisor kaca, ngarep kaca, mburi kaca, kiwa kaca, tengen kaca parang mboten? Pareng senadyan kaya lodong. Kuwi omah apa lodong kuwi jane kok ngendi-endi kaca kabeh. Nggih. Pareng mawon sah. Nggih. Dados hukum asal segala sesuatu menika hukumipun halal, Pak. Kejaba sing dilarang. Benten kalian syariat. Nek syariat niku hukum aslinipun haram. Mboten pareng nindakake ibadah. Kejaba di enten perintahi. Nek perkara kadonyan bebas, jenengan aja ngomong nganggo basa napa mawon kena. Nek duwe aji gineng arep ngomong karo wedhus nggih kena. Nggih mboten. Jare nek duwe aji gineng iso seserawungan ro kewan mboten. Ngerti basane kewan. Syaratnya kudu duwe aji gineng niku. Nek kula mboten percaya niku. Nek enten wong ngomong-ngomongan karo kewan niku mboten aji gineng, aji gendeng niku. Pun cetara waras niku kita. Jadi nek urusan adat niku hukumipun halal sampai ada dalil yang melarang, nek hukum syariat niku hukum asline haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jenengan dahar legen, ngombil legen, kok ngombil legen? Lah ngopo? Lah apa itu? Lah semua makanan minuman adat kebiasaan hukumnya kan halal sampai ada dalil yang melarang. Enek apa orang dalil mengharamkan legen? Ya urung nemu aku. Nek urung nemu berarti iki halal. Kabeh umben-umben halal. Kejaba sing dilarang ngoten. Ning nek jenengan nindakake salat luhur. Salat luhur niku jam 1 bengi, parang mboten? Mboten. Sebab napa ibadah niku haram hukumipun. Sampai ngantos wonten dalil sing merintahake nembe nindakake ibadah. Poso, parang mboten poso? Haram nindakake poso. Jenengan, lho kowe kok poso ngopo? Ibadah kuwi haram. Lah aku nindakake poso. Lah ngopo? Sebab ana dalil sing dawuhke poso. Lan di dalile, ya ayyuhalladzina amanu. wong-wong kang podo iman. Pripun iku? Kutiba wis ditetepake diwajibake alaikum tumrape sira kabeh asyamu nindakake poso. Kama kaya dene kutiba wis diwajibake poso iku alaman pripun iku? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kaya wis diwajibake poso iku marang umat sadurunge sira kabeh. Dadi kuwi nindakake poso enak dalile ana. Dalil sing dawuhke ana? Ana. Oh ya ora apa-apa. Ning nek kowe salat zuhur jam 1 bengi, dalil sing dawuhke endi? Ora ana. Nek ora ana, berarti kembali ke hukum asal, ibadahmu kuwi hukume haram. Poso pati geni. Pareng mboten? Mboten pareng. Ning nek eneng dalile dadi pareng mboten? Pareng nek eneng dalile. Dalil saking Al-Qur'an

wong Jawa nganggo hem, pareng mboten? Pareng, sebab napa? Kembali ke kaidah, hukum asal seluruh perkara dunia hukumnya adalah halal. Wong Jawa kok nganggo katok lepis, pareng mboten? Pareng napa mboten? Pareng, nek rene sing kondo ora pareng kudu nekake dalil. Endi dalil sing nuduhake nek celana lepis kuwi haram? Kenyataannya mboten enten, nek mboten enten berarti kembali ke hukum asal, celana, pakaian, makanan, adat istiadat semuanya halal sampai ada dalil yang melarang. Loh, ngoten niku. Tutup kepala ngoten niku, bebas, Pak. Niki kan perkara kadonyan nggih mboten. Jenengan agum peci songkok nasional, pareng mboten? Pareng. Ajeng nganggo sorban, pareng mboten? Pareng. Nganggo blangkon? Pareng. Sebabe napa kok pareng? Sebab niku perkara kadonyan, perkara adat, kebudayaan. Bebas selama tidak dilarang syariat. Ning nek perkara ibadah, perkara syariat, hukum asline haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Dalile pun niku kaidah niku. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi, man sapa wonge amila amalan nindakake sawijining amal ibadah, laisa alaihi amruna kang ora nate ingsun dawuhake, fahuwa raddun, mongko ibadah sing ditindakake iku tinolak tinampik mboten ditampa dening Gusti Allah. Nuduhake pilih perkara ibadah haram nganti wonten dalil sing dawuhake. Hadisun sahihun rawahu Muslimun, menika pinangka hadis sahih riwayat Imam Muslim. Niki kaidah angka sepisan, Pak. Magepokan kalian adat lan ibadat. Ewondene ingkang angka kalih ingkang kedah dipun fahami ugi bilih adat niku, Pak. Kabudayan niku ibu-ibu sedaya niku owah gingsir, Pak. Hanya kromanggilingan, mboten pakem, mboten napa niku jenenge beguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu, mentang kaya gendewa, malang kaya ondo, mboten. Budaya niku mesti owah, nggih napa mboten? Beda kalih syariat agama Islam, mboten nate owah. Salate Kanjeng Nabi 1400 tahun kepungkur padha kali salate awake dhewe dina niki. Al-Qur'ane Nabi 1400 tahun kepungkur padha kali Al-Qur'ane awake dhewe dina niki. Nggih? Enten sing mboten percaya mboten nek adat niku isa owah. Ora, menurutku adat ki yo tidak akan pernah berubah. Lah niku cetha teori ngawur. Gampang mawon sing kula aturke wong Jawa mbiyen niku sandangane beskap, surjan, hajinco. Asak niki wong Jawa adate klambi pun beda-beda, nggih mboten? Remodel rambute wong Jawa jaman biyen dinapake? Digelung, Pak. Asak iki menungso pundi niki dusun pundi niki? Menungso gedhangan niki sing wong lanang digelung rambute pundi tak weruh? Enten mboten? Berarti adate niku berubah mboten? Berubah. Nggih napa mboten? Biyen niku wong gedangan mriki udakara ya, ora ana sing ditetaki ya lho ya. Nggih napa mboten? Sakniki mboten-mboten wong gedangan ora ditetaki. Nggih. Mesti kabeh ditetaki to nggih. Apa ana sing ora? Niku adat berubah, Pak. Adate wong mriki. Semanten ugi model omah lho, niki kula takon lho. Omae wong Jawa niku berubah napa pancet? Kok saged matur saged ngendika berubah pripun liripun dos pundi? Harian gedhe kok sakniki napa? Tembok. Sakniki ganti herbal mbiyen boto. Nggih mboten? Ganti herbal. Sampeyan suwe-suwe iso ganti gabus niku. Ya lho ya. Gur mbok menapa kok ya. Ya supaya ngen gampang le mindah ngono ta. Entreng. Wong biyen nganggo boto, saiki nganggo herbal niku ora adat nggih. Pun berubah. Nggih napa mboten? Lampune berubah mboten? Riyen teplok

0: niki nopo? Riyen sentir sak niki nopo? Sing listrik niku men berubah, Pak. Nopo sing berubah? Neon niku lho, iki enten apa mboten neon niku zaman saiki? Ane ngra wong jadul sing sik nganggo neon niku. Nggih. Petromak iki jek napa mboten? Pun longko, Pak, entene ten kafe-kafe niku. Menunjukkan bilih adat budaya niku mengalami perubahan. Terus dos pun tine mengalami perubahan, mula ya mula. Aja padha fanatik marang adat budaya. Wong budayane awake dhewe iki ya rong karuan murni Jawa. Nggih? Nyak sing tok wis mboten sah budayawan, mboten sah jenengan. Panjenengan pirsani sandangane prajurit kraton niku, Pak. Nek pas nembe ara-araan niku. Nggih. Iku ten nganggo tombak, nganggo sepatu boot sementen iki, nggih. Terus nganggo topi. Niku seragame londo, Pak, nek mboten Portugis pian. Nggih, napa mboten? Pirsa mboten jenengan? Prajurit-prajurit keraton niku mboten sedaya nganggo lurik. Enten sing nyandang niku kaya model Eropa. Halo. Apa jenengan arep wani nuduh wong keraton, wong Jawa ilang jawane kae. Napa ngoten? Wani mboten? Mboten. Terus lampu sing asring dipasang ten keraton, asring dipasang ten joglo. Pirsa mboten lampune ting klebiar sing diane kathah niku lho pirsa. Niku asale king pundi niku, Mas? Rumangsane wong niku lampune wong Jawa to. Niku saking Eropa, Pak. Lampu niku asale. Nek lampune wong Jawa oncor, sentir, petromak niku Eropa nggih kan? Nggih. Teplok. Lah niku lampune wong Jawa. Nek sing lampu hias ten sing gedhe-gedhe ngoten niku. Niku asline riyen saking Eropa. Didamel saking lilin-lilin, ganden lilin niku pun kuno diganti dadi lampu listrik sakniki. Kula takon, owah mboten budayane? Owah. Mila nek enten wong ngowahi budaya, awake dhewe biasa mawon. Wong Jawa ku rasah nyandang kaya wong Arab, lho kok sing disalahke Arab. Nek aning wong Jawa nyandang Korea meneng wae. Nggih? Budaya niku berubah. Buktine napa? Biyen, Pak, jaman kula alit niku sing jenenge karnaval pitulasan, isine niku replika tank. Pesawat tempur, nggih napa mboten? Isine niku para pahlawan. Para dokter, para pak tani memanggul senjata pikul bambu runcing. Lah sakniki karnaval isine tuyul banci. Nauzubillah min dzalik. Nggih napa mboten? Berubah mboten niku? La haula wala quwata illa billah. Lah para pahlawan niku totoan nyawa diliwai pecahing dodho wutahing ludiro kek anak putune sing di premake malah do jogetan dandan setan, dandan model wewe memperingati kemerdekaan ki dandan model setan ngoten niku, Pak. Model banci ngoten niku. Nauzubillah min dzalik. Ning nek syariat, Pak, mboten owah, Pak. Carane salat wiwit jamane Nabi ngantos dumugi sepodo. Nggih? Carane adzan, lafate adzan niku padha, Pak. Niku bedane adat kalih syariat. Mila nek enten wong adate berubah niku biasa mawon. Wong jenengan niku adate nggih pun berubah kok. Nek sandangane wong Jawa sing asli niku panjenengan pirsani ten ukir-ukiran candi Borobudur niku nenek moyange wong Jawa sing asli. Sandangane apa? Lanang wadon niku mau nganggo kathok cekak mboten kelambenan. Niku sandangan asli wong Jawa. Sing kuno mbiyen, sing asli, original. Sing dereng owah. Napa awake dhewe kepengin nyandang model ngoten niku? Asli ngoten niku? Mboten to nggih? Awake dhewe pun berubah to nggih? Mula nek enten adat niku diowahi, sing penting apik mboten dilarang hukumnya boleh, Pak. Wis, ngoten niku. Bentuk omah, sandangan, bahasa niku nggih pun malih, Pak, bahasane wong Jawa niku. Duka yayah sinipi, cah nom-nom niku ora ngerti. Duka yayah sinipi niku napa to, Ustaz? Ngono. Nesu ngerti ora kowe? Duko Yayasin iki kuwi nesu, oh muring to. Iya kuwi. Nggih, jojobang mawi ngopo ngis idepe mangala cakra kumedhot padone nglati niku napa usah nesu. Pun malih ta? Basane pun malih, pun do mboten mudeng. Nggih, mila adat budaya niku berubah ning nek syariat mboten bakal berubah, Pak. Nek enten sing wani ngowahi syariat mesti konangan. Ngowahi kitab suci Al-Qur'an sing 600 halaman niku diowahi sak huruf mawon mesti konangan, Pak. Ning nek jenengan gawe maca pat diowahi sak kata, diowahi sak kalimat, kadang wong ora ngerti. Mboten konangan. Nggih. Kuku sing dupaku melun 100 tahun melih jenengan ganti kuku sing kopi ku melun ngoten. Wong wis ora ngerti, oh kuku sing kopi ku melun. Padahal biyen asline napa? Dupa. Dadi kopi niku wong ora ngerti kok. Ning nek jenengan iyyaka na'budu diganti iyyakum na'budu, konangan mboten? Konangan, Pak. Mesti konangan. Karena syariat niku terjaga. Nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra yakti ingsun Allah kang ngudunake kitab Al-Qur'an syariat Islam iku wa inna lahu lahafizun lan ingsun Allah kang bakal njogo lan ngrekso agama Islam iku mboten bakal berubah syariate lho nggih nek menungsane berubah ning nek adat berubah nek syariat mboten berubah niku sing angka kalih nggih kaidah nomor pinten merkal. Sing sepisan wau napa? Hukum asli adat itu boleh, nek hukum asli syariat haram. Nomor kali, adat niku mesti owah gingsir, ning nek syariat mboten owah gingsir. Ingkang angka 3. Al adatu qad takunu khata'an. Wa syari'atu la khata'a fiha. Biwajihin minal wujuh. Adat sing ngendi kula ngendikake ten awal wau sing kula atur kita ngarap. Adat niku ora penemune menungsa to nggih. Dadi produke menungsa. Nek produke menungsa niku mungkin salah napa mboten? Mungkin mboten? Mungkin. Ning nek nek syariat niku produke Gusti Allah, mungkin salah napa mboten? Mboten mungkin, Pak. Jadi adat niku saged mawon salah. Ning nek syariat mboten mungkin salah wong niku sing gawe Gusti Allah sing murba masisa jagat sak isinipun. Tuladanipun adat sing mboten leres tur keliru tur salah. Jenengan mesti kabeh bakal kondo salah. Kula nate dicriyosi wonten setunggal dusun. Mboten tebih saking mriki, Pak. Pendak malam siji suro niku bapak-bapakipun padha tirakatan. Lek-lekan. Jagongan sinambi ngopi utawa ngeteh. Mangke menawi sampun jam 12 dalu, bapak-bapak niku padha udo mblejet, telanjang bulat, mboten telanjang kotak. Terus dheweke niku mlayu-mlayu tawaf ngubengi desa dalam keadaan telanjang. Niku ora adat to nggih? Budaya to nggih? Penemune wong desa kono kuwi nek malam siji suro kudu ngubengi desa dalam keadaan udo. Mengko wigati napa? Supaya desa kene dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Tata titi tentrem kerta lan raharjo. Kula ajeng taken kalih panjenengan. Adat ngoten niku salah napa bener? Salah, Pak. Nek mboten salah manguri-uri. Nggih. Klontreng, klontreng, bengi-bengi lho. Na'udzubillah min dzalik. Niki sampun manjing wayah sholat isya. Kita midhangetaken langkung rumiyin kumandang adzan isya. Sabibaripun adzan, mangke kita lajengaken malih pengaosan ngantos dumugi paripurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'ahuda ila yaumin alqah amma ba'du. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lajengaken malih kaedah ingkang angka 3. Pilih ibadah niku mboten mungkin kelentu, syariat niku mboten mungkin kelentu, sebab asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun pundi? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an iku ora tumeka bebarengan karo dheweke kekeliruan. Saka arah ngarep, saka arah mburi, saka arah ngendi wae, Al-Qur'an iku mboten nate kelentu. Mesti leres, mesti bener, sebab niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang murba masisa jagat lan saisinipun. Semanten ugi utusanipun Allah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' para umat Islam sedaya pilih Nabi Muhammad menika manungsa ingkang maksum, mboten nate nindakake kekeliruan. Mila piyambakipun pinaringan titel panutaning umat mustikaning jagat. Pokoke nek nderek Kanjeng Nabi, ndadosake Kanjeng Nabi dados panutan ngelampai gesang ten ngalam dunia, mesti selamat Pak. Nek mboten selamat, mesti nalisir saking piwucanipun Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Niku pinangka dalil pilih agama Islam, syariat niku isine mesti bener. Wonten ayat Allah Ta'ala ugi ngendika, innad dina indallahil Islam. Yakti agama sing diridhoi dening Allah iku namung agama Islam. Wa man lan sapa wong yaptahi golek ghairal islami dina, saaliane Islam pinangka agama, falayuqbala minhu, ora bakal ditampa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan dheweke ana ing akhirat kalebu golongane wong-wong kang tuna lan bangkrut. Pinangka dalil nggih, pilih syariat niki sedaya leres 100% benar, mboten wonten ingkang kelentu. Sing kleru niku wong islame, umat is napa niki tiyang Islam ingkang kadang sok kejlomprong wonten perkawis ingkang salah. Ning nek islame piyambak, Al-Qur'anipun niku hadis Kanjeng Nabi mboten mungkin kleru. Benten kalian adat istiadat. Niku enten kelentune, Pak. Contoh meleh nek sing wau kula ngaturke ngubengi desa sinambi wudha. Sakniki para kadang werda muda tumaruna jalu wanita bolo-bolo sinoman. Riyen sinoman nggih mboten anoman, sinoman. Pirsa sinoman, Pak? Sinoman iku napa? Karang taruna. Sing nek enten wong ewuh mantu gaweane nyuguh niku lho. Ah niku jenenge sinoman. Rien nalika kula tasih alit cili indil-indil nek sakniki pun ondol-ondol sing jenengane sinoman niku ora ning mlaku ndelujur nganyur ngarepe wong tuwa mboten enten. Lakune mesti laku dodok Pak nggih. Kurang becik le mlaku gejengkang gejongor nggih, wedange numplak raine grujuk wedang panas niku nyonyor lambene. Niku sinoman jaman rien nggih. Nek sak niki wonten sewa gedung, pesta kebun, walimah niku. Pun enten meja, enten kursi niku. Napa jenengan ki ajeng laku dodok ngoten niku? Nggih. Laku dodok napa ngadeg? Ngadeg. Berarti kelentu mboten laku dodok riyen niku. Nek laku dodok sak niki kelentu mboten? Hah? Kelentu mboten? Kelentu Pak, nek jenengan kondom mboten kelentu nggih mang laku dodok terus mawon. Sesuk nek ana wong mantu niku mang laku dodok. Nggih. Suwe-suwe kuwi malah iso napa niku ambeyen nggih to, laku dodok niku. Nggih. Lho, niku pinangka tandha nggih mboten saged dipun sangkal bilih adat istiadat niku kadang kala kleru. Lan adat istiadat mboten namung magepokan kali sinoman kados kula aturke, termasuk bentuk rumah, cara berpakaian, termasuk kepercayaan barang niku lho. Keyakinan jadul cara mbiyen. Niku kathah sing kelentu. Nek adat niku. Mula ta mula kula ngendikake wau mboten pareng terlalu fanatik buta kalih adat budaya. Napa meneh fanatik kali budaya Jawa sing paling apik budaya Jawa. Budaya Madura kuwi elek, budaya Sunda elek, Dayak yo elek, Cina yo elek, Arab elek, sing paling apik nomor siji budaya Jawa. Bar niku dheweke ngombe niku nganggo jas londo. Nggih. Ngombe ning nganggo gelas, niki rak gelas londo niki, nggih mboten niki. Nggih napa mboten? Niki gelas londo apa gelas Jawa? Sing nyuguhke sapa ki mau? Nek Jawa kudune nganggo bumbung, Pak. Napa gerabah, nggih mboten? Nggih, empluk niku lho, saking tanah liat. Kendi ngoten niku. Nek Jawa. Oh, paling apik budaya Jawa kayak ngombe kopi niku nganggo gelas londo. Oh, alah, dapuranmu yem-yem. Nggih. Dadi ampun fanatik kalih adat budaya. Nek wong Jawa duwe mantu Sunda pareng mboten? Pareng, Pak, halal kena niku. Wong Jawa duwe mantu Cina kena mboten? Kena. Wong Jawa duwe mantu Arab kena mboten? Kena, nek padha senenge padha jodone. Nggih. Niku nek sing ora kena, wong Jawa ya kudu entuk Jawa, Cina ya entuk kena, Cina kena. Lunga saka Jawa kene. Wo niku jenenge tidak berbineka tunggal ika niku jenenge. Bineka tunggal ika niku berbeda-beda tetapi tetap sama satu, Pak. Kono Cina wis ben, kono Sunda wis ben, awake dhewe sesama warga negara Republik Indonesia. Mboten pareng fanatik, Pak. Mboten pareng niku penyakit ingkang awon niku fanatik niku. Nggih. Ning nek jenengan tetep ajeng nganggo busana Jawa pareng mboten? Pareng ning aja fanatik, aja meksa kancane. Nek aku blangkonan kowe kudu blangkonan lho ya. Awas nek ora blangkonan ora Jawa kowe. Mboten pareng, Pak. Nyatane awake dhewe niku sandangane ya wis ora Jawa. Nggih mboten. Niku lho sing nganggo tutup batik ing kula dhewe. Niki rak batik to niki? Enten sing nganggo keplu batik mboten? Kethu nggih. Niki malah enten sing nganggo model napa jenenge? Madura, enten sing nganggo model Londo, Londo. Enten sing nganggo model Rusia kopiahe niku. Kopiahe model Rusia. Enten sing model wis maneka warna. Cina sing enten pentolane dhuwur iki lho. Cenilane ten mriki niki. Nggih. Pareng mboten niku? Pareng, Pak, sebab budaya niku hukum aslinipun halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Nggih. Salajengipun menawi budaya niku kadang kala kleru nek syariat mboten ate kleru nggih awake dhewe, mboten pareng fanatik kalian adat lan kabudayan. Ning nek kalih syariat, lah niku kudu diugemi, Pak. Syariat niku wis jaman Nabi mbiyen ngantos dumugi sepriki tetep padha. Ingkang nomor pinten sakniki? Ingkang angka sekawan. Fi'lul adati la yu'jaru alaih. Melestarikan, melaksanakan, nguri-uri adat budaya niku mboten nampa ganjaran. Illa kejaba idza nawa lil ibadati. Kejaba nek dheweke niku niat kanggo ngibadah. Contone adat Jawa niku napa niku jimpitan, nggih mboten? Pirsa jimpitan? Enten jimpitan mboten mriki? Nek ten Cina enten jimpitan mboten? Mboten enten. London enten jimpitan mboten? Emoh, Pak, ngopo njukui beras sejimpit-jimpit itu. Nene Jawa niku telaten, Pak. Sejimpit jupuki, sejimpit, sejimpit. Jimpitan sakniki diganti duit. Enten sing beras nggih enten. Tesih wonten sing beras niku. Sing mboten enten niku jimpitan niku rupa emas niku mboten enten. Ali-ali niku. Ah, tak nyemplungke nggon cepuk ngarep kene 5 gram ngene mboten enten niku. Jimpitan niku nek jenengan nindakke jimpitan entuk ganjaran mboten? Mboten, Pak. Kowe ngopo kok nyemplungi beras cepuk ning anu? Ora nyemplungi kok, grenengi tanggane ngono. Lah niku jenenge mboten entuk ganjaran kowe nindakke jimpitan ngoten niku. Dadi melestarikan budaya itu tidak berpahala. Kejobo nek jenengan niate, wah aku jimpitan itu niatku tak sedekahke kok. Niatku ke tak nggo infak kok. Lah niku nembe angsal ganjaran. Ning nek melestarikan syariat ajaran agama, angsal ganjaran mboten? Angsal, Pak. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngendika, "Wa min a'dhamil jihad, kelebu jihad sing paling gedhe." Suluku turu kita alumi wa ta'lim. Lumaku ana sak nduwure dalan kanggo ngaji ngupati unda ing ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh syariat. Fa innahu man istaghala bidzalik, sapa wonge sing sregep ngaji, liman sohat niyatuhu, lurus niate ngarep-arep ganjaran Allah Ta'ala, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, ora bakal bisa ditandingi dening amal ibadah apa wae. Jadi melestarikan ajaran agama niku ganjaran gede, Pak. Ning nek melestarikan adat budaya mboten enten ganjaran. Ning parang mboten melestarikan budaya. Parang wong wau kula pun aturke hukum asli budaya adalah boleh. Jenengan gawe omah model limasan itu ganjaran mboten? Mboten. Apa nek gawe limasan, gawe joglo untuk ganjaran, ning nek gawe omah lodong wau ora entuk ganjaran? Padha mawon, lodong kali joglo padha. Mboten enten bedane. Ning nek melestarikan agama niku wonten ganjarane. Ngoten niku. Mila nek jenengan niku sregep, Pak. Urun berkorban tenaga, pikiran, waktu, duit kanggo nguri-uri budaya kudune luwih sregep meleh urun tenaga, pikiran, waktu, duit kanggo nguri-uri agama. Sebab nguri-uri agama niku wonten ganjarane ingkang badhe dipun panen benjang sasampunipun sedo. Nek pun mati nembe weruh, oh iki to ganjarane lehku ngaji mbiyen. Oh iki ganjarane lehku salat, iki ganjarane lehku maca Quran, ngoten. Ora nek oh iki ganjarane lehku mbiyen anu napa niki jenenge jimpitan ngoten. Oh iki ganjarane lehku mbiyen benthik. Benthik niku ora adat nggih. Mboten enten. Nggih, pramila saking menika awake dhewe ketah lantip ing panggrahita pana ing pamawas lebdo ing pitutur limpat ing kawruh supados mboten salah sasaran. Ingkang angka pinten? Adate desa siji kalih desa liyane niku beda-beda. Nggih mboten. Ning nek syariate wong Islam desa siji kalih desa liyane padha napa beda? Sami, Pak. Nek adat kena beda, silahkan jenengan wong Jawa aja nganggo adat londo ya kena nyatane ngombe nganggo gelas londo. Nggih. Poronge kuwi ya porong Cina sing keramik niku. Nek porong Jawa rak kendhi niku. Napa sing damel gerabah niku. Jenengan jarane, "Wah, aku kok Jawa tulen kok ora mangan tiwul." Pokoknya aku Jawa, semuanya Jawa, mangan kuwi ya kudu tiwul. Lawuhku ya lawuh-lawuh sing Jawa-Jawa kuwi botok ngono kuwi. Terus napa? Ulup. Gembrot ngoten niku. Wah, aku nek spageti moh aku gatelen aku mangan spageti. Kopi aku moh aku, teh aku wong Jawa kok Butrawali kuwi doyan aku. Napa ngoten? Mboten, Pak. Mboten sah panatik nek kalih napa niku adat niku. Nggih. Mila nganti kula gumun, urip nang desa kene ora melu nguri-uri adat kabudayan kene ngono kuwi diseneni entek amek kurang golek. Ning nek ninggalke ajaran syariat do meneng wae. Lah menika kelentu, Pak. Nek adat wis bene arep melu adat ngendi sing penting halalan, thayyiban, mubarakan fihi. Mboten dilarang dening agama pun bene aja nganggo sandangan Cina sing penting menutup aurat. Aja nganggo sandangan londo sing penting menutup aurat mboten napa-napa. Nggih. Okay. Oh nek kathoke wong Jawa niku kolor kok. Niki kula kathoke Jawa niki kula. Kathok kula Jawa lho niki. Mang delok kathok kula niki. Kathok
1: Jawa mboten niki.
0: Mboten enten larekane. Malah aman mboten gejepit to. Nek kathok London niku nganggo larekan niku kadang kala malah gejepit bareng. Keselarek niku jan ros anu larane ra karo-karuan. Wah, aku pokoknya Jawa lah, kadangmu nek selerekane lho. Nggih. Dados mboten sah terlalu fanatik kalih adat lan budaya. Ingkang angka 6 menika ingkang pungkasan mukhalafatul adati la ba'sa bihi. Nggih. Nalisir saking adat budaya menika mboten masalah. Kados kula aturke jenengan, wong Jawa ning nganggo hem ya ora apa-apa. Wong Jawa ning gelas gelas londo ora apa-apa, ora masalah. Ning nek wong Islam nalisir saking paugeran syariat masalah mboten? Masalah. Pundi dalile? Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alimun. Ngati-ati wong-wong kang iman sing nerak paugerane syariat, paugerane Allah, paugerane Kanjeng Nabi. Antusibahum fitnah, dheweke bakal ketiban fitnah. Au yusibahum adzabun alim, utawa ketiban pasiksan sing gegirisi ngedapi-dapi tur medeni besok ana ing akhirat. Dadi mboten masalah awake dhewe niku wong Jawa kok ra nguri-uri budaya Jawa. Mboten dosa, Pak. Ning kula kiyambak nggadahi katresnan dumateng seperangan budaya Jawa niku kula tresna, Pak. Tuladhanipun basa Jawa niku kula tresna. Mila ten pundi-pundi papan kula ngaturke pengaosan mawi basa Jawa. Hana caraka niku kula nggih tresna, nggih apal. Hana caraka datasawala padha jayanya moga botonga. Cacahe 20 niku diarani aksara denta wiyanjana. Kula nggih ngerti sing diarani aksara rekan niku. Hana caraka ning kanggo nulis zakat fitrah napa iso iso, Pak. Za niku mengke kanggo huruf ja. Terus diwenehi cecak 3 ten dhuwure ja niku jenenge rekan niku. Nek pun diwenehi cecak 3 ngoten niku ja niku malih dadi za. Bar niku terus nganggo ka. Nggih. Terus nganggo napa? Ta dipangku zakat ngoten niku. Fitrah nganggo po. Pone niku dikei cecak 3 menjadi V. Terus dikei 8 gede menjadi V. Terus to, nggih. Terus pasangan ro kei wik nyan fitrah. Lho. Napa nek ramu deng hana caraka apa iso jlentrehke ngoten niku? Niku pinangka tandha bukti tenger kula niku tresna budaya Jawa. Ning nuwun sewu, Pak, budaya Jawa sing dilarang dening syariat nggih kula wegah. Manembah kalih watu, barang-barang mati, nggih, njaluk pitulungan marang lelembut setan bekasaan nilu-iluwewe gombel banaspati glundung pringis. Sundel bolong sak wedon-wedone sisan. Niku mboten pareng awake dhewe, Pak. Umat Islam manembahipun namung dumateng Allah. Ngibadahipun dumateng Allah. Nyuwun pangayoman dumateng Allah. Ndonga nggih kalih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Oh, gandeng aku ki wong Jawa tresna karo wong wedok, ditampik katresnanku iki ya titenana engko bengi tak uncali ajian jaran goyang. Semar mendem. Tak gendam nganggo ajian puter giling ora sujud ning ngarepku tak sembah hider-hideran. Ah niku mboten pareng ngoten niku, Pak. Nggih. Wong Jawa ning nuwun sewu kebablasen ngantos nerak paugeran syariat. Nauzubillahi min dzalik. Kinten-kinten cetha napa mboten lek kula atur kene iki, Pak. Enten kaidah cacah pira niku, Pak? Cacah 6. Kula tambahi. Syariat Islam niki mboten diudunke dening Allah ten ngalam donya ten alam padang niki kanggo menghancurkan kebudayaan mboten, Pak. Islam niku temuka ten ngalam donya niki bukan untuk meluluh lantakkan budaya dan adat, mboten, Pak. Jenengan wong Jawa silahkan lestarikan budaya Jawa. Jenengan wong Sunda silahkan ngagem budaya Sunda. Jenengan wong Arab monggo nindakake budaya Arab. Nggih. Budaya Arab niku nek nggawe kopi pahit ra jamaah, Pak. Kopi niku dicampur kapulaga, campur cengkeh, campur zafaran mboten nganggo gula. Rasane kaya butra wali niku, Pak. Ning do seneng wong kono. Ha nek kula ya blokekan ngombe niku, Pak. Pang ngombe kok sithik gur karena pekewo, Pak. Enak. Oke, kula ngoten. Padahal eh ngoten niku. Nggih, mboten. Bebas jenengan agung budaya Arab, budaya Jawa bebas. Ning paugeran syariat niki kedah tansah dipunja jagi. Kula badhe nerangake bilih Kanjeng Nabi niku nggih nguri-uri kabudayan. Sing ditindakke Nabi niku senes syariat, Pak. Niku murni budaya. Napa niku? Memanjangkan rambut. Sinebat wonten kitab Syama'il Muhammadiyah yasanipun Imam Tirmidzi, rikmanipun Nabi niku kadang kala panjange dumugi pucuke kuping. Kadang kala dumugi pundak. Dawa mboten? Dawa munggu awake dhewe gondrong niku rambutnya tekan pundak mriki. Ning Nabi niku mboten nate ndawuhi cah wong Islam rambutmu do gondrong apa do aku mboten nate. Sebab Nabi gondrong rikmanipun niku senes perkara ibadah niku senes perkara syariat. Nabi kengen apa rikmane kok panjang sebab masyarakat Kanjeng Nabi tuh nalika semanten rambut niku nggih panjang gondrong. Mula Nabi nggih melu nguri-uri kabudayane wong Arab sing boten dilarang dening Allah, yaitu memanjangkan rambut. Jadi memanjangkan rambut niki senes sunah Nabi senes, Mak. Niku perkara adat kabudayan mawon. Nggih. Dadi nek awake dhewe wong Jawa rambuté gondrong parang mboten? Dipun tingali. Nek rambut gondrong kuwi disawang, wah kaya kok sregep salat nek kok rambuté gondrong, tampilane kaya grandong. Ora bejaji kaya iki jane santri apa gendro ngoten. Lah nek ngoten niku mboten pareng awake dhewe gondrong, Pak. Nggih. Niku sebab menyelisihi adat kebiasaan masyarakat e awake dhewe. Nek perkara adat niku saene wis padha kancane wae ngoten niku. Nek perkara adat lho nggih. Kancane ora gondrong ya awake dhewe rasah ben katon rapi. Ning sesuk nek wong pundi niku mau gedangan niku do gondrong kabeh. Nggih jenengan mang gondrong. Ora kok kancane gondrong malah melontos niku. Niku jenenge bedan-bedani adat niku. Nggih. Terus Nabi ugi piyambakipun menika ngagem cincin, Pak. Ngagem cincin niku nggih mubah hukume. Mboten sunah. Sunah Nabi kudu nganggo akik, kudu nganggo mboten. Ning nganggo akik pareng mboten? Pareng. Semanten ugi Kanjeng Nabi niku ngagem imamah. Imamah niku sorban sing diubel-ubel kiten nggen mustaqa mriki, terus disisani buntute watawis setunggal kilan kados sing kula nggo. Nek niki kan senes imamah nggih nek niki pun dadi dilem kok model dadi ngeten niki nggih. Iki nek kira-kira anu mesake manuk ngoten diwalek kena nggo susuh manuk. Imamah niku sorban diubel-ubelke sira enten buntute sekilan. Niku model topine Kanjeng Nabi. Ning niku senes sunah, Mak. Dudu perkara syariat. Niku tutupe wong Arab jaman biyen, topine wong Arab jaman biyen. Wontene jenengan anggo songkok nasional kena niku adat mawon. Ngagem kopiah sing model petak ngeten iki pareng, sing peci model Aceh enten ukirane ngeten iki pareng. Nggih, napa meleh modele mriki enten model napa meneh. Sing ora oleh napa? Buyuk niku napa? Hah? Ya pareng mawon to, pon nek nganggo caping ki haram. Oh nek salat nek Tegel ya ora apa-apa nganggo caping gitu. Ya perkara gigol kan ya ora apa-apa wong ora dosa. Nek jenengan nganggo caping terus salat, terus capinge copot, dosa mboten jenengan? Batal mboten salate? Ora masalah, Pak. Ya gur dilokke rada weng ngoten napa. Wong salat kok nganggo caping iki jeneng kebak apa ora wong iki jenenge. Kayak dingin nek oplok-oplok ngene. Nggih. Dados syariat niki dumugi ten ngalam donya mboten ajeng mbubrahake kabudayan, Pak. Ning kula suwun adat kabudayan sing dilarang dening syariat nggih monggo sami ditinggal. Ibu-ibu nganggo napa niku klambi kok bahane mboten gombale, bahane ku jaring iwak niku lho. Pes pirsa jenengan klambi bahane niki jaring iwak. Kelambu niku lho. Enten mboten ibu-ibu nganggo kelambi kok saka jaring iwak niku lho. Naudzubillah min dzalik. Mboten pareng, Pak. Mbes rasah kelambenan sisan wae gitu. Karuan gitu. Dadi nek klambi miturut syariat niku nggih menutup aurat, terus longgar nggih. Terus napa meleh? Tidak tembus pandang. Modele bebas ajeng model Jawa, model Madura, model Sunda, model Dayak mboten masalah. Sing penting menutup aurat. Niki ingkang saged kawula aturaken intinipun wasipun pirembagan bilih Islam niki nggih mboten melarang nguri-uri budaya. Ning budaya sing diuri-uri menika kedahipun budaya ingkang mboten dipun larang dening syariat. Nek enten larangan saking syariat nggih awake dhewe kedah ngelengganani. Wong Islam aja nganti ilang islame. Ning nek wong Jawa ilang jawane dosa mboten? Mboten, kenyataane wong Jawa ngombene gelas londo niku wah kula aturke. Omahe ya wis ora omah Jawa, omahe loji model londo ngoten niku. Nggih. Wis ora gedhek melih yo wan. Terus napa wah kathah jame nggih pun ora tingtong tingtong. Jame sakniki do nganggo HP nggih. Nggih. Nek ninggalke kentongan dosa mboten? Mboten, nyatane saiki rondo ya doranggu kentongan ya Wan. Kentongan gur dipajang tok ora ditutuk ngeta. Sakniki nek woro-woro kan mboten nganggo kentongan toh? Nganggo WA, nganggo speaker. Nek wong Jawa ilang Jawa niku mboten dosa, Pak. Nek wong Islam ilang Islam niku nembe tuh dosa. Makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken sedereng pun dipun pungkasi menawi wonten pitakenan setunggal mawon. Monggo, Mas, saking pundi asmanipun? Wingin. Kedung Ringin, monggo. Mas sinten? Rahman. Nggih. Nggih, nggih. Sakniki kula ajeng nerangake bentenipun sajen kalih sedekah. Nek sedekah niku, Mas, sedekah niku di mana tempat, di mana waktu. Sadengah papan, sadengah wekdal. Nggih. Ning nek sesajen niku harus ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya. Angka kalih sedekah niku saking tiang ingkang longgar rejekine dumateng tiang ingkang mbutuhake fakir lan miskin. Ning nek sesajen duwe ora duwe kowe kudu tetep gawe. Nek pas ora duwe ya kudu eneng. Mbah caramu utang, mbah kowe nyolong, sing penting sesajen kuwi tetep kudu ana. Lah panjenengan penggalih kinten-kinten ritual kala wau kelebu sedekah napa? Sesajen. Kula nate nyanjangi anu Pak D, nek jenengan nandur pari niku nek nyuwun parine subur nggih nyuwune dumateng Allah mawon, mboten beleh pitik diwujudke kanggo Dewi Sri penguasa padi. Sebab sing jadi penguasa padi menika nggih namung Gusti Allah. Oh aku ora ujub kanggo Dewi Sri kok Mas, iki aku beleh pitik jajan pasar enteng-enteng greh petek gudang bayung lan sapanunggalane kuwi tak selehke ana sawah kene niatku sedekah kok Mas. Kula batin lah sedekah nggo garangan apa piye kula. Nek niat sedekah niku ingkung sak lawuhe jenengan beto ten masjid mriki nggo pengajian lah niku sedekah Mas. Sedekah kok diselehke ning sawah ki ora ning wong liwat Mas. Sing liwat mung garangan kalih luwak niku Mas. Niku nggih nuwun sewu nggih wangsulane rapati klebu nalar niku nggih. Dados nek sedekah niku kudune wong sing ra duwe ora dipaksa sedekah. Wong sing ra duwe malah diwenehi sedekah. Ning nek sesajen duwe ra duwe kudu ana kowe. Nek nganti telah kualat kowe engko dadi jambu mete sirahmu nang ngisor sikilmu dienggo mlaku ngono. Nggih napa mboten? Ora eneng sikile nang dhuwur kaya apa wae. Jempali oke ya ora mlaku tetepan. Mlakune tetep nganggo sikil. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken niki wonten hadiah malih. Wah niki kula anu macake untuk bapak-bapak putra kaidah berkenaan dengan adat dan syariat kalih mawon. Monggo bapak-bapak, monggo Mas sinten asmanipun? Saking pundi Mas Wagi ya? Napa lairipun dinten Wagi? Nggih. Legi. Oh Jumat Legi kok Wagi nggih. Mboten napa-napa sah niku ora apa-apa niku ya niku. Lahirnya lagi jenenge Wagi ya mboten napa-napa. Monggo. Setunggal. Nggih. Leres nek syariat? Nggih, cekap niku mawon, mboten sida loro, sebab sak kaidah isine loro. Mas Wagi wonten hadiah saking panitia niki enten bukune ndak gigol. Nggih, matur nuwun saestu. Nomor kalih, kaidah nomor kalih, monggo bebas diacak. Monggo Pak Heru. Nggih, adat budaya niku bisa berubah. Nggih, leres. Niku nek kula kejem nggih, kula ken ngei dalile. Ning krana kula niku welas asih mboten sah gitu. Engkang angka 3, monggo bapak-bapak panjenengan. Adat itu bisa salah nggih. Syariat tidak mungkin salah. Leres, Pak sinten? Saking ning wong niku jenenge Mulyadi, urung karuan uripe mulya lho ya. Leres niku, saestu. Ning mugi-mugi panjenengan mulya donya akhirat, Pak Allah. Engkang angka sekawan, monggo panjenengan. Sinten asmane? Mas Nugroho saking Kemiri Kebak Keramat. Kadah keramatan nih mereka. Monggo. Niku pun apa dereng? Sudah, pun dicim ngene Pak ini. Liyane enten mboten? Menyerah? Monggo belakang, nggih. Nggih jenengan. Nggih, sing ngacung niku, cerak lawang. Nggih. Adat niku kreasi hasil pemikiran manusia, nek syariat asalipun saking Allah Ta'ala. Leres. Mas sinten? Yatno? Sarno. Oh, nggih. Saking pundi Pak Sarno? Pundi? Plesungan niku, Bu. Mojosongo Solo. Oh, Plesungan Mojosongo. Lho, Mojos ora ngrut. Oh, tepi nggih berarti nggih. Mojos. Pinten jam, Pak? Mojosongo mriki. Oh, ora sido adoh berarti. Okay. Ibu-ibu hadiahipun wonten 7. Wah, ibu-ibu niku pripun leh kula? Enten mikir mboten nggih? Nek mboten enten nggih. Nek lasane spedal mikine ajeng antum hadiah kagem ibu-ibu dicawisi mik nggih, supados ibu-ibu saged ngendikan suarane keprungu saking mriki. Ning gandeng mikir dereng wonten nggih. Kula aturke sing anake paling akeh. Sepisan sing angka kalih, sing angka kalih niku napa nggih? Sing anake niku mondoke akeh dhewe. Anakku 5 mondok kabeh ha niku. Dadi sing paling akeh mondoke anake, ngoten niku. Siji anake paling akeh, nomor kalih sing anake di pondoke paling akeh.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman. Sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman. Edisi hari Sabtu 10.10, Masya Allah, 10 Oktober 2026. Bersama saya Edi Kaziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest mutiara Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin request spasi nama qori ataupun pematerinya. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, iwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Lail dengan Qori Syekh Abdullah Al-Matrud, dan juga satu buah info kesehatan dengan tema ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Info Sehat hari ini.
1: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan, masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya. Hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, ya Watul Iman Rahimani Warhimakumullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Lail dan juga dengan Qori Syekh Abdullah Al-Matrud, dan juga satu buah tema info kesehatan yang berjudul ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, Masya Allah. Dan berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi requestnya, yaitu ingin merequest Murotal ataupun Mutiara Nasihat ataupun konten radio lainnya yang ingin direquest spasi Qori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah ibu teman-teman, Raimuni Warimakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba bacakan satu persatu. Yang pertama di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Qiyamah dengan kori Ustadz Mufri Sawitra. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan juga istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas yang merequest surah Al-Hadid dengan kori Syekh Abdurrahman As-Sudai. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenangan Surabaya merequest surah Al-Hasyr dengan kori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Masya Allah, dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Dan sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, surah Zalzalah hingga surah Quraisy dengan kori Syekh Abdul Samad. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest surah kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, teman-teman, dari mana-mana, langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

صدره خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mondar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang bantui mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai Fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kuntan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi

الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafaqquh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amru bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk menyibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala solat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Du'aul marid alladhi ya'isa min hayatih.
5: Doa orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk hidup.
4: Yaqul, Allahumma ghafirli, warhamni, وألحقني بالرفيق الأعلى.
5: يا الله، ampunilah diriku، berikanlah rahmatmu kepadaku، dan bawalah diriku menuju الرفيق الأعلى.
4: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه ويقول.
5: Pada saat Nabi dalam sakit menjelang wafat, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkannya ke wajah sambil berkata,
4: La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Sesungguhnya mati itu diawali dengan sakarat.
4: Wa yaqul, لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Baginya kekuasaan dan puja-puji. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
4: Ad-du'a lil farati fi shalati 'alayhi.
5: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
4: Yaqul, Allahumma a'idhhu min 'adzabil qabr.
5: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur.
4: وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
5: Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
4: Wa yaqul Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra.
5: Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
6: Adhkarul umuril 'aridah. Du'aul istikharah.
7: Doa salat istikharah.
8: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratika

0: ويسمي حاجته.
1: يا الله, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat? Sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya, kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset, hakim yang paling adil. Cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai berikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

0: malakul maut.
1: Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memujimu.

bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Semenit manfaat.
3: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
2: Semenit manfaat.
4: Perbedaan pendapat itu adalah suatu yang pasti terjadi. Gak mungkin kita bisa menghindar kemanapun kita berlari. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu adalah sunnah kauniyah yang pasti terjadi pada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118-119, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna muhtalifin illa man rahima rabbuk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu berkehendak, kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia ini satu. Yani enggak ada perbedaan di antara mereka. Kalau Allah mau, bisa. Wala yazaluna muhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah, ad-dunya mazra'atun lil akhirah.
6: Dunia adalah ladang akhirat.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka ghaib aw 'abir sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala

0: maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية سعة مغفرة الله تعالى
2: luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Hai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak akan peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu hampir memenuhi antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, lalu kamu menemuiku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: BMKG melaporkan, dalam 2 pekan terakhir setidaknya terjadi 16 gempa bumi berkekuatan di atas magnitudo 5 di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, hal yang menjadikan wilayah Indonesia rawan gempa karena dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sementara Jawa Timur sendiri memiliki potensi gempa bumi baik dari zona subduksi di Laut Selatan Jawa Timur, pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, maupun dari sesar-sesar aktif yang bisa menjadikan gempa bumi terjadi di daratan selain gempa vulkanik. Sesar aktif di Jawa Timur antara lain Sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala di bagian utara, dan Sesar Kendeng, Pasuruan, serta Probolinggo bagian tengah. Bahkan pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo pernah menyebut, kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo juga dilewati oleh Sesar Rungkut dan Sesar Waru. Semuanya berpotensi terjadi gempa sewaktu-waktu. Peristiwa gempa darat seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, bahkan dikatakan Amin Widodo, tidak terjadi di jalur sesar yang ada di dalam tanah wilayah tersebut. Amin menyebut, gempa Cianjur ternyata terjadi di luar sesar Cimandiri yang melintasi Kabupaten Cianjur. Bagaimana gempa tersebut bisa terjadi? Berikut paparan Amin Widodo.
5: Terjadi di Cimandiri itu ternyata di Cianjur itu jauh, sekitar 12 kilo dari sesar Cimandiri. Jadi artinya apa? Ini ada sumber gempa baru. Dan kemungkinan di situ ada sesar baru di situ. Nah, belajar dari situ, kita bisa melihat bahwa di Jawa Timur sesar-sesar aktif itu banyak. Ada melewati Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan lain sebagainya. Itu sudah terdaftar di Pusat Studi Gempa Nasional tadi. Jadi ya mestinya kita sih sangat berharap belajar dari Cianjur tadi. Mestinya pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur atau BBBD daerah yang ada sesarnya tadi untuk melakukan asesmen. Nah, ini karena dia terjadi di bawah kita, di darat. Jadi sesar tadi itu artinya sumber gempa yang terjadi di darat dan kedalamannya dangkal dari 10 km dan itu walaupun skalanya kecil tapi kan dangkal tadi daya rusaknya juga besar. Artinya apa, memang sumber baru tadi ini sudah terdaftar, sudah diukur. Berarti di situ harus diukur lagi. Jadi sebetulnya yang sudah ada ini aja lah diteliti yang di sekitarnya bagaimana pengaruhnya. Sehingga sesar itu kan ada di sini, di dekat ini, sesar Waru. Kalau kita bisa

0: Saya melihat bahwa di pada Majapahit itu kan sekitar 700 tahun yang lalu yang bisa menghancurkan semuanya itu. Berarti kita harus belajar dari Majapahit itu jelas. Hanya tinggal beberapa candi saja istilahnya. Tapi rumah-rumah kan nggak ada bekasnya. Padahal kita dulu hebat. Mestinya ini yang sebagai petoan. Karena untuk merencanakan suatu daerah itu adalah pakai gempa terbesar yang pernah terjadi di suatu daerah itu.
1: Khusus untuk kondisi geologi di wilayah yang dilewati sesar-sesar di Jawa Timur, untuk mengantisipasi gempa yang sewaktu-waktu bisa terjadi agar tidak menimbulkan kerusakan parah dan jatuhnya korban jiwa, berikut pernyataan geolog Amin Widodo.
0: Jadi kita bisa melihat di Cianjur tadi, ternyata kan banyak rumah yang roboh, dan kalau kita lihat rumahnya roboh tadi itu ternyata kan rumah-rumah tradisional yang tidak pakai tulangan dan lain sebagainya itu. Di sana juga kita bisa melihat ternyata ada lereng yang longsor, dan itu korbannya juga sangat banyak sekali karena longsor itu. Kemudian yang ketiga ternyata juga tanahnya juga ada yang terbelah. Artinya apa? Jadi kalau kita sih sangat berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari BPD yang ada sesarnya tadi untuk melakukan assessment terhadap tanahnya, terhadap rumahnya, dan terhadap lereng yang ada di situ. Apakah mereka nanti terkena gempa dari sesar tadi itu terpengaruh apa enggak? Nah itu harus dilakukan itu. Sehingga kita bisa tahu, ternyata ini kalau tanahnya jelek, rumahnya jelek, kalau terkena gempa, kan di situ tertulis gempanya ke sekitar 6. Ini kan bisa banyak yang hancur kalau gitu. Nah, mestinya kan nanti dari assessment tadi bisa dibuat peta-peta tadi. Oh ini yang aman, daerah yang aman. Oh ini yang ada yang nanti sangat kemungkinan rusak berat. Oh daerah ini bisa longsor ini. Jadi harus ada tuh, jangan menunggu. Jadi seperti itu.
1: Kota-kota di Jawa Timur yang dilewati oleh sesar aktif diharapkan pula oleh ahli tata kota dan bangunan Universitas Kristen Petra, Beni Purbantanu, agar pemerintah daerah maupun masyarakatnya memperhatikan kekuatan bangunan demi meminimalisir kerusakan dan jatuhnya korban jiwa.
2: Perhitungan konstruksinya harus matang dan pelaksanaan pembangunannya harus ketat. So, bangunan rendah maupun bangunan tinggi itu ada persyaratan tahan gempanya, tapi hanya mentolerir pada sampai skala berat. Karena mahal banget ya kalau betul-betul tahan gempa. Maksud saya seperti pembesian, kualitas betonnya. Belum lagi sekarang kalau rumah-rumah tinggal itu, cara tukang memasang batu bata itu kan ya sak-sake tau gitu deh. Raketan, kadang orang diwenehi kolom gitu ya. Ya karena memang biaya pembangunan rumah masih cukup tinggi gitu ya bagi masyarakat. Nah, ketika terjadi gempa, syarat konstruksinya dipenuhi nggak apa-apa. Tapi ketika syarat konstruksinya nggak terpenuhi, ada kemungkinan bangunan itu entah rontok, entah roboh, dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Kedua, dari sisi tata bangunannya. Bangunan itu kan berdiri bersama-sama dengan bangunan lain. Ada mempunyai jarak yang cukup. Tapi ada pula yang tidak mempunyai jarak yang cukup. Nah, rapat itulah yang kemudian harus mendapat perhatian. Tata ruang kota di Indonesia, sebetulnya data tentang garis patahan gempa itu kan ada petanya. Nah, nek wis ono kuwi, aman kan itu. Apakah itu benar-benar secara konsisten dihindari sebagai preventif atau diterjang wae? Nah, kalau diterjang, mestinya ada instrumen. Kalau Anda bangun di sini itu harus begini, begini, begini, begini.
1: Selain memenuhi persyaratan kekuatan bangunan dan pembenahan tata ruang, penyediaan kawasan evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana gempa secara intensif patut juga diberikan kepada warga yang daerahnya dilewati oleh sesar aktif. Kembali, ahli tata kota, Beni Purbantanu.
2: Ruang terbuka untuk evakuasi, untuk penyelamatan, itu yang diperlukan di kota yang rapat dan padat. Jadi tidak hanya untuk rumah, tapi juga bangunan umum gitu ya. Cukup tersedia untuk mengamankan dari kemungkinan rontoknya bangunan darat yang namanya garis sempadan bangunan. Itu bukan sekedar maju-mundur bangunan dari pagernya, termasuk koefisien dasar bangunan. Jadi artinya lahan di dalam sebuah kapling, di dalam sebuah blok harus disisakan. Di samping untuk resapan, tapi juga untuk evakuasi. Ya gempa, ya kebakaran. Nah, tinggi itu sangat mempengaruhi luasan ruang terbuka untuk evakuasi. Untuk pengamanan pertama. Kembali masyarakat seringkali diingatkan ya, cara mengevakuasi diri itu bagaimana, pelatihan rutin kan? Terjadi gempa, mayune mrene, itu yang kurang gitu. Bahaya kebakaran sudah sering dilatih, gempa ini tetap harus. Cara menyelamatkan diri di tengah kepadatan bangunan, katakanlah bagaimana dia harus berlindung di bawah meja untuk menghindari rontokan gitu ya.
1: Kerentanan atas potensi bencana gempa diharapkan tidak hanya sekedar menjadi wacana data akademi. Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak kerugian terjadinya bencana gempa. Saatnya bertindak mulai sekarang.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
7: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka. Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku. Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun, tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya

0: Info Sehat hari ini.
1: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut di antaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Malam terasa seperti siang. Subuh hangat sudah menyapa. Inilah gambaran sehari-hari yang kita alami selama beberapa waktu terakhir. Kota-kota di Jawa Timur terperangkap dalam sengatan matahari yang tidak biasa. Sebuah anomali yang mengusik pikiran kita. Ada apa dengan langit? Seza, warga Surabaya, mengakui suhu panas kali ini tidak seperti panas sebelumnya.
4: Mungkin pernah ya panas, cuman udah lupa. Tapi emang panasnya Surabaya akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai kalau misalkan keluar, itu tuh muka tuh rasanya kayak bener-bener kerasa banget panasnya gitu loh. Kalau biasanya kan ada angin, itu kerasa kayak panas yang kayak gak ada angin, yang bener-bener nyelekit di kulit, gerah ya. Jadi kayak biasanya mandi cukup sehari 3 kali, kayak saya yakin warga Surabaya itu sehari nggak cukup mandi 3 kali. Keluar dari kamar mandi aja rasanya kayak panas gitu, bahkan AC mungkin itu tuh 16 pun tuh kayak ya udah dingin aja, nggak bisa yang dingin banget kayak gitu. Ya lebih protek ke anak, mungkin kayak sebelum berangkat sekolah itu udah dipakein sunblock, sunscreen yang kadang nggak setiap hari tuh udah dipakein, yang memang khusus buat anak. Terus dibawain jaket, dibawain masker juga, soalnya memang bener-bener kulitnya jadi kering. Kulitnya tuh sampai yang kayak putih-putih gitu loh. Mungkin karena saking panasnya, anak-anak di sekolah ini mungkin juga cuci muka maksudnya biar dingin. Akhirnya kulitnya mereka banyak sekali yang kering. Terus ya lebih memperbanyak bekal minum.
3: Data terkini menurut prakirawan BMKG Levi Ratnasari menunjukkan bahwa suhu panas juga terasa di beberapa daerah di Jawa Timur dengan kisaran mencapai 37 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
5: Mau untuk beberapa hari ini untuk wilayah Jawa Timur khususnya suhu udara memang terasa cukup menyengat atau lebih terasa panas gitu. Ini disebabkan karena adanya posisi gerak semu matahari di mana pada bulan Oktober matahari berada di selatan ekuator. Faktor ini menyebabkan suhu udara khususnya di wilayah selatan ekuator, wilayah Jawa Timur ini terasa lebih panas. Selain itu, faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia, di mana membawa masa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan sangat minim terjadi, serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Namun, mengingat masa peralihan dari musim atau kita akan memasuki awal musim hujan diperkirakan di akhir Oktober atau awal November, wilayah Jawa Timur sudah memasuki secara perlahan awal musim hujan, maka mungkin di bulan-bulan awal November mendatang sudah mulai adem karena sudah masuk awal musim hujan, seperti itu.
3: Melengkapi statement dari Levi, faktor meteorologis dan astronomis mencetus fenomena ini, dan tidak ada hubungannya dengan heat wave seperti yang melanda negara-negara subtropis. Saat ini, matahari berada dalam posisi kulminasi utama, yaitu berada tepat di atas garis lintang wilayah Jawa Timur atau sekitar 7 derajat lintang selatan, dan posisi ini membuat intensitas penyinaran matahari yang diterima permukaan bumi menjadi maksimal. Selain itu, karakteristik permukaan Pulau Jawa juga menjadi pencetus panas, di mana cenderung lebih cepat menyerap dan menyimpan panas lebih lama. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widyawati mengatakan, suhu udara di atas 35 derajat Celcius ditambah tingkat kelembapan yang tinggi ternyata bisa berdampak pada dehidrasi tubuh hingga berpengaruh secara psikologis, khususnya para pejuang rupiah yang sehari-harinya mengukur aspal.
6: Iya, jadi kita tahu bahwa panas 35 derajat atau di atas 35 derajat tadi betul-betul akan mempengaruhi kesehatan tentunya. Meskipun kadang orang suka bilang masih bisa tahan gitu. Yang memang paparan suhu tingginya itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Terutama kalau disertai dengan kelembaban yang tinggi, kurangnya dehidrasi, dan juga ada beberapa yang kita perlu ketahui bahwa dampak kesehatan dari suhu panas ini adanya dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit. Dan gejala yang muncul ini banyak menimbulkan misalnya kelelahan. Kemudian kalau kita suka terjadi kram otot, kemudian pusing, sakit kepala, dan juga keringat berlebihan. Nah ini juga karena mungkin panas terik, kemudian kepalanya sakit, nggak nyaman tubuhnya, akan menimbulkan tekanan emosional dan masalah kesehatan mental lainnya.
3: Ahli Gizi UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Timur, Nilu Putu Ayu mengatakan, di suhu panas ini perlu mencegah dan mendeteksi tanda-tanda dehidrasi.
7: Dalam kondisi seperti ini, kita minum kopi, kita minum teh, tidak diimbangi asupan cairan, sehingga kemungkinan kita dehidrasi. Termasuk juga minum-minuman yang manis, itu juga memungkinkan kita dehidrasi, apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air mineral yang cukup.
3: Cuaca panas ekstrim di Jawa Timur tahun ini adalah pengingat nyata akan kerentanan kita terhadap perubahan iklim dan dinamika alam. Ini menuntut kewaspadaan kolektif. Dari menjaga kesehatan pribadi, hingga memastikan infrastruktur publik, seperti ketersediaan air, tetap aman. Kabar baiknya, BMKG memprediksi kondisi panas ekstrim ini bersifat temporal. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memperkirakan suhu panas ini akan berangsur meredah di akhir Oktober hingga awal November 2025, seiring dengan masuknya musim hujan dan peningkatan tutupan awan yang akan meredam radiasi matahari. Di tengah gerah yang mencekik, kita diuji untuk tetap teduh, sabar, dan menabur empati. Karena dengan demikian, masyarakat Jawa Timur akan mampu melewati terik ini sebelum akhirnya awan hujan datang membawa kelegaan yang dinantikan.
8: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wannasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum.

0: ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu, dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, sebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, فَشَكَرَ lahu فَغَفَرَ لَهُ. Allah ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, ma salakakum fi syaqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amadha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyasil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam, dikasih kambing. Kalau kita tidak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang, insyaAllah pengajian penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil. Di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana mlah wahidah?" engkau telah membunuh satu

0: space makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut. Atau semut menggigitnya kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Qur'an, bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, qalat namlah, ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Maka seketika berkatalah sang ratu semut. Dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa, mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak, boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya. Tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam Allah tabarakatuh mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin, di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya-bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddud du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthirud du'a'. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, Inna allaha hayyun karimun, yastahyi idha rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi an yuraddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءُ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatah innahu yaf'al ma yasha' la mukriha lah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca. agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan? Atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qal, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la a'tiyannah wa la in ista'adani la u'idzannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
3: Adab ketika marah. Marah adalah suatu kondisi yang kadang menimpa manusia, bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki, "La takdob, jangan marah." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Al-Fath, Al-Qatabi berkata, arti perkataan beliau yakni jangan marah adalah jauhi sebab-sebab marah dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang, karena ia adalah tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia. Akan tetapi, hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Kami akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pertama, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hendaklah seorang muslim tidak marah kecuali karena Allah, sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Hendaknya pula ia menjauhi kemarahan karena urusan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena dirinya, tetapi ia marah karena Allah Ta'ala. Beliau pun tidak dendam kecuali karena Allah semata. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma khayrun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma, ma lam ya'tham fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu." Wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurumatullahi fayantaqimu lillahi. Yang artinya, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihinya, memukulnya, dan menghinanya sehingga ia terjerumus dalam dosa besar, bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadziminal ghaidha," yang artinya dan orang-orang yang menahan amarah. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy-Syaj Abdul Qais, "Inna fika lakhoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu," yang artinya, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, keagungan Allah, perlindungan Allah, dan keperkasaan Allah, ketika ia sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya. Bahkan, mungkin tidak jadi marah sama sekali. Sesungguhnya ini adalah adab yang paling bermanfaat yang dapat menolong seseorang untuk berlaku santun dan sabar. Keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Seseorang yang menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin," yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari marah. Akan tetapi, ketika marah itu memuncak, hendaknya ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud. Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa." Yang artinya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu, Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Tidak diragukan lagi bahwa pahala tersebut diberikan karena seseorang menahan amarahnya. 5. Berlindung kepada Allah ketika marah. Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah, karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Yang artinya, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan reda kemarahannya. Dan hadis yang lain disebutkan, istabba rajulani 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyara faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya marah dan memuncak kemarahannya sehingga memerah dan berubahlah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ia rasakan, yakni apabila ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ia berkata, "Aku bukanlah orang gila." Laki-laki itu pun berkata kepada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, "Pergilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Syurad. Coba perhatikanlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan anjuran beliau untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika marah. Sebab syaitanlah yang menyulut kemarahan pada diri manusia. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk memohon perlindungan kepada Allah taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Fathul Bari, "Pergilah" adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awud, yakni uruslah urusanmu sendiri. Seolah-olah orang itu seorang kafir atau munafik, atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar, sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawaban yang buruk. Disebutkan bahwa orang Arab tersebut berasal dari pedalaman dan ia mengira bahwa tidaklah yang berlindung dari syaitan melainkan orang gila. Orang itu tidak tahu bahwa marah adalah salah satu kejahatan syaitan sehingga menyebabkannya keluar dari fitrah, yaitu kondisi yang normal. Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merusak harta dengan merobek bajunya, memecahkan tempat air, menyerang orang yang membuatnya marah, dan sebagainya yang menyebabkannya keluar dari sikap yang wajar. 6. Diam. Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau memberikan nasihat, alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, yang artinya ajarilah, permudahlah, dan janganlah menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sebab terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalahkan api perselisihan, dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya itu reda. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dalam Al-Ihsan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang demikian ini, wallahu a'lam, karena berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersih tegang daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada yang berbaring. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Maka seharusnya seorang muslim melakukannya jika ia marah karena sesuatu hal. Kedelapan, berwudu atau mandi dan semisalnya. Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudu, mandi atau yang semisalnya, apalagi jika menggunakan air yang dingin, akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Disebutkan dalam banyak atsar, yaitu riwayat para salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya, sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang muslim tidak meninggalkan wudu saat marah sedang memuncak. Kesembilan, memberi maaf dan bersabar. Selayaknya orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. Sebagaimana Allah telah memuji para hambanya, wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna, yang artinya, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-37. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Bahkan di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Taurat yang berbunyi, dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memberikan ampunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 10. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bihi, wa la in shabartum lahu khairun lis-sabirin." Yang artinya, jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Apabila seseorang dijelek-jelekan, kemudian ia ingin membalasnya, maka tidak selayaknya ia berlebihan dalam membalasnya. Apabila melakukan yang demikian, niscaya ia termasuk orang yang zalim. Adapun memaafkan dan menyalaminya, tentu itu yang lebih utama. Demikian juga di sana terdapat banyak jenis kejahatan yang tidak selayaknya bagi seorang muslim membalas yang semisalnya. Jika seseorang muslim menuduhnya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut. Begitu pula jika seseorang menuduh ibunya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut, sebab perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap muslim melaksanakan adab sebagaimana disebutkan dalam bab ini, yaitu ketika marah, tentu hal itu lebih baik bagi mereka, serta akan berkuranglah kesalahan dan dosa yang kerap kali muncul akibat emosi. Selain itu, manusia tidak akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah karena marahnya. Hanya Allah sajalah tempat memohon. Inilah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita dari adab yang berhubungan dengan marah, yang jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

0: Akbar. Sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan. Sangat kikir. Kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud?
1: Hayya 'alas salam.
0: Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.
1: Allah.
0: Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jal yang mengatakan falamma za'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.

0: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya solat, yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir, sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut." Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul
1: menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut, melihat

0: mengizinkan saya untuk menginap di rumah.
1: Boleh?
0: Silakan. Anda wahai, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh, cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tua. Akan tetapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci. Dari sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya, saya tidak pernah kepada. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat.
2: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu,

0: Aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya. Semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan. Sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku. Tentu, aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa. Dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang. maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku. Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, radio suara al-iman. Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah,
aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain.
Namun Atufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. Atufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, Atufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. Atufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, Atufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, Atufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya Atufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Atufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin Atufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin Atufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati Atufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walam

Dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahannam, yaitu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk isi neraka jahannam dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara dua golongan ini yang mereka kufur, yang mereka memiliki hati namun enggan untuk beriman, enggan untuk meyakini bahwasanya mereka wajib untuk beribadah kepada Allah, mereka memiliki mata namun menolak untuk mengakui keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun memiliki telinga namun tidak mau menerima hak, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, maka itulah mereka di antara dua golongan tersebut yang akan menjadi isi dari neraka jahannam waliyadzubillah. Mereka adalah bagaikan binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih sesat, lebih buruk. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut.

0: Suara Al-Iman 846 kHz lil mu'minina wal mu'minat.
1: Semenit manfaat.
2: Barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran, peringatan kepada kita semuanya, bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia sadar atau tidak, mengaku atau tidak mengaku bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia, yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dan telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat mereka, tentang keutamaan mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari, untuk menjalani, yakni agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
1: Semenit manfaat.
3: Kita harus memahami bahwasanya kenapa atau apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan juga para rasul. Di antara misi utama mereka adalah mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling utama adalah ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu para rasul itu memerintahkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diikuti, yang ditaati, melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah taghut, itu harus dijauhi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, tentu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah seenaknya sendiri, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kreasi kita, nah apa gunanya Allah mengutus Rasulullah? Karena Rasulullah itu untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada gudah

0: untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Info sehat hari ini.
5: Virus corona dan pencegahannya. COVID-19 atau yang dikenal virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan kini sudah menyebar di beberapa negara di penjuru dunia. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan bayi. Infeksi

0: virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun bisa menjadi berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Umumnya, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang bisa tertular virus corona melalui berbagai cara, seperti kontak jarak dekat dengan penderita virus corona, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, terkena cairan tubuh penderita yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin, serta memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Tentunya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sedang sakit atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, serta batuk atau bersin. Apabila Anda berada di kendaraan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% yang efektif membasmi kuman. Kedua, gunakan masker. Ada 2 macam masker yang bisa digunakan, yaitu masker bedah dan masker N95. Meski tidak sepenuhnya efektif, penggunaan masker bisa menurunkan risiko penyebaran corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman dibanding orang sehat. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, Anda bisa menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga rutin, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Agar tidak tertular virus ini, dianjurkan untuk tidak bepergian ke tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona maupun yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Jika Anda mengalami gejala demam, batuk, pilek yang disertai lemas, dan sesak nafas, segera periksakan diri ke rumah sakit terdekat agar dipastikan penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kita ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Penyakit gula atau diabetes mellitus atau DM adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan glukosa atau kadar gula dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jika proses dalam tubuh seimbang, maka kelebihan glukosa dalam tubuh manusia tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi, jika kadar insulin rendah atau insulin tidak diproduksi, maka ini dapat menyebabkan kadar glukosa menumpuk dalam darah atau yang lebih dikenal dengan sakit gula atau DM. Penyakit DM bisa dialami siapa saja, baik yang kurus atau yang gemuk, baik yang muda atau yang tua, baik wanita ataupun pria. Pada penderita DM dapat terjadi komplikasi pada semua tingkat sel dan semua tingkat anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi pada tingkat pembuluh darah kecil atau mikrovaskular berupa kelainan pada retina mata, glomerulus, ginjal, saraf, dan pada otot jantung atau kardiomiopati. Pada pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada pembuluh darah serebral, jantung, atau penyakit jantung koroner, dan pembuluh darah perifer atau tungkai bawah. Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan terhadap infeksi saluran kemih, tuberkulosis paru, dan infeksi kaki yang kemudian dapat menjadi ulkus atau gangrene diabetes. Komplikasi dari penyakit DM bisa dicegah asalkan gula darah bisa terkontrol dengan baik. Pengontrolan kadar gula darah meliputi, pertama, penjagaan makanan. Penderita sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah dan lambat menjadi gula. Perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran, terutama kubis, kacang panjang, dan paprika untuk memperbaiki fungsi pankreas. Pengaturan pola makan membutuhkan kedisiplinan. Sebaiknya, konsultasikan dengan ahli gizi mengenai pola makan yang tepat bagi penderita DM. Kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang benar dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi resistensi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Ketiga, minum obat secara rutin. Penggunaan obat penurun gula darah diberikan setelah dengan cara pengaturan makan dan olahraga kadar gula darah belum terkontrol. Keempat, cukup istirahat dan menghindari stres. Faktor stres juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan gula darah. Peran dan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu dan meningkatkan penderita DM agar bisa mengelola penyakitnya dengan baik. Jika kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi komplikasi penyakit DM. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 2 tahun 1 oleh Dr. Adhika Mianoki.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar. Hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimunas salata, menegakkan salat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai, sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati, bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas,
maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bi syahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian, seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan.
dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya, dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sadaqah, ada nilai pahala. Oleh karena para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
1: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma kana rifqu syai'in illa zanah, wa ma nuzi'ana syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut, melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah a'ta birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain, enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Andainya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Dengan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah gak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
0: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
1: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya, benar-benar ya, melihat murid-muridnya, ya, bagaimana keadaannya masing-masing. Ya. Sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat, ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua, ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
0: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
0: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: وَمَا

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka, karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."
1: Bel

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya, mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

0: Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a lil mutazawwij.
4: Doa untuk si pengantin.
3: Yuqal barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khair.
4: Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
3: Talqinul muhtadir.
4: Mentalkin orang yang sekarat.
3: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
4: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
5: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Azkarus sabah.
2: Zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Iman memiliki cabang-cabang. Cabang pertama, la ilaha illallah. Cabang pertama, la ilaha illallah. Adapun yang terakhir menyingkirkan segala gangguan yang membahayakan yang berada di jalan.
6: Iman itu ibarat sebuah pohon yang ada akarnya sebagai fondasi, dan ada batangnya, ada cabangnya, juga ada buahnya. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang-cabangnya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, yang ini berarti adalah tauhid. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari suatu jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهية سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أسنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. Barang siapa menelusur jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fa huwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, perasaan takut saja, perasaan takut neraka, perasaan takut neraka, hanya satu yang kuat karena takut kena azab saja, maka orang ini adalah orang haruri, seperti orang-orang khawarij. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِ. Barang siapa yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya karena mengharap surga saja. Jadi pengharapan saja. Tidak karena cinta, tidak karena takut neraka. Hanya karena berharap surga saja, maka ini murji, orang murji'ah.
3: Semenit manfaat.
4: Beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi paranormal, dukun atau peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia menanyakan sesuatu, menanyakan barang hilang, menanyakan barang yang dicuri, menanyakan masa depan, meramal dan sejenisnya, fasaddaqahu, dan dia mempercayai omongan peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka salatnya tidak diterima 40 hari.
5: الدين النصيحة.
6: أكما أدله نصيحة.
5: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Pada masa kehidupan pertama bayi, pertama, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, serta upayakan bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar dan berwarna jernih kekuningan. Kedua, Berikan hanya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pada usia ini, alat pencernaan bayi sudah lebih matang untuk mencerna makanan non-ASI. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat MPASI ini hendaknya merupakan bahan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga yang dibuat sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan bayi. Dalam pembuatannya, sebaiknya hindari penambahan gula dan garam kurang dari 1 tahun. MPASI yang ideal adalah yang mengandung pertama, makanan pokok, kedua, sayuran dan kacang-kacangan, ketiga, lauk nabati, keempat, lauk hewani, dan kelima, buah-buahan. Pada awal pengenalannya, hendaknya bayi dikenalkan pada makanan tunggal agar ia mengenal rasa asli dari makanan tersebut dan untuk memudahkan evaluasi jika muncul gejala alergi. Secara bertahap, berikan secara majemuk dengan menyampurkan sejumlah bahan makanan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 2 tahun 1 oleh Yuli Mardianti SGZ.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
9: Seperti apakah penggunaan antibiotik yang tidak tepat? Pemakaian antibiotik yang tidak berdasarkan ketentuan atau petunjuk dokter menyebabkan tidak efektifnya obat tersebut sehingga kemampuan membunuh kuman berkurang atau bahkan menimbulkan resistensi. Ketidaktepatan penggunaan antibiotik terjadi dalam situasi klinis yang sangat bervariasi, meliputi pertama, pemberian antibiotik pada keadaan tanpa adanya infeksi bakteri. Kedua, pemilihan antibiotik yang salah atau tidak sesuai diagnosis. Ketiga, dosis yang tidak tepat atau berlebihan. Keempat, lama penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kelima, penggunaan obat antibiotik suntik yang berlebihan pada penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat yang ditelan atau oral. Keenam, pengobatan sendiri oleh pasien dengan cara mengkonsumsi antibiotik yang seharusnya diresepkan oleh dokter. Ketujuh, penggunaan antibiotik berlebih untuk profilaksis atau pencegahan pada pembedahan bersih, khususnya pemberian antibiotik yang berlangsung lebih lama dari waktu yang direkomendasikan atau kurang dari 24 jam pasca operasi. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengetahuan dokter yang kurang, pengalaman masa lalu, atau contoh dari kolega senior, harapan dan permintaan pasien, promosi industri farmasi, dan mudahnya pasien membeli antibiotik tanpa resep dokter. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Kasus gagal ginjal akut atau GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun meningkat di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
4: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23, meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya, akut, atypical, progresif, acute kidney injury, atau disingkat dalam bahasa Indonesia, gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
3: Sampai saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, menyatakan masih terus melakukan upaya identifikasi. Hasil sementara, 75% penyebab gagal ginjal akut di Indonesia karena senyawa kimia kandungan polietilen glikol. Kandungan itu bisa menimbulkan senyawa berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat di dalam obat sirup, yang mayoritas dikonsumsi oleh pasien anak. Apa fungsi senyawa tersebut dan bagaimana reaksinya apabila diserap berlebihan oleh tubuh? Pengajar ilmu penyakit dalam dan farmasi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, Dr. Ari Baskoro memaparkan.
5: Sekarang ini sedang diteliti, intinya begitu. Tetapi sudah ada keputusan beberapa obat oleh BPOM. Kandungan etilen glikolnya sudah lebih standar yang diperkenankan gitu. Yang kita sebut etilen glikol atau dietilen glikol atau yang termasuk gliserin derivat daripada alkohol yang sebetulnya sudah biasa dipakai untuk eksipien obat batuk, khususnya obat batuk sirup, obat demam dan sebagainya. Komponen eksipien itu pengisi aja, pelengkap lah istilahnya. Dia akan mempermudah proses manufakturnya, mempermudah kelarutan obat. Rasanya kan manis itu, lebih awet karena dia mempunyai efek antibakteri. Dosisnya itu kalau yang diperbolehkan ya 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis melebihi standar yang diperbolehkan ya sangat mungkin memberikan efek samping. Sifat daripada etilen glikol ini metabolitnya menjadi toksik. Banyak kasus yang dilaporkan itu memang bisa mengenai ginjal. Betulnya tidak hanya ginjal saja. Pada susunan saraf pusat juga bisa, pada paru juga bisa. Memang dampaknya itu luas. Toksik ini salah satu membuat kedaruratan medis ya istilahnya. Produk-produk glikol itu menghasilkan suatu asam ya di dalam tubuh. Maka orang ini akan mengalami yang disebut asidosis ya. pH darah kita itu akan turun drastis. Nah kalau turun ini berbahaya sekali dan itu merubah komponen-komponen ion di dalam tubuh. Inilah yang nanti menyebabkan kematian. Obat-obat sirup yang mengandung gliserin, yang glikol dan sebagainya untuk dewasa ada itu. Cuma sekarang ini yang jadi sorotan kasus pada anak, karena memang anak umumnya konsumsi dalam bentuk obat-obat sirup begitu.
3: Sementara soal penyakit gagal ginjal akut, Dr. Ari Baskoro menjelaskan.
5: Gagal ginjal itu menurut pandangan awam, ya, pandangan umum itu kan yang harus didialisis terus. Itu sebutannya adalah gagal ginjal terminal, gagal ginjal kronik, di mana sudah hampir tidak ada fungsi ginjalnya. Hemodialisis itu mengganti fungsi ginjal ini sebagian. Istilah umum itu cuci darah. Nah, pada kasus gagal ginjal akut, itu tergantung penyebabnya. Ada penyebab yang memang sifatnya reversible, ya. Jadi pulih. Hemodialisis itu hanya sementara, membantu untuk membuang produk sampah tubuh, ya. Jadi manusia itu kalau makan atau minum pasti menghasilkan sampah di dalam tubuh kita, ya. Dan itu harus dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya gagal, tidak mampu membuang produk-produk sampah tubuh ini, itu harus dibuang sementara melalui hemodialisis atau cuci darah. Jadi kalau penyebab primernya sudah bisa dieliminir, ya, dihilangkan, ya dia sembuh. 100% dia pulih, sedia kala. Dan ini ada tuh pasiennya yang memang pulih begitu, gagal ginjal akut ini. Beda dengan gagal ginjal terminal itu, Mas.
3: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
4: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, terus sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, BABS. Ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing. Di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa. Apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24x846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda kepada para sahabat beliau, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kok bisa ada taman surga di dunia ini? Apa taman surga tersebut yang kita bisa singgah di dalamnya?" Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia ini adalah hilaku dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita kepada tujuan kehidupan kita, yaitu akhirat kelak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang melakukan suatu perjalanan mendatangi sebuah taman yang indah penuh dengan bunga-bunga, maka kita pasti akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kesejukan melihat bagaimana indahnya taman tersebut. Maka inilah salah satu di antara indahnya faedah dari datang menuju majelis-majelis ilmu. Ketika kita datang ke dalam majelis ilmu, kita memasukinya, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kelompok manusia, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati-hati mereka sakinah ketenangan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak manusia, banyak di antara kita sekalian mencari ketenangan di dalam hidup ini. Ada yang mencarinya dengan cara-cara yang salah, mencarinya dengan cara mabuk-mabukan, mencarinya dengan cara menuntaskan hawa nafsunya, mencari ketenangan dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena ketahuilah wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan tidak akan didapatkan kecuali dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, akan tenang hati-hati ini. Maka marilah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," apabila kita melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apabila kita mendengar ada undangan untuk mendatangi majelis ilmu, pengajian, taklim, ilmu agama, maka mari kita datangi. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ketenangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita dapat merenungkan betapa kekuasaan Allah dan kebesarannya. Tatkala kita melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang beriman tatkala melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menambah keyakinan mereka kepada Allah azza wa jalla, menambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat? Maka hikmah dari melihat alam semesta ini dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah agar seorang semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan adalah ruh dari iman seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa al-yaqin ruhul iman. Keyakinan itu adalah ruh dari iman. Yang kedua, ketika seorang melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya ini adalah untuk menjadikan seorang hamba bersyukur pada Allah azza wa jalla. Untuk dia senantiasa meningkatkan amalnya, ibadahnya kepada Allah. Karena mengetahui bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan semuanya ini dan penuh kesempurnaan, termasuk diri seorang hamba. Kemudian dia lebih disempurnakan lagi dengan iman yang ada dalam dirinya. Maka dia akan senantiasa mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, akan mengingatkan seorang bahwa dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan. Sedangkan manusia dalam sejarah perjalanannya, dia melihat bahwa kehidupan ini akan berakhir. Dan demikian seorang ketika dia melihat keindahan-keindahan ini, dia tidak tergiur dengan itu semuanya. Tetapi dia melihat akan kebesaran Allah dan apa yang Allah janjikan baginya, yaitu bagi orang beriman di surga kelak. Yang mana di sana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan Allah janjikan bagi orang-orang beriman jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada apa yang ada di dunia ini. Kemudian, dengan seorang melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya dan di alam semesta ini, menjadikan dia semakin meningkatkan amal ibadahnya, persembahannya kepada Allah azza wa jalla, zat yang menciptakan segala-galanya. Dan dia sebagai manusia, apalagi seorang yang beriman, lebih mulia dari yang lainnya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian kecil hati atau bersedih hati, dan kalianlah yang tertinggi derajatmu, yaitu apabila kalian beriman. Maka kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang telah menciptakan kita beriman pada Allah azza wa jalla, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertauhid kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ilmu dan amal kita, ilmu dan ibadah kita, ilmu dan amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan segala puji hanya milik Allah. Falhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah pertama dan terakhir. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Adab-adab harian Muslim. Adab berpakaian dan berhias. Pertama, disunatkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Ketiga, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, karena hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Kelima, pakaian tidak merupakan untuk pamer, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
11: Barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Keenam, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salib melainkan Nabi menghapusnya. Ketujuh, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Kedelapan, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Kesembilan, disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian. Kesepuluh, disunnahkan untuk membaca doa. Kesebelas, disunnahkan memakai pakaian berwarna putih. Kedua belas, disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki. Ketiga belas, haram bagi perempuan memasang tato, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut ataupun bersanggul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, Allah melaknat wanita pemasang tato dan yang meminta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalamnya, riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya ataupun bersanggul.
12: Larangan keras menunda sholat asar hingga matahari memerah sinarnya, dan ancaman bagi siapa saja yang melalaikannya. Diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwa ia menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu di rumahnya di Basrah selepas mengerjakan sholat zuhur. Rumah beliau terletak di samping masjid. Ketika kami menemuinya, ia bertanya, sudahkah kalian mengerjakan sholat asar? Maka kami menjawab, kami kemari selepas sholat zuhur. Beliau berkata, lekas kerjakanlah sholat asar. Maka kami pun mengerjakan sholat asar. Selesai kami sholat, beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Artinya, itulah salat orang munafik. Ia duduk menunggu matahari hingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, maka ia pun segera bangkit mengerjakan sholat patuk burung atau terburu-buru 4 rakaat. Ia tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abul Malih, ia berkata, suatu ketika kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada hari mendung. Beliau berkata, segerakanlah sholat asar, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Artinya, barang siapa meninggalkan salat asar, sungguh telah habuslah amal-amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi tafutu salatul asri ka'annama utira ahlahu wa malahu." Artinya, barang siapa terluput mengerjakan salat asar, maka seolah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kandungan bab. Ancaman keras terhadap siapa saja yang melalaikan sholat asar. Orang yang melalaikannya seolah seperti orang yang tinggal sebatang kara karena kematian keluarga yang dicintainya dan kehilangan harta. Barang siapa sengaja meninggalkannya, maka hapuslah amalnya dan lenyaplah pahalanya. Hadis Buraidah di atas bukanlah dalil pengkafiran orang yang meninggalkan sholat karena malas. Sebab, kalau memang kafir seperti kata mereka, tentunya sholat asar tidak dikhususkan dari sholat-sholat fardu yang lainnya. Akan tetapi, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tanpa mengingkari hukum wajibnya, berada dalam bahaya yang besar.
13: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan. Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
14: Wow.
13: Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
5: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
17: Tajwid Musawwar dengan pembahasan yang pertama, mukaddimah, yaitu biografi penulis. Yang nantinya bagi para pendengar Mumpun Parmesa, bagi Anda sekalian yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, terkait tajwid khususnya, atau yang lainnya, bisa langsung di 0873x04x846. Baiklah, kita langsung saja berikan kepada beliau untuk sesi yang pertama ini, untuk menyampaikan materi yang pertama. Kami persilakan Ustaz, untuk waktu dan tempat kami persilakan.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad, keluarga beliau dan sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Pemirsa Al-Iman TV, kita akan membahas mengenai kitab Tajwid Musawwar, ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, maka mulai Pertemuan ini kita akan membahas mengenai kitab Tajwid Musawwar. Kitab yang sangat bagus ya untuk dikaji, khususnya untuk pemula ya, karena dalam kitab tersebut ada dilengkapi dengan gambar-gambar makharijul huruf yang sangat memudahkan bagi kita, khususnya pemula dan khususnya bagi yang tidak talaqqi kepada seorang guru, untuk memahami dari mana tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biografi penulis ya, yaitu Syekh Aiman Rusdi Suwaid, yang mana beliau merupakan salah satu alim besar dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat. Syekh Aiman, beliau memiliki sebuah program di televisi ya, yang beliau ampu mengenai tentang mengenai tajwid pada saluran Iqra. Beliau lahir di Damaskus, Suriah pada 10 Zulqa'dah tahun 1374 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juni 1955 Masehi. Mungkin usia beliau saat ini dalam 72 atau 74 tahun ya. Adapun mungkin beliau adalah di Jeddah di Saudi Arabia, lahir di Damaskus, namun saat ini bermukim di Jeddah di Saudi dan menjabat sebagai penasihat pada lembaga internasional menghafal Al-Quran yang di bawah naungan Rabithatul Alam Al-Islam atau Liga Muslim Dunia. Pertumbuhan dan pendidikan beliau, beliau tumbuh di keluarga yang religius, di lahir di Damaskus. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke sejumlah lembaga pendidikan dan universitas di negara-negara Arab serta menimba ilmu dari banyak ulama dan ahli qiraat, yang mana pada akhirnya beliau menetap di Saudi dan tinggal di sana sejak tahun 1400 Hijriah atau sekitar awal-awal tahun 1980-an Masehi. Beliau menempuh pendidikan SMA-nya atau SMP-nya, SMP dan SMA-nya di Damaskus hingga tahun 1974 Masehi. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya S1-nya di Mesir ya, dan memperoleh ijazah bahasa Arab, S1 bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo Mesir. Di samping itu juga beliau mendalami ilmu tajwid di Ma'had Qiraat di Kairo pada tahun 1981 Masehi. Dan 1982 ya, antara 1981 dan 1982. Kemudian beliau setelah itu pindah ke Arab Saudi dan menetap di sana dan melanjutkan studi beliau S2 dan S3-nya sampai memperoleh gelar S2 dan S3 di bidang yang sama, yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Ummul Qura, Mekah. Beliau juga memperoleh dua gelar doktor terhadap bab pertama dari Fakultas Bahasa Arab Ummul Qura Mekah pada tahun 1419 Hijriah. Adapun gelar doktor kedua diperoleh dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1420 Hijriah, di tahun yang sangat berdekatan. Di samping pendidikan formal tersebut, beliau mendalami Al-Quran di luar pendidikan formal tentunya ya. Cara membacanya, ilmu tajwid, qiraat, dan lainnya yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran. Beliau memperoleh 8 ijazah Al-Quran dari sejumlah ahli qiraat. Di antara guru beliau yang paling terkemuka adalah Syekh Muhyiddin Al-Kurdi, seorang ahli qiraat di Damaskus. Kemudian Syekh Abdul Aziz Uyun Sur, seorang ahli qiraat di Homs, Suriah. Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad, seorang ahli qiraat di Kairo. Syekh Ibrahim Ali Syahatah, seorang ahli qiraat di Kairo. Syekh Amir Sayyid Uthman, insyafinya para qura dan pemimpin umum lembaga-lembaga qiraat yang ada di Mesir. Beliau juga pernah bekerja sebagai penasihat. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal, sebagai penasihat pada lembaga internasional penghafal Al-Quran yang di bawah naungan Rabithatul Alam Al-Islami Liga Muslim Dunia. Sebelumnya beliau juga bekerja sama dengan Yayasan Sosial Penghafal Al-Quran di Jeddah, serta menjadi pengawas pada sejumlah halaqah tahfidz Al-Quran di beberapa masjid di Jeddah. Beliau juga menyelenggarakan berbagai pelatihan tajwid untuk meningkatkan kompetensi para pengajar tahfidz Al-Quran. Dan selain itu, beliau melakukan tahqiq terhadap sejumlah manuskrip ilmu tajwid dan qiraat Al-Quran yang sebelumnya belum pernah diterbitkan. Jadi aktivitas beliau tidak jauh dari Al-Quran, dan umumnya karya-karya beliau adalah karya-karya yang berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana nanti kita sebutkan sebagian dari karya-karya beliau. Sehingga beliau ini adalah memang ahlinya dalam bidang membaca Al-Quran dan menjadi rujukan bagi penuntut ilmu qiraat dan tajwid pada masa kini. Beliau turut bergabung dengan tim saluran televisi satelit Iqra dengan mengajarkan kaidah dan hukum-hukum tajwid kepada para pemirsa melalui dua program, yaitu Sifatul Huruf, Sifat-sifat Huruf, dan Al-Iqan li Tilawatul Quran, penyempurnaan dalam membaca Al-Quran. Dan video-video beliau pada saluran Al-Iqra tersebut masih tersebar ya, masih ada sampai sekarang di YouTube. Jadi bagi pemirsa Aliman TV yang ingin istifadah dari beliau, bisa menyaksikan video-video beliau yang mana sebagiannya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sangat bermanfaat sekali. Banyak yang mungkin kita dapatkan ilmu-ilmu dari penjelasan beliau yang tidak kita dapatkan dari kitab tajwid. Kemudian gelar dan riwayat pendidikan, dia mengikuti pendidikan di Ma'had Al-Furqan di Damaskus dan memperoleh ijazah dari lembaga tersebut. Kemudian menempuh pendidikan S1 di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus pada tahun 1982 Masehi. Selama berada di Kairo, beliau juga menuntut ilmu tajwid dan qiraat dan memperoleh ijazah dalam ilmu tajwid dari Ma'had al-Qiraat yang ada di Kairo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Ummul Qura hingga meraih gelar magister dan doktor. Kemudian beliau melanjutkan dengan rutinitas mengajar Al-Quran di Jeddah, Saudi Arabia. Adapun karya-karya ilmiah beliau diantaranya adalah yang pertama, Al-Aqd an-Nadhid fi Syarh al-Qasid li As-Samin al-Halabi. Ini adalah disertasi doktoral beliau yang mana berupa kajian dan tahqiq terhadap kitab Al-Aqd an-Nadhid fi Syarh al-Qasid li As-Samin al-Halabi. Dan mulai dari awal kitab hingga pembahasan Fath dan Himalah. Yang mana pada penelitian ini beliau dibimbing oleh Dr. Abdul Fattah Bahiri dari Universitas Ummul Qura. Kemudian yang kedua, Al-Bayan li Hukmi Qira'atil Qur'anil Karim bil Alhan. Penjelasan mengenai hukum membaca Al-Qur'an dengan lagu dan nada tertentu. Dalam kitab tersebut beliau membahas mengenai hal ini dan menyebutkan dalil-dalilnya. Ya, mungkin yang bisa kita ringkaskan dari pembahasan tersebut, ya beliau sampai pada kesimpulan bahwasannya membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu atau nada-nada tertentu dengan sengaja, itu hukumnya berkutat antara makruh dan haram. Dan beliau sebutkan dalil-dalilnya dalam hal tersebut. Jadi ini kitab yang sangat penting, ya. Dan kami sangat menyarankan bagi pembaca apa pemirsa Aliman TV untuk membaca kitab tersebut. Sehingga kita memiliki, mungkin ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini, ya. Namun penelitian beliau dalam masalah ini sangat sangat penting untuk kita baca, ya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang beliau sampaikan dalam penelitian tersebut, ya. Dan apa yang beliau sampaikan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para masyayikh syariah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan sengaja dengan mengikuti lagu-lagu tertentu atau nada-nada tertentu, ya, itu bisa

sesuai dengan nada atau lagu tersebut. Ya, sehingga tidak lagi memperhatikan makna yang merupakan tujuan utama dari membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, risalah qa'idah aqwa sababain fil maddi lil qurra'il ashar. Ini sebuah tulisan yang berkaitan dengan kaidah sebab yang paling kuat di antara dua sebab dalam hukum mad menurut 10 imam qiraat. Kemudian yang keempat, risalah fi hukmil waqaf alal hamz al-mutawassit izaidin bihamzah min tariqus syafi'iyah. Sebuah tulisan yang berkaitan dengan hukum berhenti pada hamzah yang berada di tengah kata dan disertai huruf tambahan menurut riwayat hamzah dari jalur syafi'iyah. Kemudian talaqqil Qur'an abral usur mafhumuhu wa dawabituhu. Talaqqi Al-Quran sepanjang zaman, pengertian dan kaedah-kaedahnya, termasuk kutaib ya, kitab yang kecil. Bahsun fi mawadhi'in nabar fil Qur'anil Karim, penelitian mengenai posisi-posisi nabar, huruf yang ditekan atau kalimat atau kata yang ditekan dalam Al-Quran, ya. Karena pada asalnya, ketika kita membaca Al-Quran, itu membacanya dengan nada yang datar, ya, tidak ditekan-tekan, yang mana ini masuk pada takaluf, ya, tekanan yang berlebihan pada huruf, pada kata, ketika membaca Al-Quran, masuk pada takaluf dalam membacanya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, asalnya tidaknya membacanya dengan suara yang datar dalam satu huruf yang sama, hendaknya dibaca dengan suara yang datar, tidak naik turun dan tidak ditekan-tekan, ya, kecuali pada beberapa kondisi, ya, yang mana pada kondisi-kondisi tersebut kita hendaknya menekan pada huruf-huruf yang ada pada kalimat atau kondisi tersebut. Inilah yang disebut dengan mawadhi nabr atau posisi-posisi nabr. Dan beliau meneliti hal ini dan menemukan bahwasanya ada 5 posisi nabr dalam Al-Quran. Dan ini telah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian sabab ikhtilaf al-qura baina musannifin wa akhar, baina musannafin wa akhar, atau baina musannifin wa akhar, wa ma yuqra bihi al-yawm min dhalika. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat dalam satu kitab atau dalam satu penulis dan kitab yang lainnya, serta bacaan yang digunakan pada masa sekarang. Kemudian yang ke-8, laisa kullu ma yunsabu ila wahidin min al-qura'is sab'ah aw al-'asyrah mutawatiran. Tidak semua bacaan yang dinisbahkan kepada salah satu dari 7 atau 10 imam qiraat berstatus mutawatir. Seperti sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama atau sebagian ulama tafsir dalam kitab tafsir mereka, itu tidak semuanya mutawatir. Karena kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, ya, maka kita akan menjumpai sebagian dari penulis kitab-kitab tafsir tersebut terkadang menukilkan qiraatnya, qiraat-qiraat yang lain dari para imam-imam qiraat, ya. Dan tidak semua nukilan-nukilan tersebut itu mutawatir, ya, sehingga tidak bisa dibaca ketika sholat, ya,

sehingga ketika membaca biasa pun statusnya bukan Al-Quran, karena syarat Al-Quran itu adalah riwayatnya harus mutawatir. Syarat qiraat itu dikatakan sahihah, diterima dan dibaca sebagai Al-Quran adalah ketika riwayatnya itu mutawatir. Ya, jadi ini hal yang sangat penting ya. Ketika kita mendapatkan nukilan dari sebagian ulama bahwasanya Imam Fulan membaca dengan bacaan seperti ini, maka dicek terlebih dahulu apakah riwayat tersebut riwayat yang mutawatir atau tidak. Jadi tidak semua yang dinisbahkan kepada para imam qurra yang 7 ataupun yang 10 itu menjadi mutawatir. Sebagian mutawatir, sebagiannya tidak mutawatir. Kemudian marratan ukhra jami Abi Bashar. Kemudian yang 10 Tajwid al-Musawwar, kitab yang insyaallah kita akan bahas ilmu tajwid yang bergambar. Ilmu tajwid yang bergambar. Di antara keunggulan kitab yang ditulis oleh beliau ini dibandingkan kitab tajwid yang lainnya adalah adanya ilustrasi makharijul huruf yang terperinci. Bagaimana tadi kita singgung di awal, karena di situ disertai dengan gambar-gambar letak makhrajul huruf dari masing-masing huruf ya. Kemudian memadukan teks dengan visualisasi. Di antara keunggulan lain adalah beliau memadukan teks dengan visualisasi. Pembahasannya disajikan dalam bentuk lauhah ta'limiyah ya, lembaran pembelajaran, panel pembelajaran. Penggunaan warna juga kaya akan penggunaan warna, tidak seperti kitab-kitab tajwid pada umumnya ya. Walaupun ada gambar, namun tidak berwarna. Namun kitab ini disertai dengan warna-warna yang bisa membantu, yang lebih bisa membantu pemahaman kita terhadap apa yang dibahas dalam kitab tersebut. Kemudian juga di antara keunggulan kitab ini adalah menggabungkan tradisi ilmu tajwid dengan ilmu suara modern. Iya. Kitab ini menghubungkan penjelasan tajwid yang diwariskan oleh para ulama dengan sejumlah penjelasan ilmu aswad, ilmu suara, sehingga pendekatan ini membantu pembaca memahami karakter bunyi huruf tertentu, bukan sekedar hanya menghafal nama dan definisi hukumnya saja. Ya. Kemudian juga di antara keunggulan kitab ini adalah pembahasan tajwidnya yang luas dan terstruktur. Ya. Materi pembahasannya mencakup pengenalan Al-Qur'an, makharijul huruf, sifat huruf, hukum nun dan min sukun, mad, serta berbagai pembahasan lain yang berkaitan dengan ketepatan bacaan ya. Kitab ini juga memuat pembahasan tentang perkembangan penulisan Al-Quran dan pemberian tanda pada mushaf, hal-hal yang membantu menghafal Al-Quran. Sehingga dengan keunggulan-keunggulan yang tadi kita sebutkan yang ada dalam kitab ini, sehingga kitab ini lebih mudah untuk digunakan dalam pembelajaran yang bertahap. Tadi kita sampaikan, khususnya bagi orang yang tidak pernah talaqqi kepada seorang guru, kitab ini sangat memudahkan
bagi dia untuk memahami ilmu tajwid. Baik. Kemudian kitab beliau yang lain adalah Syarh Manzumah Al-Muqaddimah Bima Yajibu Ala Qari Al-Quran Ya'lamah. Sekumpulan penjelasan yang ringkas mengenai Manzumah Muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jazari. Kitab yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ke-12 ya, Syarh Manzumah Al-Mufid Fi Tajwid. Penjelasan tentang nazam kitab Al-Mufid dalam ilmu tajwid. Ini bukan kitab yang kemarin kita bahas. Ini kitab yang lain. Kalau kemarin kitab yang kita bahas, kitab Al-Mufid ilmu tajwid, itu kitab kontemporer. Namun kalau kitab Manzumah Al-Mufid tajwid, ini kitab terdahulu yang disyarah oleh beliau. Baik. Di antara murid-murid beliau, ya, ada yang terkenal, ada yang tidak, ya. Di antara murid-murid beliau adalah pertama Syekh Abu Bakar Syatiri, Sahal bin Zain Yasin, kemudian Hussein As-Saqqaf, Abdullah Basfar, dan banyak lagi, ya. Guru-guru beliau, ya. Pertama Syekh Abdul Hasan Muhyiddin Al-Kurdi Ad-Dimashqi. Beliau membaca Al-Quran secara lengkap di hadapan Syekh Muhyiddin Al-Kurdi dengan riwayat Hafiz dan Asim melalui jalur Al-Shatibiyah. Beliau kemudian menghatamkan Al-Quran sekali lagi dengan menggabungkan 10 qiraat melalui 2 jalur dalam bacaan, menggabungkan dalam setoran, digabungkan 10 qiraat melalui 2 jalurnya, yaitu jalur Shatibiyah dan Durrah. Beliau juga mempelajari 2 nazam tentang qiraat 10 tingkat dasar dari gurunya tersebut, yaitu Shatibiyah dan Durrah. Ini qiraatul ashar as-sughra, ya. Qiraatul ashar yang dari Shatibiyah dan ditambah dari Durrah yang melengkapi, nah, ini dinamakan dengan Qiraatul Ashar As-Sughra. Dan nantinya beliau juga setoran pada guru-gurunya yang lain Qiraatul Ashar Al-Kubra, yaitu Qiraatul Ashar dari jalur Thayyibatin Nisa. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Furqa Al-Dimashqi. Jadi Damaskus juga, dia membaca Al-Quran secara lengkap di hadapan Syekh Muhammad bin Toha dengan riwayat Hafiz dan Asim melalui jalur Shatibiyah. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Syekh Muhammad Ali. Beliau merupakan sekretaris lembaga fatwa dan syekhnya para qurra di kota Himas, Suriah. Syekh Aiman membaca Al-Quran secara lengkap di hadapan beliau dengan riwayat Hafiz dari Asim melalui jalur Thayyibatin Nasr. Setelah itu beliau membaca Al-Quran hingga hatam dengan menggabungkan 10 qiraat melalui jalur Thayyibatin Nasr. Mana ini disebut dengan Qiraatul Ashar Al-Kubra. Qiraatul Ashar Al-Kubra. Kemudian Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad, beliau membaca Al-Quran secara lengkap di hadapan Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad dengan menggabungkan 10 qiraatil ashar, ya, melalui jalur Thayyibatin Nasr. Ya, ini juga qiraatul ashar al-kubra. Kemudian Syekh Ibrahim Ali Shahatah As-Samannudi, beliau membaca Al-Quran secara lengkap di hadapan Syekh Ibrahim Al-Shahata dengan menggabungkan 10 Quran besar Quran Asar Al-Kubra melalui jalur Thayyibatin Nasr. Kemudian Syekh Amir As-Sayyid Usman, beliau adalah Syekh para ahli Quran sekaligus pemimpin umum lembaga-lembaga Quran di Mesir. Syekh Aiman Suwaid mempelajari 10 qiraat
kubra di hadapan beliau, mulai dari awal Al-Quran hingga akhir surat Al-Baqarah dengan metode penggabungan bacaan. Jadi gabungkan macam-macam qiraat, macam-macam riwayat dalam satu sefaran. Ini disebut dengan istilah jam'ul qiraat. Syekh Amir As-Sayyid Utsman kemudian memberikan ijazah kepada beliau atas bacaan yang telah dipelajarinya, serta memberikan ijazah untuk keseluruhan Al-Quran. Jadi secara ijazah Al-Quran, beliau mendapatkan banyak sekali ijazah Al-Quran dari guru-guru yang berbeda. Ijazah itu adalah pengakuan, ijazah, pengakuan atau izin keilmuan dari seorang guru kepada muridnya setelah murid tersebut membaca atau mempelajari suatu ilmu tertentu. Dalam hal ini adalah Al-Quran, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Jadi bisa jadi masing-masing syekh, masing-masing guru memiliki ketentuan yang berbeda ketika memberikan ijazah daripada dibandingkan syekh atau guru yang lainnya. Ya, ada yang mutasahil, yang memudahkan lah. Ada yang mutasyadid, yang berat, ya, yang syaratnya ketat. Ada juga yang pertengahan. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas dari biografi penulis, yang mana kitabnya insyaallah kita akan membahasnya di pekan berikutnya.

0: kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Iskandar Bahar LCMA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan malam pagi hari ini dalam program kajian kita Mutiara Subuh, yang mana beliau membahas tentang kitab baru, yaitu dalam kitab Tajwid Musawwar karya Syekh Aiman Suwaid, yang mana telah kita simak kajian pertama beliau pada kesempatan pagi hari ini terkait mukadimah atau biografi dari penulis. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terus saksikan kajian bersama beliau, khususnya bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin memperdalam terkait ilmu tajwid. Insyaallah beliau akan memulai pembahasan kitab yang baru ini pekan depan bi'idznillah ta'ala. Di setiap hari Ahad pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Saya Andi Karyan Pratama, mewakili kurang tugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Takut yang sifatnya bukan ibadah, maka boleh dipalingkan kepada selain Allah karena memang dasarnya bukan ibadah. Namanya al-hauf at-tabi'i, al-jibili, takut yang sifatnya itu tabiat, natural, alami. Seperti seorang takut dengan singa, takut dimakan singa, ini bukan syirik. Ini bukan syirik, ini tabi'i, natural, alami, wajar. Seorang lihat ular berbisa, dia langsung takut dan lari, atau dia menghindar dari tempat itu. Lah, takut yang seperti ini bukan takut yang syirik, karena ini takut yang sifatnya tabii atau natural, alami, wajar gitu.
4: Semenit manfaat.
5: Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna hadza sirati, ini sirat artinya tariq, jalan, dengan menggunakan kata tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju Allah itu, ya, jalan yang menghantarkan seseorang sampai kepada Allah taala itu hanya satu, yaitu apa yang dibawa oleh para rasul, yang mereka mengajak umat-umat mereka untuk mengikuti jalan itu. Semua rasul, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah dan menunjukkan jalan Allah itu satu.
4: Semenit manfaat.
5: Seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Demikian pula seorang bisa jadi dia mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini mengandung murka Allah, maka dia dijatuhkan dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, ya, di neraka yang dalam. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat, ya, karena semua ucapan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat melainkan ada raqib dan atid, ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Kita ini beragama berdasarkan dalil, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil. Bukan karena kebencian kita sampaikan ini, bukan karena, tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi, kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si ahli mayit ini. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk panggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit.
1: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka yani syirki, aku tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
2: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui satu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya, tatkala ada suatu perkara yang haram sebenarnya harus kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hambaku.
3: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء وتوشح وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya
agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu..."

kepadamu, namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hirah. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid Al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid Al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid Al-Khail, tetapi Zaid Al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid Al-Khair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan."